0: Selamat pagi Bu Rianti. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Rui, Kak Roy, Kak Yanti-Yanti, Bu Sabta tadi, Kak Teda Januar, Kak Imam Kuntoro, Kak Maya, dan lain-lain yang menyapa dan ramai juga di TikTok kita pagi hari ini. Saya juga sapa dulu yang ada di WA di 0812-1229200. Kita mulai dari yang mana dulu nih ya? Yang paling bawah yang belum dibaca, Kak Sandra Marsananto. Semangat hari Senin. Tadi ada kecelakaan ya di KM1 kolong tol Cawang arah Priuk tadi pagi sebelum pukul 6. Aman mudah-mudahan sekarang. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Tetap semangat ke arah tol Jor BSD, ramai lancar tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Pak Sengku di Mangga Besar juga menyapa pagi hari ini dengan kata-kata hari ini. Semoga hari ini penuh berkah, badan sehat, pikiran tenang, hati damai, rezeki lancar. Wih, kalau itu mah semuanya udah terpenuhi. Ongkang-ongkang kayak hidup bahagia, gak ada sesak nafas-nafasnya, gak ada pusing-pusingnya gitu ya. Bu Nur, selamat pagi. Bu Orisa Sativa, doa terbaik juga. Pagi Pak Indra, antar anak ini ya. Bu Leli, selamat pagi. Benar-benar desonara itu bawa ke zaman sekolah. Kak Becky Natalia, selamat pagi. Kemudian juga Kak Hamdi Jainal, selamat pagi. Kak Becky sehat-sehat ya. Pak Edi Sutopo, cuaca cerah. Ini Pak Sembiring pagi hari ini juga ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Sembiring.
1: Ya, selamat pagi Sonora. Kalau menurut pendapat saya, face recognition itu untuk validasi, ya oke lah kita bisa terima pendapatnya bahwa itu benar. Tapi intinya kan bukan di validasinya, tapi bagaimana data itu tersusun, sudah benar apa belum. Itu dulu yang perlu kita pikirkan. Kalau datanya belum benar, mau pakai face recognition sekalipun, ya apa gunanya? Malah nanti bantuan itu menjadi tidak tepat sasaran. Nah, sekian pendapat dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sembiring. Yang penting adalah sistemnya dibenerin dulu ya. Mau face recognition kek, mau elektronik ya, kayak IKTP tadi juga ada yang bilang, mending IKTP dibenerin dulu gitu. Memang ini adalah salah satu upaya pemerintah agar bansosin tepat sasaran. Namun juga kekhawatirannya selain itu adalah bagaimana dengan data pribadi kita yang akan semakin terekspos ya. Boleh untuk Anda juga berpendapat sahabat Sonora. Rara Kalisara masih menantikan pendapat baik melalui WA ataupun juga melalui Instagram, nanti kita buka pollingnya. Sambil nungguin, kita ke informasi lalu lintas bersama dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno berikut ini. Silakan informasinya Pak Heri.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada Senin pagi hari ini, kita menyoroti ada dua, yaitu di sekitar kawasan GBK menjelang pertandingan sepak bola antara Indonesia kontra dengan Malaysia tentunya, dan juga kecelakaan yang terjadi di KM 30.100, dan juga ada pohon tumbang di sekitar kawasan Kodam atau UKI. Kita awali penanganan terakhir di sekitar Kodam UKI. Alhamdulillah saat ini sudah mulai finishing pembersihan, di mana kejadian kurang lebih 30 menit yang lalu sebuah pohon tumbang dan di sekitar kawasan UKI maupun Kodam. Namun saat ini sudah ditangani oleh PC dari Polda Metro Jaya dari Jaya 1, sudah ada AKP Suhari, demikian pula dari Satlantas wilayah timur. Cukup padat akibat pohon yang tumbang ini, tentunya agar waspada bagi para pendengar Sonora untuk berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara memasuki ke arah KM 1.300, saat ini telah dibuka kontraflow atau melawan arus menuju kilometer 8.100. Situasi ramai lancar. Arah bandara silakan, karena sudah dibuka kontraflow, gunakan lajur ketiga dan empat. Masih bisa dipacu ke arah bandara dari tol alam kota kurang lebih 80 km/jam. Sedangkan untuk kecelakaan yang terjadi di KM 30.100 dari Jagorawi menuju arah Jakarta juga menimbulkan kepadatan. Dua truk saling bertabrakan tadi kurang lebih 20 menit yang lalu antara truk tangki dan juga truk Hebel ya di KM 30.100. Untuk itu jaga jarak aman Anda atau kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya agar waspada sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara memasuki ke arah Outram Tegal Parang, saat ini sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya untuk pengaturan lintas hingga ke arah Santa maupun Mabes Polri, cuaca cerah di sana. Dan untuk gelaran pertandingan nanti malam antara kontra Indonesia dengan Malaysia, kami menghimbau kepada pendengar agar Hindari sebisa mungkin kawasan sekitar GBK, baik Jalan Pemuda, Asia Afrika maupun Sudirman, mendekati pintu 5 dan pintu 7. Karena kemungkinan nanti akan terjadi penumpukan atau peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu, terutama di sekitar Gelora Bung Karno. Dan gelaran ini akan dimulai pukul 19.30. Namun dari Ditlantas Polda Metro Jaya telah mensiagakan untuk pengamanan dari mulai sore hari sudah mulai disiagakan. Sekali lagi tidak ada penutupan secara masif. Jadi sifatnya tentatif. Apabila terjadi kepadatan akan kami laporkan on air kembali secara live melalui radio ini atau radio Sonora. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dara.
3: News, traffic, and music. Sonora FM. Yeah.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Tuh, catat ya, dapatkan harga spesial dan juga dapatkan informasi menarik, katalog yang menarik dari produk-produk yang bermanfaat bagi rumah Anda. Buka brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Bicara.
1: Belum lengkap pagi hari di hari Senin kalau kita belum update informasi terkini ya dari harian Kompas yang terbit di hari Senin. Nah, kali ini di hari Senin 28 September 2026 apa saja berita-berita yang menarik? Seperti biasa saya akan berbincang bersama dengan wakil redaktur pelaksana harian Kompas Mas Tommy yang sudah tersambung melalui telepon. Good morning, selamat pagi. Sugeng enjang Mas Tommy.
2: Selamat pagi Mbak Rara.
1: Sehat?
2: Mbak Rara.
1: Semangat,
2: sehat.

0: dagang yang panjang itu beredar di antara mereka. Nah, ini laporan. Jadi menceritakan bagaimana sebenarnya intinya kekerasan, betapa permisifnya mereka pada kekerasan. Ya, nilai seperti itu tuh diteruskan dari senior ke junior terus, sehingga kemudian geng-geng itu tetap bisa hidup. Ini bukan berarti pihak sekolah tidak melakukan apa-apa. Pihak sekolah sudah bekerja keras, bahkan menurut laporan mereka guru-gurunya tuh patroli ya, ke tempat-tempat nongkrong, membubarkan dan sebagainya. Tapi entah bagaimana, ya itu tadi semacam internalisasi sikap permisif terhadap kekerasan itu terus lanjut tidak terbentuk. Ini ditulis dengan model cerita bagaimana sebuah sekolah kemudian siswanya diserang gitu, lalu kemudian, dan yang penting juga sekarang era media sosial, mereka menggunakan media sosial loh,
1: ini menarik,
0: dan mereka
1: nih.
0: janjian gimana, mungkin beda ya zaman waktu Mbak Rara masih masih remaja gitu, mungkin
1: janjiannya di terminal ya, ketemu di terminal besok gitu.
0: Kalau ini bisa tawar menawar sekarang melalui DM di media sosial.
1: Wah.
0: Tawar menawar, ayo di sini jam berapa? Begini laporan lebihnya gitu. Lalu laporan lengkapnya bisa diikuti di halaman berikutnya. Jadi bagaimana senjata yang mematikan itu bisa beredar dengan mudah, bahkan bisa pesan di media sosial, Mbak Rara.
1: Dan sedihnya juga malah mereka mengunggah konten tawarannya di medsos dan supaya bahkan yang dimanfaatkan oleh pengusaha judi daring gitu ya.
0: Ya, betul. Jadi ditunggangi dan ya itu ya, mungkin sekarang tuh era medsos apa-apa tuh show ya. Apa-apa tuh menjadi show, udah menghasilkan uang gitu ya.
1: Berarti benar ya, biasanya tuh antar sekolah tuh ada musuh abadi, tawurannya itu terus gitu. Antar daerah juga gitu. Aduh, ini yang mungkin menjadi PR bersama nih, harus diberantas, tapi ternyata turun temurun kata Mas Tommy tadi. Ini menarik untuk dibaca, halaman 1 bersambung di halaman berikutnya juga ada ya.
0: Iya, halaman berikutnya ada.
1: Oke, baik. Apalagi Mas Tommy hari ini?
0: Mungkin yang bisa dibaca ini tulisan dari Litbang Kompas mengenai DPR ya, 2 tahun. 2 tahun DPR, sekarang sudah 2 tahun. Jadi DPR tak cukup sekedar membuat undang-undang. Ini di halaman 8.
1: Halaman 8.
0: Tak cukup membuat undang-undang, yang penting produknya itu bisa diterima publik dan menjawab persoalan rakyat.
1: Wah, ya. Menarik nih. Tantangan legitimasi legislasi DPR halaman 8. Menarik. Ini satu halaman penuh nih mah membahas tentang kinerja DPR ya. Silakan dibaca sahabat Sonora. Selanjutnya update Asian Games kayaknya nih Mas Tommy.
0: Ya, tentunya. Update Asian Games bisa dilihat di halaman 15 selain di Kompas ID ya.
1: Baik.
0: Tentunya ini juga dibahas soal perkembangan terbaru ya, mengenai bagaimana salah satu atlet kita tidak bisa ikut ya, atlet angkat besi ya.
1: Wah, atlet andalan
0: karena,
1: ya.
0: Rizky Juniansyah ancap skor 1 hingga 2 tahun akibat dugaan pelanggaran prosedur anti doping. Intinya dia harusnya berada di satu titik sehingga bisa diambil sampel darahnya, ternyata dia tidak ada di situ.
1: Wah, ini sedih sih.
0: Ada baik medali emas ini di Olimpiade Paris 2024.
1: Betul, ini lifter andalan Indonesia. Masalah doping, Rizky bisa dihukum 2 tahun. Ini silakan dibaca di halaman 15 dan update-nya Indonesia pagi ini masih di posisi 14 ya, Mas Tommy ya?
0: Iya.
1: Dengan 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Mudah-mudahan masih terus bisa menambah lagi deh emasnya ke depan.
0: Iya, betul sekali, kita berharap ya.
1: Baik, Mas Tommy, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Mbak Rara.
1: Sehat-sehat, selamat beraktivitas sampai
0: selalu.
1: Senin depan.
0: Selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
2: Redaksi Kompas Bicara.

0: Kembali kami update informasi di ruas tol pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Untuk tol Jagorawi, Cawang yang mengarah ke Ciawi lancar pagi hari ini. Kemudian Taman Mini KM 6 mengarah KM 3800 keluar UKI atau Kodam. Ada kepadatan ini karena volume lalu lintas. Kemudian jelitan KM 2 mengarah Cawang KM 00 juga padat. Tol Japek Bekasi Timur KM 17 menuju KM 22500 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang lancar. Tol Janger, Tomang yang menuju ke Bitung lancar, arah sebaliknya. Tangerang KM 17 mengarah KM 16 padat. Kemudian Kunciran KM 14 mengarah Karangtengah KM 10 padat. Kembangan KM 9 yang ke Kebonjeruk KM 3 400 padat. Kepadatan volume lalu lintas.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Informasi lalu lintas juga akan kami teruskan dari ruas arteri. Kali ini Pak Indra akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan.
2: Baik, terima kasih Reka Antara. Selamat pagi sahabat Sonora. Di pagi yang cerah ini, saya Indra, kontributor Radio Sonora, akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di Jalan Joglo Raya. Dari Eksito Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau lebih padat. Imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Demikian informasinya, kita kembali ke studio.
0: Pak Indra, terima kasih. Pak Zulkifli menyampaikan KM 16 Bekasi Timur padat merayap, ada perbaikan jalan di KM 21. Kemudian juga informasi lalu lintas dari Kak Kristi, pagi hari ini kontraflow Halim padat sekali ya, untuk kontraflow padat sekali. Kita akan menuju ke Agus Salim Bekasi, rekan Yumar akan menyampaikan pantauannya, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, masih dari kota Bekasi, kami memantau jalan Kiai Haji Agus Salim dari arah proyek Bekasi menuju Duren Jaya, lalu lintas terpantau lancar sampai dengan pertigaan Patal Bekasi, mengingat masih diberlakukan satu arah menuju kawasan Duren Jaya. Sementara kepadatan terjadi dari arah SMA Negeri 1 Bekasi atau SMA Maung Bekasi dan juga SMP Negeri 1 Bekasi menuju Jalan Perjuangan, mengingat aktivitas keberangkatan anak sekolah dan juga keberangkatan kerja bertemu di pertigaan Patal Bekasi. Sementara dari arah sebaliknya dari Jalan Baru Perjuangan menuju Duren Jaya, lalu lintas juga tersendat padat mendekati pertigaan Patal Bekasi. Cuaca berangsur-angsur cerah dari Bekasi Timur. Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
4: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. DPR RI akan segera menindaklanjuti temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong saat infeksi mendadak atau sidak oleh Ombudsman. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, mengungkapkan temuan tersebut menjadi bukti semakin mendesaknya perbaikan secara komprehensif terhadap sistem permasyarakatan di Indonesia. Legislator fraksi Partai Nasdem itu menekankan penyimpangan dalam praktik pengelolaan lapas termasuk keberadaan fasilitas mewah akan terus muncul apabila tidak dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
5: Warta Parlemen.
4: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyebut pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi program lahan sawah guna mendukung ketahanan pangan nasional.
6: Diambil kebijaksanaan, walaupun dari kementerian tetap menargetkan untuk keseluruhan provinsi Banten harus tercapai. Maka kami juga meminta untuk kota kabupaten atau kabupaten-kabupaten yang masih dimungkinkan untuk ditambahkan luasan sawahnya, terutama sawah-sawah terlantar, kita mitigasi bersama Kantah dan Kanwil di Provinsi Banten dengan kota kabupaten yang ada.
4: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, menyoroti kesenjangan yang masih dihadapi guru dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren dibandingkan dengan pendidik pada jalur pendidikan umum, mulai dari aspek kesejahteraan hingga kesempatan peningkatan kompetensi. Menurut politisi fraksi Partai Golkar itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat memberikan kesempatan lebih setara bagi tenaga pendidik di lingkungan pesantren.
5: Televisi, radio, pan.
4: Demikian Warta Parlemen. Produksi televisi dan radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: One Smart Ecosystem BrokoSmart.com. Silakan kalau Anda juga mau mendapatkan diskon menarik dari peralatan-peralatan elektronik yang membuat rumah Anda menjadi lebih smart. Sekali lagi, buka di BrokoSmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

lepasin ya. 92 FM terus pantengin, jangan kemana-mana. Kita masih bahas tentang rencana scanning wajah atau verifikasi melalui biometrik wajah untuk memvalidasi data penerima bansos, sahabat Sonora. Nantinya jadi penerima bansos harus mencocokkan identitas wajah ya pada saat menerima bantuan, dan Kemensos menyiapkan sistem digitalisasi penyaluran bansos ini menggunakan teknologi biometrik pemindaian wajah atau face recognition. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa teknologi ini merupakan arahan presiden untuk memastikan bantuan diterima warga hanya bagi yang berhak. Nah, sistem ini sudah diuji coba di Banyuwangi dan mencakup 42 kabupaten kota. Pemerintah menargetkan perluasan lebih ke 250 kabupaten kota bulan depan sebelum diterapkan secara nasional di tahun 2027 atau di tahun depan, sahabat Sonora. Menteri Sosial sendiri mengungkapkan bahwa sebanyak 45% bansos yang ditujukan khususnya untuk program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako terindikasi tidak tepat sasaran. Nah, disebabkan bisa karena masalah data yang digunakan. Nah, untuk itu saat ini dilakukan sistem perubahan di mana menggunakan data tunggal sosioekonomi atau DTSEN. Saifullah sendiri menyebutkan bahwa selama ini program dari pusat itu disertai dengan data yang asalnya dari pusat, kemudian didampingi di lapangan. Tapi para pendamping ini sebenarnya mengetahui begitu kondisi penerima sebagian itu tidak layak menerima bantuan, sahabat Sonora. Nah, kemudian maka diterapkan scan verifikasi wajah dengan biometrik ini, diharapkan agar benar-benar tepat sasaran hanya kepada yang berhak. Komentar Anda?

0: Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur, Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cianjur menggelar cek kesehatan gratis atau CKG untuk mencegah penyebaran penyakit menular termasuk tuberkulosis atau TB. Pemeriksaan diikuti 150 orang terdiri dari 100 warga binaan dan 50 pegawai lapas. Kalapas Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Menurut Prayogo, pencegahan penyakit menular membutuhkan kolaborasi antara lapas dan layanan kesehatan. Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menyerukan prosedur cepat untuk memulangkan migran yang masuk secara ilegal melalui perbatasan eksternal Uni Eropa. Seruan ini muncul di tengah krisis migrasi di Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang berbatasan dengan Maroko. Pada akhir Juli, Ceuta menghadapi masuknya migran secara massal. Kementerian Dalam Negeri Maroko menyebut sekitar 72 ribu migran telah memasuki wilayah tersebut dari Maroko. Kondisi ini membebani layanan perbatasan sosial dan pemerintah daerah.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, pemerintah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos dengan teknologi biometrik wajah untuk memastikan bantuan diterima warga yang sesuai dengan data pemerintah. Namun, penggunaan data biometrik ini menyangkut informasi pribadi yang sangat sensitif ya. Kemudian, aman tidak sebenarnya data wajah warga ketika dikumpulkan, diintegrasikan dengan berbagai sistem pemerintah? Kita akan membahas yuk pagi hari ini bersama dengan Dr. Stanislaus Rianta, dosen intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia yang pagi hari ini sudah tersambung melalui telepon bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Rianta.
1: Apa kabar?
0: Apa kabar? Sehat?
1: Sehat Pak, baik-baik.
0: Terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini Pak. Kita membahas nih tentang di satu sisi scan wajah, verifikasi wajah. Baik, berarti ini akan tepat sasaran. Namun resiko keamanannya seperti apa? Nah mungkin Pak Rianta bisa memberikan insight seberapa besar resiko keamanan ketika data penerima bansos ini dikumpulkan dalam satu sistem digital pemerintah Pak.
1: Ya, sebenarnya justru aneh kalau data itu malah tersebar di semua instansi ya. Jadi seharusnya data yang bagus itu data yang ada data tunggal, jadi semua instansi mengacu pada data tunggal tersebut. Di beberapa negara sudah mengacu, saya kira datanya data tunggal. Jadi saya kira semua data harus bersumber pada satu data tunggal, dan dalam hal ini harusnya pada Dukcapil ya. Jadi data itu semua terintegrasi di Dukcapil, jadi tidak semua lembaga, semua kementerian mengambil data sendiri-sendiri, itu yang berbahaya gitu loh. Jadi tinggal dilinkkan saja pada data Dukcapil, kemudian diverifikasi ketika itu benar, kemudian memang layak sebagai penerima bansos, saya kira itu selesai kan. Dalam apa teknologi IT itu kan sangat mudah sebenarnya dengan database management system ya, data tunggal itu. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan malah disebar ke berbagai kementerian, harusnya data tunggal, dan data tunggal itu terverifikasi kemudian dijamin keamanannya itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tinggal komplain aja pada pengelola data tersebut itu. Tapi kalau yang ngelola data banyak itu susah akan komplain loh.
0: Nah kemudian bagaimana ini artinya data tunggal akan segera dilaksanakan di kedepannya, bagaimana dengan data yang ada di kementerian yang saat ini sudah tersebar begitu Pak Rianta?
1: Saya kira saat ini sudah mengarah kepada data tunggal ya, seperti di perbankan itu sudah ngelink dengan Dukcapil, kemudian data bansos juga Dukcapil. Saya kira tinggal merapikan saja, kemudian dipastikan bahwa data itu update. Ini kan permasalahannya adalah data tunggal itu selalu terupdate kan, dan bayangkan ketika data tunggal tidak terupdate, apalagi data yang tersebar di berbagai kementerian gitu. Karena yang mempunyai kewenangan itu adalah Dukcapil gitu. Dan problemnya adalah ketika nanti sebenarnya kepada penggunanya sebenarnya misal datanya sudah tunggal misalnya pada Dukcapil, kemudian ada pihak lain misalnya institusi perbankan atau nanti judi online itu saya pakai data-data, mengambil data-data dari data-data yang tersebar itu. Ketika data itu diambil oleh orang yang pakai untuk judi online, untuk pinjaman online, itu yang berbahaya seperti itu kan. Makanya kita pastikan bahwa bagaimana penggunaannya itu. Dan di dalam IT pasti sudah ada mekanisme misalnya yang menggunakan data ini siapa, kapan, ketika nanti dia tersebar, itu harusnya ada lognya. Ada lognya. Jadi saya kira problemnya adalah pastikan bahwa ada data tunggal dulu, kemudian siapa yang bisa mengakses, aksesnya apa, kemudian harus dicatat hak itu. Sehingga ketika nanti ada kebocoran, ada penyalahgunaan, maka tinggal dicari saja ini data kapan aksesnya, seperti itu.
0: Kalau dengan adanya rencana bahwa bagi mereka yang akan mendapatkan bansos ini harus mendapatkan verifikasi sesuai dengan scan biometrik wajahnya, artinya ini langkah yang baik kah menurut Anda Pak Rianta?
1: Ya saya kira itu sangat baik, kan kita juga sudah melakukan itu sebenarnya ketika di dalam beberapa mekanisme misalnya menggunakan HP. Ketika kita mau mengakses HP itu kan sudah banyak sekali handphone yang menverifikasi dengan scan biometrik kan. Misalnya kita pakai sebutnya HP iPhone itu kan sudah pakai scan biometrik kalau kita mengakses aplikasi tertentu. Saya kira itu sudah dipakai di mana-mana gitu loh. Sekarang tinggal linknya kemana itu. Teknologinya sudah ada, kemudian verifikasinya seperti apa, datanya siapa, itu data siapa. Jadi ketika diverifikasi, kemudian ngelink ke data Dukcapil, ngelink ke data Dinas Kementerian Sosial bahwa yang bersangkutan itu berhak, dikasih, setelah berat nanti ditandai bahwa yang bersangkutan sudah menerima, lalu ketika dia scan lagi tidak bisa karena sudah menerima, itu saya kira teknologi yang mudah, logikanya seperti itu. Jadi saya sangat setuju daripada orang menggunakan berkas berkas-berkas akhirnya lama sekali, dan sistem administrasi yang manual dan analog itu kan penuh kerumitan kan. Jadi saya setuju aja ketika dia menggunakan biometrik dan ngelingkan data tunggal, walaupun infrastrukturnya harus disiapkan dulu ini.
0: Artinya ketepatan sasaran, kemudian errornya juga akan sangat kecil dengan data seperti ini begitu ya?
1: Ya, dan pasti akan lebih mudah dan lebih cepat ketika benar-benar menggunakan data terintegrasi dan verifikasinya menggunakan biometrik.
0: Baik, kemudian juga ada yang mengatakan, tadi kan kita membuka pendapat juga dari sahabat Sonora, ada yang mengatakan, lalu bagaimana dengan IKTP yang sudah kita punya, ini juga sampai sekarang masih belum teraplikasikan dengan baik begitu, karena kita juga masih kemana-mana bawa KTP-nya, apakah ini juga sebenarnya terafiliasi ke situ, Pak Rianta?
1: Ya, IKTP itu kan tools, alat ya, alat yang kita bawa kemana-mana ya, kemana-mana. KTP-nya yang IKTP kemudian bisa kita simpan di handphone, di mana. Kemudian IKTP itu barangnya, kemudian cara verifikasinya adalah dengan scan biometrik. Saya kira itu dua hal yang berbeda, jadi tidak bisa ditumpang tindihkan. Jadi IKTP itu identitas kita, kemudian cara menverifikasinya dengan biometrik, saya kira itu.
0: Baik, sebelum diterapkan nasional di 2027 nanti, karena rencana akan diterapkan secara menyeluruh di Indonesia di tahun depan, Pak Rianta, standar keamanan apa yang wajib dipenuhi oleh pemerintah agar digitalisasi dari bansos ini tidak justru menciptakan masalah baru bagi perlindungan data warga?
1: Ya, saya kira protokol-protokol keamanan data ini sudah harus dilaksanakan, dan ini menjadi ranahnya Kominfo dan harus di komisioni, saya kira dicek, dipastikan oleh BSSN. Kita punya lembaga yang sangat bagus yang bisa memastikan keamanan data. Jadi saya kira diuji dulu, dilakukan misalnya pilot projectnya misalnya di daerah-daerah yang mulai teknologi, misalnya diuji dulu di Jakarta atau diuji dulu di Jawa Barat atau daerah-daerah, atau mungkin yang skalanya kecil tapi sudah mulai teknologi misalnya seperti DIY gitu, diuji dulu aja. Ketika itu diuji tahun 2027 misalnya, nanti kemudian dilakukan secara menyeluruh, jadi secara bertahap, jangan langsung serentak, karena kalau serentak protokolnya belum siap atau teknologi belum siap cukup berbahaya.
0: Baik, terakhir Pak Rianta, mungkin boleh share juga bagaimana dengan negara-negara lain menerapkan hal-hal serupa terkait dengan verifikasi wajah, apakah juga ini hal yang lazim dilakukan di negara lain, Pak?
1: Ya, saya melihat yang pernah saya kunjungi terkait digital ID seperti ini ada di Cina. Saya kira Cina cukup maju dan cukup bagus ya teknologinya, sehingga data itu benar-benar data tunggal, kemudian terintegrasi. Saya kira teknologi yang sekarang sangat pesat, dan sektor swasta sebenarnya lebih canggih dalam menerapkan ini, dan mereka protokolnya sangat ketat karena mereka tidak punya kepentingan apapun gitu. Misalnya negara pasti akan melakukan ini, pasti akan dituduh macam-macam sama masyarakat, dan dituduh termasuk dituduh untuk kepentingan politik. Kenapa itu 2028 mendekati 2029 itu kan nanti banyak kegaduhan. Tapi kalau swasta yang menggunakan seperti perbankan, kemudian istilah lain, itu biasanya lebih clear gitu. Jadi saya sih pilot projectnya jalankan dulu di daerah mana benar-benar clear, baru disebarkan, dan kita bisa melihat Cina kalau mau melihat yang lebih bagus.
0: Baik, Pak Rianta, terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini. Sehat selalu, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat pagi. Iya, itu tadi sahabat Sonora, kita berbincang bersama dengan Dr. Stanislaus Rianta, dosen intelijen dan keamanan yang berasal dari Universitas Indonesia, yang sudah menyampaikan kepada kita sahabat Sonora terkait dengan bagaimana penyaluran bansos dengan teknologi biometrik wajah ini kedepannya memang harus dilakukan dan mesti dilakukan, dan harusnya aman apabila dilakukan secara data tunggal. Yang berbahaya itu adalah ketika setiap kementerian lembaga itu melakukan pengkolekan data masing-masing. Nah, ini yang menjadi rawan disalahgunakan atau diretas. Pendapat Anda juga masih kami nantikan ya. Kalau Anda mempunyai insight-insight lain, silahkan 0812 1229200, atau juga simply polling aja, ikutan polling di Instagram @sonorafm92. Radar Kalisaran masih menemani Anda hingga pukul 10 nanti.

0: FM 92 Jakarta, Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Wah, rame juga ya yang sudah berpendapat pagi hari ini di 0812-122-9200 terkait dengan verifikasi wajah, scan wajah bagi penerima bansos mulai akan dilaksanakan oleh pemerintah. Percobaan dulu di tahun ini sahabat Sonora karena akan mulai disosialisasikan di seluruh wilayah Indonesia tahun 2027 yang akan datang. Bagaimana pendapat Anda? Nanti saya bacakan. Kita akan ke informasi lalu lintas dulu ya. Sudah ada rekan Lia Muspironi dari sekitaran Lenteng Agung Raya, seperti apa pantauannya Lia? Silakan.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Lenteng Agung Raya dari arah Universitas Pancasila menuju ke Stasiun Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Dari Stasiun Kereta Lenteng Agung selepasnya yang mengarah ke IISIP juga terpantau ramai lancar. Dari Stasiun Lenteng Agung yang mengarah ke Jalan Muhammad Kahfi terpantau ramai lancar, normal, tersendat pertemuan arus saja. Cuaca cerah, Liamus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol sahabat Sonora, kami update untuk Anda pukul 8:30 waktu Indonesia Barat ini, tol Japek Bekasi Timur mengarah ke Tambun padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 2 atau di tengah, KM22500 arah Cikampek. Sementara itu, Jatiwaringin KM4 mengarah KM00 atau Cawang, sahabat Sonora saat ini padat. Arah sebaliknya Cibatu KM35100 mengarah KM35200 arah Cikampek, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau di tengah. Harap berhati-hati ya, dan juga tertib di antrean. Tol Janger Tangerang KM17 mengarah KM16 padat, kemudian Kunciran KM14 mengarah Karang Tengah KM10 padat, Kembangan KM9 yang ke Kebon Jeruk KM3400 padat. Arah sebaliknya Tomang yang menuju ke Bitung lancar. Tol dalam kota Cengkareng KM32 mengarah KM31 padat, kemudian Tomang KM14 mengarah Slipi KM12 padat. Pejompongan KM10 yang keluar Senayan KM9 padat, arah sebaliknya setelah gerbang tol Halim 3 KM1300 mengarah Senayan KM800 diberlakukan kontraflow di sebelah kanan, harap tertib di antrean.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tuh Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang Yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
1: Jangan lupa sahabat Sonora untuk One Smart Ecosystem, ya cuma brokosmart.com ya, untuk Anda yang pengen mendapatkan peralatan elektronik untuk membuat rumah Anda lebih smart. Sekali lagi, buka brokosmart.com, brokonya pakai C, brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: langsung nuansanya ingat pada waktu kelulusan sekolah, kelulusan kuliah gitu ya. Mungkin cocok juga diputar pada saat Anda nanti reunian sahabat Sonora Vitamin C dengan Graduation Anda dengarkan di Sonora Pagi. Terima kasih untuk yang masih setia terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi untuk Bu Ani ya, yang memberikan pendapat, yang tahu kondisi warganya miskin adalah ketua RT RW. Jadi dari pihak kelurahan survei supaya datanya akurat siapa saja yang pantas mendapatkan bansos, dan dari data itu diberikan ke Kemensos. Terima kasih pendapatnya Bu Ani. Selamat pagi sahabat Sonora, semangat hari Senin. Dari Pak Fine Mujuk, God bless. Lebak Bulus Cilandak cukup cerah pagi hari ini katanya. Lalu lintas TBC Matupang padat merayap, hati-hati dan waspada terus. Terima kasih Pak Fain Mujuk, ini sepertinya sahabat baru. Saya izin save nomornya ya. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Sonora FM Pak Fain. Tadi Bu Vera juga, aduh makasih Rara lagu pagi ini keren katanya. Terima kasih Bu Vera. Pak Philips, saya sehat ya Rara, BSD City cerah. Saya sehat juga Pak Philips. Kemudian juga Pak Sea, yang penting orang Indonesia yang miskin dapat bansos, bukan orang kaya yang punya pekerjaan yang dapat bansos. Betul, jadi benar-benar tepat sasaran ya. Pak Haryanto Jaya, ada baik ada buruknya Rara. Yang berupa beras SPHP ada baiknya berbentuk tunai dengan harga sesuai di pasar yang normal. Buat apa muter-muter pemerintah atau bulog mensubsidi ceritanya? Akibatnya ada beras dan lain-lain yang bocor ke pasar, belum lagi jadi ajang pembuangan beras busuk. Sistem transfer dan cash lebih irit biaya dan waktu pula daripada ngangkutin beras dan lain-lain ke pelosok-pelosok. Terima kasih insight ya Pak Haryanto Jaya. Tadi Kak Kristi tadi menyapa juga mau komen ya. Selain tadi merasakan kontraflow Halim yang endet-endetan, masih sempat komen, data yang digunakan pemerintah tuh dari mana? Standarnya apa dan gimana masyarakat tahu standar siapa yang akan dapat bansos? Kalau yang pernah pakai data dari upah yang ada di BPJSTK, lalu kita selaku HR ditanya karyawan terkait alur proses, kenapa dia dapat dan saya enggak, padahal gaji sama dan lain-lain, kita enggak paham. Kita tanya BPJSTK pun belum tahu. Oh, BPJS Ketenagakerjaan maksudnya ya. Belum tahu karena tahu-tahu dapat list namanya dan terkait proses pencairan menunggu cukup lama. Akhirnya karyawan jadi perlu bolak-balik untuk prosesnya. Perlu adanya standar yang jelas, edukasi ke masyarakat terkait standar dan alur prosesnya bagaimana. Cut off data per kapan pun harus jelas. Karena enggak semua masyarakat Indonesia adalah pekerja formal. Selain itu juga masih ada pengusaha yang nakal, enggak mendeklarasikan dengan benar terkait penghasilan si karyawan tersebut. Sangat banyak tantangan terkait data yang akan digunakan untuk bansos ini. Jadi sangat perlu dicermati baik-baik. Untuk face recognition ujung-ujungnya nanti pengadaan lagi Kak. Jadi celah lagi untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terkait data pribadi, udah trust issue rasanya. Pengalaman buruk banget soalnya sama salah satu bank pemerintah. Soalnya jaraknya cuma 1-2 jam dari telepon CS, udah lagi kena scam. Oh, so sorry to hear that Kak Kristi. Terima kasih ya insight-nya panjang sekali. Luar biasa sambil di tengah kemacetan ya. Sambil menunggu juga pendapat Anda, kami nantikan ya terkait dengan verifikasi wajah untuk Anda yang mendapatkan bansos. Saya akan memutarkan dulu informasi lalu lintas bersama dengan rekan Rico dari sekitaran Margonda. Ditunggu pendapatnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kami lewat di ruas Jalan Juanda Depok dari Jalan Raya Bogor menuju Margonda. Pagi ini tampak ramai dan pergerakan lancar, sebaliknya juga demikian. Sementara di ruas Margonda Raya dari simpang Jalan Juanda Depok menuju ke arah Lenteng Agung atau mengarah kampus UI juga tampak ramai dan cukup lancar. Sebaliknya juga demikian, tampak lancar. Cuaca cerah di seputar Margonda Raya. Demikian, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.

Iya, sahabat Sonora, terkait dengan bantuan sosial ini banyak ya cerita-cerita yang kadang-kadang kita dengar dari kanan kiri terkait kok saya nggak dapet ya bansos begitu. Ini juga dialami oleh Pak Suwarno, seorang pria lanjut usia atau lansia warga Jogoyudan, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Udah setahun lebih bahkan Pak Suwarno ini tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Belum ada kejelasan yang pasti juga perihal penyebabnya, tapi satu hal yang cukup mengganjal bagi lansia sebatang kara ini, sahabat Sonora, adalah dirinya tercatat masuk desil 10 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Suwarno sendirian menghuni sebuah rumah nih di tengah-tengah kampung padat penduduk dekat Sungai Code. Sementara istrinya sudah wafat sejak 2010 dan kedua anaknya sudah lama mentas keluar kota. Namun masuk dalam kategori desil 10 ini juga menjadi banyak perbincangan ya, terkait dengan kategorisasi desil yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Termasuk juga akhirnya Pak Suwarno ini yang mendapatkan imbas tidak memperoleh dana bantuan sosial. Mungkin juga Anda mau share, pernah mendengar juga hal-hal serupa yang dialami oleh orang yang Anda kenal mungkin, atau juga cerita yang pernah Anda dengarkan. Boleh juga share ya di 0812-122-9200. Tapi saya mau menyapa dulu nih Ibu Lydia dari Kemayoran, Jakarta Pusat, di HBR Motik pagi hari ini. Info lalu lintas, Rara, HBR Motik ramai lancar di kedua arahnya, kemudian matahari juga sudah bersinar dengan cerah. Mudah-mudahan hari ini semua berjalan dengan baik dan sehat-sehat bagi kita semuanya. Kemudian juga selamat pagi ada Ibu Sylvia. Doaku pagi ini semoga selalu sehat, bahagia, sukses, diberkati jasmani, rohani. Selamat hari Senin, Rara. Tetap semangat beraktivitas. Terima kasih Bu Sylvia. Wah, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang masuk ya untuk pagi hari ini. Waktunya juga masih panjang kok. Masih ada waktu 1 jam lebih sampai dengan pukul 10. Jadi enjoy, just sit back and relax. Terus bersama dengan kami di Sonora Pagi.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sabah, Sonora, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal menyusul temuan ombudsman terkait bangunan menyerupai villa dan homestay mewah di lapas kelas 2 A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan pihaknya telah memeriksa 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sekitar 50 pegawai lapas. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapas, termasuk keberadaan minuman keras, simulator golf, fasilitas olahraga, serta barang lain yang menjadi temuan ombudsman. Pemerintah Indonesia menghormati keputusan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang telah memberikan absolute pardon atau pengampunan mutlak kepada terpidana narkoba Mary Jane Veloso. Menurut Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, tanggung jawab pemindahan Mary Jane telah sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah Filipina sejak pemindahannya pada Desember 2024. Menurut Yusril, sikap Indonesia merupakan konsekuensi kesepakatan pemindahan narapidana kedua negara yang bersifat resiprokal.
0: Demikian Sonora Update.

0: Update dulu yuk sahabat Sonora, persaingan perebutan medali emas, medali perak, medali perunggu Asian Games 2026 AIC Nagoya yang masih terus berlangsung nih. Cina masih kokoh di puncak klasemen ya. Indonesia paling update berada di posisi ke-14. Live update selamat Olympics yang dipantau di Minggu malam. China ini masih memimpin ya sahabat Sonora dengan perolehan 119 emas, 48 perak dan 38 perunggu dan secara keseluruhan negeri tirai bambu ini telah mengumpulkan 205 medali. Tuan rumah Jepang sendiri ada di posisi kedua dengan 37 emas, jauh sekali ya perolehan emasnya dengan China. 62 perak dan 58 perunggu atau total 157 medali. Kemudian ada Uzbekistan, kemudian juga Thailand ini menjadi negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi nih di klasemen sementara. Negeri Gajah Putih ini ada di urutan ke-6 dengan koleksi 9 emas, 7 perak, 10 perunggu. Sementara Indonesia di mana, Rara? Indonesia di peringkat 14 dengan 2 emas, 5 perak dan 17 perunggu, totalnya 24 medali dan kemarin menambah 1 medali perak ya dari cabang olahraga e-sports nomor Pokemon Unite, sahabat Sonora. Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari tuan rumah Jepang di pertandingan final dan 2 medali emas Indonesia sejauh ini berasal dari bulu tangkis bergu putra dan juga angkat besi nomor 75 kg putra. Sementara itu, 5 medali perak diantaranya disumbangkan cabang dayung, tekball, dan juga e-sports. Nah, kabar sedihnya juga Indonesia masih berada di bawah Malaysia nih sahabat Sonora. Malaysia mengantongi 6 emas, 2 perak dan 8 perunggu dengan total perolehan medali 16 perunggu. Secara total sih banyak Indonesia, namun memang perolehan emasnya lebih banyak dari Malaysia begitu ya. Kita akan terus update untuk informasi Asian Games ini, terus stay tune lah bersama dengan Sonora FM tentunya. Kita menuju ke informasi lalu lintas. Rekan Rico akan menyampaikan pantauannya dari Jalan Raya Bogor. Silakan Rico.
1: Ya baik, terima kasih. Kami teruskan sahabat Sonora, Anda akan lewat di Jalan Raya Bogor. Kami lewat dari arah Rumah Sakit Tugu Ibu menuju ke sekitar perempatan Pasar Rebo, melintas di Jalan Raya Bogor. Kami lewati umumnya ramai, bergerak cukup lancar. Namun hati-hati di lajur sebelah kanan, cukup banyak kendaraan yang berputar arah. Jadi ada baiknya untuk kemudian tetap menjaga kecepatan kendaraan Anda. Khususnya di lajur sebelah kanan, Jalan Raya Bogor dari arah sekitar Pal atau dari Tugu Ibu menuju ke arah seputar perempatan Pasar Rebo. Sebaliknya juga demikian, ramai bergerak cukup lancar. Sementara cuaca cerah di perempatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Demikian Rico melaporkan, kita kembali ke studio.

Live version dari Robbie Williams, sahabat Sonora, My Way. Suaranya mah udah gak bisa diragukan lagi ya. Ketebak banget khasnya Robbie Williams. Ada masih bersama dengan saya, Rara Kalesaran di Sonora Pagi. Bu Tati Sukiyati, selamat pagi. Happy Monday Rara dan juga sahabat-sahabat Sonora. Makasih ya buat lagu-lagunya, cuaca masih sejuk. Selamat bertugas. Sampai tuntas, sehat-sehat dan juga bahagia selalu. Siap, terima kasih. Kata Yubi, sepertinya negara ini semakin pelit kepada rakyat sendiri ya. Takut banget deh kalau bantuan gak tepat sasaran. Menurutku walaupun gak tepat sasaran itu kan masih warganya sendiri gitu loh. Bunita Susanti, selamat pagi. Kayak ya ribet deh pakai verifikasi wajah. Kita dilihat dari desil aja udah kelihatan gak bakal dapat bansos mbak. Masa kita desil yang langsung 7 aja gitu katanya. Yang Yani, selamat pagi. Semoga tetap sehat dan semangat. Mari kita selalu bersyukur sekecil apapun berkah yang Tuhan berikan. Saya tidak berkomentar deh tentang rencana pemerintah untuk scan wajah para penerima bansos. Monggo saja, apa maunya. Selamat pagi untuk Kak Christina Erna. Tadi terima kasih ya sudah menyampaikan informasi terkait dengan kepadatan yang terjadi di sekitaran Ciledug. Kak Floren, Pak Floren Parera, selamat pagi, setuju jadi tepat sasaran. Selamat pagi Rara dan juga kru Sonora. Pak Floren, apa kabar? Sehat ya? Ruteng seperti apa pagi hari ini? Aman terkendali? Pak Harli Majali, selamat pagi. Libatkan pihak RT RW karena mereka yang tahu pasti bahwa memang perlu pemerintah bantu. Terima kasih pendapatnya. Ada lagi Bu Oriza Sativa, setuju aja Rara jadi tepat sasaran, pengen tahu apanya yang dilihat dari verifikasi wajah. Sekarang kan udah ada juga identitas kependudukan digital. Rawalumbu cerah, Bu Nur selamat pagi. Tidak setuju, data pribadi juga harus dijaga karena data pribadi bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang nakal. Nanti lanjut ya bacanya ya, masih banyak nih pendapatnya. Luar biasa emang sahabat Sonora.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Damage, After the Love Has Gone. Ini versinya Damage, bukan Earth, Wind and Fire ya. Kita ke pendapat-pendapat yuk. Waduh, banyak sekali nih. Mbak Wati, selamat pagi, ikutan topik dong. Saya sangat setuju sekali, karena kalau aku perhatikan itu, banyak orang-orang yang mampu pada dapat bansos. Salam sehat ya, selamat bertugas Rara. Cuaca Duri pagi ini mulai terik. Makasih Mbak Wati. Pak Indra, kadang saya gak habis pikir dengan warga Indonesia yang pura-pura miskin ketika mau dapat bansos, tapi ketika berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa ingin minta kaya, gimana tuh? Ada juga Kak Indri di Senen Jakarta Pusat ya. Saya setuju Kak, karena banyak yang pakai kartu bansos tapi beda orangnya, gak sesuai dengan nama penerima alias gadai kartu bansos. Oh gitu. Ya ampun. Pak Santoso Pranata, selamat pagi Rara. Kalau menurut saya bisa seperti waktu bansos cash waktu COVID, cukup bawa KTP asli penerima, KK asli, surat undangan dari Depsos, penerima tidak boleh diwakilkan, lalu harus foto dengan memegang KTP KK asli, dan uang cash yang diberikan itu sudah cukup baik. Waktu diterapkan di lokasi saya tidak ada yang salah sasaran, selama data-data keluarga miskin sudah tepat. Kalau verifikasi wajah, itu rawan penyalahgunaan data pribadi sebab keamanan data di RI belum terjamin 100% aman. Lagi pula selama data-data kelompok yang miskin masih salah, gak ada gunanya verifikasi wajah. Sukses Rara dan semuanya, Mama sudah kembali ke rumah. Wah, puji syukur kepada Tuhan ya, sudah tidak diopnam lagi di Karolus. Semoga selalu sehat, semakin pulih terus ya. Kemudian juga Pak Ferry Irawan, no comment. Pak Rudi, ada aja yang bisa dijadikan obyekan oleh pemerintah saat ini, bikin program kok senangnya yang gak bermutu. Bu Rini Kurniasi, selamat pagi. Di Jati Keramat, penyaluran dana kenapa sih gak dikirim langsung ke rumah melalui RT-RT setempat, kan sudah ada datanya. Mana rakyat yang benar-benar layak mendapat penyaluran bansos dan mana yang tidak layak. Dengan demikian kan penyaluran bansos tepat sasaran. Kita dengerin pendapat dari Kak Sisi juga yuk, silakan.
1: Pagi Mbak Rara, aku mau menyikapi masalah bantuan sosial kalau mau diverifikasi via wajah ya. Kalau aku sih setuju banget, karena biar tidak semua orang bisa ngambil bantuan sosial tersebut. Cuman harus benar-benar aman data kita. Itu yang paling penting, karena saat ini banyak banget para pencuri-pencuri digital yang lebih canggih Mbak Rara. Pengalaman ya, pas kemarin di daerahku itu untuk BLT itu benar-benar yang namanya gak 100% tepat sasaran. Ada dalam arti kata malah kartunya itu yang lucu dipegang sama koordinatornya, koordinator daerahnya. Terus pinnya itu juga mereka tahu, sampai mereka tuh gak tahu kalau mereka itu masih dapat atau enggak. Kemungkinan besar, tahu sendirilah, paham ya, kemungkinan besar masih dapat, terus diambil sama koordinatornya juga bisa kalau kita mau berburuk sangka. Cuman bener-bener deh, kasihan aja yang seharusnya dapat terus enggak dapat. Sedangkan di daerahku itu banyak-banyak orang-orang yang enggak paham cara penggunaan dan pengecekan data tersebut gitu. Ya semoga aja ya tepat sasaran ya Mbak Rara.
0: Thank you Kak Zizi, amin. Semoga tepat sasaran ya. Masih banyak lagi loh pendapat yang lain. Pak Enrico Hutagal, selamat pagi Rara. Harusnya tiap bantuan yang diberikan pemerintah, asas berkeadilan, bukan pukul rata tanpa kejelasan standar. Salam sehat, salam sehat juga. Break dulu ke lagu, nanti saya bacakan kembali beberapa pernyataan ataupun juga opini yang sudah masuk di WA maupun juga yang sudah polling ya.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta edukasi lebih dari 400 rumah di serengseng sawah bagaimana pilah sampah dari rumah. Seperti apa informasi selengkapnya? Lia akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Lia.
4: Baik, sahabat Sonora, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melaksanakan proyek percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 6 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan hari ini. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pelwanti Suryandari, mengatakan pilot proyek ini dirancang sebagai model pengelolaan sampah berbasis kawasan permukiman, yaitu pengelolaan sejak dari sumber, warga memilah, sampah dikumpulkan dan diangkut secara terpilah, kemudian diarahkan ke pengolahan sesuai jenisnya. Pelwanti merinci ada lebih dari 400 rumah yang akan diedukasi door to door bagaimana sampah dipilah dan dikelola. Meskipun pengelolaan sampah di RW 6 Serengseng Sawah ini disebut Pelwanti sudah baik, namun perlu dukungan untuk pelaksanaan optimal.
5: Sebanyak lebih dari 400 rumah akan mendapatkan edukasi secara door to door untuk memastikan warga memahami cara pilah sampah dari rumah serta bagaimana sampah dipilah dan selanjutnya dikelola. Dalam pelaksanaannya, petugas swadaya yang dilibatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah di RW 06 ini, sampah yang telah dipilah oleh warga akan diangkut secara terpisah.
4: Ya, sahabat Sonora, selain sampah organik, Perwanti menyebutkan untuk sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi akan disalurkan ke bank sampah tingkat RW atau RT, sehingga hanya sampah residu yang disetorkan ke TPS 3R, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle. Demikian Lamus Prof melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Net.

0: FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kalau dari perolehan voting ya di Instagram pagi hari ini, pemerintah matangkan rencana penyaluran bansos pakai verifikasi wajah. Komentar Anda 60% setuju, 40% gak setuju, sahabat Sonora. Bagaimana dengan pendapat sahabat-sahabat saya yang ada di WA? Kita coba bacakan satu-satu ya. Sebentar, kok tiba-tiba ngeheng. Kak Tayubi sudah. Kak Harli Majali, libatkan pihak RT RW karena mereka yang tahu pasti bahwa memang perlu pemerintah bantu. Kemudian siapa lagi yang belum? Pak Riki Santoso, penggunaan data biometrik silakan saja, namun security-nya tentu harus diperketat. Namun yang lebih penting adalah perbaikan data desil kita. Masa sekarang yang miskin dianggap kaya, yang kaya dianggap miskin? Iya, ini desil ini kebalik-balik bagaimana ya? Kemudian juga selamat pagi untuk Bu Orisa, terima kasih lagunya siap. Ada juga yang memberikan pendapat melalui WA. Kita dengarkan yuk Pak Johan.
1: Selamat pagi, pagi untuk Mbak Lara, salam sehat untuk semua kru Radio Sonora dimanapun berada. Saya sangat-sangat setuju untuk verifikasi wajah ya. Kenapa mesti tahun depan baru pakai verifikasi, bukan sekarang ini dipercepat? Soalnya menurut ini yang saya tahu, yang mendapatkan bansos itu kebanyakan orang mampu, orang kerja yang rumahnya bagus ya toh. Nih saya mau dapat masukan untuk Dinsos ya, Dinas Sosial Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari ya, tolong ditinjau ya, ditinjau untuk Dinsos Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Krukut, RT 007, RW 06, itu yang bernama Bapak Joseph Ruby. Bapak Joseph Ruby itu orang disabilitas alias tunanetra. Dari zamannya COVID, zaman Presiden Joko Widodo sampai detik ini, saat ini, itu saudara saya tidak pernah mendapatkan BLT sekalipun ataupun bansos beras satu butir pun tidak pernah dikasih sama Dinsos. Begitu ya Mbak, ini untuk kritik pemerintah, janganlah pilih kasih ya, jangan pilih kasih, diberikan kepada orang yang patut menerima bantuan. Jangan orang mampu, orang kaya yang punya pekerjaan yang dikasih. Itu aja. Terima kasih
0: Pak Johan. Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jaga kesehatan juga Pak Johan. Noted ya. Informasinya tadi bisa ditangkap bahwa setuju sekali karena harus tepat sasaran gitu ya. Ini terkait dengan tahun ini atau tahun depan. Nah, sebenarnya di tahun ini sudah mencakup 42 kabupaten kota. Sifatnya memang uji coba. Namun perluasannya baru di tahun depan 250 kabupaten kota. Namun tadi poinnya dari Pak Johan, kalau bisa dipercepat saja tahun ini. Terima kasih ya pendapatnya yang sudah masuk di 0812 1229200, yang sudah mendengarkan, yang sudah berbagi sapa pagi, info cuaca, info lalu lintas, semuanya terima kasih banyak. Saya pamit dulu dari Sonora Pagi. Lanjut ya, enjoy lagu-lagu yang akan kita putarkan setelah ini dengan Sonora Hits dan AMKM Siang. Jangan lupa antar jam 12. Rara pamit. Have a nice day. See ya.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Aura FM. News, traffic and music.
1: Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network di sesi terakhir atau satu jam terakhir Sonora Hits ya. Pagi menjelang siang hari ini kita ada talk show menarik nih sahabat Sonora. Sayang sekali sepertinya kalau Anda lewatkan karena sahabat Sonora, kali ini kita akan membahas penggunaan vape yang selama ini mungkin identik dengan cairan nikotin atau berbagai jenis liquid yang beredar di pasaran. Tapi belakangan nih muncul perhatian terhadap penyalahgunaan zat lain melalui perangkat vape, salah satunya etomidate. Nah, kasus yang melibatkan Julia Prastini alias Jule, udah tahu ya pasti sahabat Sonora, menjadi salah satu perkara yang kemudian mendapatkan perhatian publik. Berdasarkan kronologi yang disampaikan kepolisian, Jule ini diamankan setelah adanya pengembangan kasus dugaan peredaran cartridge vape yang mengandung etomidate. Lalu sebenarnya apa itu etomidate dan mengapa zat yang digunakan dalam dunia medis ini bisa masuk dalam perkara narkotika, dan bagaimana kita melihat kasus ini dari sisi hukum maupun kesehatan? Kita akan membahasnya kali ini bersama dengan Pak Danu Poyo Utomo SH selaku Kasubdi 2 Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak Danu.
2: Pagi Mbak Olive.
1: Iya Pak Danu, ini seperti kita ketahui ya, kasus dari Jule ini kayaknya lagi ramai diperbincangkan publik. Dan sebenarnya seperti apa kronologi perkara ini dan berdasarkan informasi yang disampaikan kepolisian ini seperti apa Pak?
2: Iya, sebelumnya terima kasih Mbak Olive ya, iya. Dan selamat pagi Sobat Sonora ya, iya. Pada pokoknya kasus ini tentunya dari atau berdasarkan dari laporan masyarakat ya.
1: Oke.
2: Tentunya polisi bergerak awalnya dari laporan masyarakat, iya. Kemudian juga ada beberapa kasus serupa yang oknum-oknum tertentu sudah menggunakan vape yang berisi etomidate. Kemudian atas dasar pengembangan tersebut, polisi ini melakukan penggeledahan ya. Itu di, kalau nggak salah, di apartemen, sebuah apartemen di Kembangan kan. Iya. Kemudian ditemukan dua oknum lah, perempuan,
1: okay.
2: Yang diduga adalah pengedar vape etomidate. Karena di situ ditemukan barang bukti, ada 21 barang bukti cartridge. Nah isinya nih etomidate. Kemudian pengembangan, dari sana polisi melakukan pengembangan, penyidik melakukan pengembangan, didapatlah ini sumbernya dari orang Cina ya, orang yang orang Chinese lah, gitu, berwarga kenegaraan Tiongkok. Nah ini lakukan lagi pengembangan perkara, lalu digeledah juga kan, itu didapatkan sekitar 90 sampai 95 cartridge yang isinya etomidate. Kemudian dari sana pada akhirnya dilakukan pengembangan lagi ke siapa-siapa saja yang ngejualnya ya, ngejualnya ke siapa-siapa saja dari jaringan ini. Kemudian ada terlihat satu nama nih yang rupanya ini menarik perhatian publik, yaitu kan yang lagi rame di publiknya Jule ya. Nah akhirnya polisi melakukan penangkapan ya, penangkapan di salah di rumah ataupun di kediamannya ya. Lalu di sana ditemukan barang bukti satu cartridge. Nah, satu cartridge kemudian yang dia gunakan sehari-hari ya, katanya sih baru 2 minggu dia gunakan lah. 2 minggu dia gunakan dengan alasan stres dan lain sebagainya. Kemudian diamankan saudari Jule ini, lalu diproses seperti itu.
1: Berarti memang kalau dari cerita Pak Danu tadi, ini bukan kejadian pertama berarti ya, sudah sudah sebelumnya ada namun terus dilakukan pengembangan kasus hingga akhirnya bisa terbongkar jaringan ini ya Pak ya. Kemudian Pak, polisi ini menyatakan kalau Jule ditempatkan sebagai pengguna, sementara beberapa orang lain ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara peredaran ini. Apa perbedaan posisi pengguna dan pihak yang terlibat terlibat dalam peredaran narkotika jenis etomidate ini?
2: Oke, tentunya pada pokoknya polisi ini melakukan penangkapan terhadap Jule atas dasar dari pengembangan perkara ya. Pengembangan perkara yaitu peredaran, peredaran narkotika etomidate. Nah, perbedaannya pengguna dengan pengedar. Ya, pengguna ini kalau di undang-undang lama, Undang-undang 35 tahun 2009 ini belum dikenal ya nama penggunanya. Cuman ada beberapa unsur ataupun istilah di sini adanya penyalahguna. Atau korban penyalahguna. Itu di pasal 1 sama korban penyalahguna di penjelasan pasal 54 ya. Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Nah, kemudian kenapa ini tidak dijadikan tersangka si Jule kan? Nah, karena dasarnya ini adalah mencari ataupun pengembangan terkait peredaran narkoba. Nah, Jule ini menurut alat bukti yang ditemukan oleh penyidik polisian ya, tidak ditemukan lah bahwa Jule ini sebagai pengedar. Cuman dia sebagai pengguna,
1: pemakai aja ya Pak ya.
2: Pengguna yang bisa tadi diartikan penyalahguna atau korban penyalahguna.
1: Oh, berarti ada dua ya. Masih ada.
2: Kalau penyalahguna narkoba itu adalah orang yang punya dengan sengaja memang dia menggunakan itu. Tetapi kalau korban penyalahguna, dia tidak dengan sengaja. Dia bisa ada dibujuk rayu sama orang, bisa tidak tahu tiba-tiba dia menggunakan itu, korban penyalahguna bedanya di situ.
1: Ya, baik.
2: Kalau istilah pengguna narkotika kita baru dengar di KUHAP terbaru. Nah, ini KUHAP terbaru ini terkait di pasal apa-apa saja suatu perkara yang dapat dikecualikan ataupun dapat dikenakan untuk pelaksanaan restoratif justice. Begitu. Nah, dalam perkembangannya ini kalau berdasarkan informasi di internet juga ya, kalau saya sih karena saya di Jakarta Pusat, kejadiannya ini di Jakarta Barat ya, dan ditanganin oleh Polresta Bandara ya, perkara tidak dilimpahkan di Jakarta Pusat. Mungkin nanti di Jakarta di Jakarta Barat ataupun di Kota Tangerang ya. Cuma dalam hal ini untuk proses penanganannya ini dilihat dari berita-berita ya, ini adanya restorative justice ya, RJ dari pihak kepolisian gitu kan. Ini kenapa dia dapat RJ tidak dijadikan tersangka dan kenapa tiga orang lainnya itu menjadi tersangka gitu kan? Karena memang Jule ini termasuk masuk ke dalam pengguna tadi satu, yang kedua ini bisa masuk di persyaratan dilakukannya restoratif justice, keadilan restoratif. Kalau dulu kan restoratif justice hanya bisa dilakukan pada saat penuntutan dicatatkan sebagai tersangka, kemudian restoratif justice di penuntutan kita. Tetapi karena perkembangan KUHAP yang terbaru kan sejak tahun 2026 ini restoratif justice bisa dilakukan juga di kepolisian. Di ranah penyelidikan, di ranah penyidikan. Mungkin ya masuknya dalam kasus ini si Jule ini di restoratif justice di penyidikan ataupun penyelidikan. Begitu. Dia masuk syarat. Syarat restoratif justice itu apa? Satu, hukuman maksimal di bawah maksimal 5 tahun. Nah, kalau kita lihat dari dia penyalahguna, dia masuk ke pasal 127 di undang-undang lama ya. Ini karena ini narkotika golongan 2, etomidate itu hukuman maksimal 2 tahun. Masuk, masih bisa untuk restoratif. Terus yang kedua, dia belum pernah melakukan tindak pidana. Artinya dia belum pernah melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, adanya perdamaian ya, kalau misalnya ada korban dan lain-lain. Tapi ini kan tidak ada korbannya. Dia melakukan hal sendiri, justru dia korbannya. Ini masih masuklah ke dalam ranah restoratif justice. Okay. Mungkin itu pertimbangan penyidik. Baik. Polresta Tangerang ya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, Pak, ini seberapa penting sih proses assessment dalam menentukan penanganan seorang yang dikategorikan sebagai pengguna tadi?
2: Ini sangat penting sekali ya, karena kan tidak semua yang menggunakan narkoba itu itu dia sebagai pengedar, kan? Sebagai belum tentu semuanya ini bisa jadi dia korban penyalahguna yang seperti tadi saya katakan, kan? Karena di undang-undang narkotika, kemudian di undang-undang KUHP terbaru ini kan ada beberapa istilah lah ya. Kalau untuk tindak pidana narkotika, yang pertama adanya penyalahguna, adanya korban penyalahguna, adanya pengedar, adanya juga kurir dan lain-lain, kan? Yeah. Nah, jadi untuk kita menentukan kualifikasi seseorang ini masuk kemana, ini kan dibutuhkan juga asesmen. Gitu. Asesmen ini dari pihak kepolisian, dari kejaksaan dan BNN tentunya, kan? Yeah. Dan apa namanya, asesmen ini juga menentukan atau memberikan kita informasi setelah ini tindakannya seperti apa. Begitu, bisa dilakukan rehab atau tetap pada apa namanya dilakukan, dinaikkan ke penyidikan, tetapkan tersangka, kemudian nanti putusannya rehab dan seperti apa, itu banyak gitu. Jadi harus apa namanya dilakukan asesmen seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Danu, kita jeda sebentar ya untuk sesi pertama ini. Jadi sahabat Sonora, kita perlu ya sedikit merangkum, membedakan antara informasi mengenai status seseorang dalam proses hukum dengan asumsi ataupun kesimpulan yang berkembang di media sosial. Sekarang dan tentunya talk show kali ini akan berlanjut, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik tentunya yang bisa menjadi sumber informasi bagi kita bersama. Kalau Anda, sahabat Sonora, yang tengah mendengarkan talk show kali ini juga punya pertanyaan, boleh banget ya, terkait kasus Jule dan juga fenomena penyalahgunaan etomidate melalui vape. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 0812-122-9200.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora Hits masih menemani ruang dengar Anda, sahabat Sonora, di jam menjelang siang hari ini. Masih dalam perbincangan menarik seputar kasus Jule dan fenomena penyalahgunaan Etomidate melalui vape, yang bersama narasumber saya kali ini, Pak Danu Poyo Utomo SH, selaku Kasupsi 2 Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kita lanjutin lagi ya Pak Danu untuk bahasan di segmen kedua kali ini. Etomidate ini kan sebenarnya bukan zat yang sejak awal dikenal masyarakat sebagai narkotika reaksional. Dalam dunia medis, etomidate ini merupakan obat anestesi yang digunakan untuk membantu proses induksi anestesi dengan pengawasan tenaga medis. Namun dalam kasus ini, etomidate ini ditemukan dalam cairan atau cartridge vape. Nah, secara medis sebenarnya apa sih Pak etomidate ini dan untuk apa obat ini digunakan sebenarnya Pak?
2: Ya, Mbak Olive, sebelum saya menjawab, ini secara medis, ini untuk apa obat ini ya? Mm-hmm. Atau sebenarnya obat apa ini kan?
1: Betul.
2: Kalau itu dari saya ya, selaku APH ya, saya tidak bisa terlalu detail menjelaskan seperti itu.
1: Baik.
2: Itu ada ahlinya sendirilah, bagian medis. Cuma terkait etomidate ini apa secara hukum,
1: Nah,
2: itu bisa saya jawab gitu kan. Nah, etomidate itu masuk ke dalam golongan 2 narkotika ya, berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2025. Itu baru banget tuh, bulan Desember kalau nggak salah ya. Sebelumnya Permenkes nomor 7 tahun 2025 itu bulan Juni. Kemudian sepertinya karena banyak penggunaan etomidate itu, akhirnya dimasukkan tuh etomidate itu masuk ke golongan 2. Termasuk narkotika golongan 2 berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2025, bulan Desember kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kenapa dimasukkan di golongan 2? Apa perbedaan golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu kan? Nah, berdasarkan Permenkes ini tertulis bahwa narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Artinya dia tidak digunakan untuk apa namanya pengobatan ataupun terapi. Dia cuman menjadi bahan untuk ilmu pengetahuan aja, diteliti dan lain-lain lah. Ini masuk golongan 1 seperti ganja, kemudian amfetamin ya, sabu seperti itu. Kemudian narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, golongan 2 ini bisa digunakan untuk terapi seperti Mbak Olive bilang tadi di awal kan, etomidate ini adalah obat anestesi ya. Artinya kan sebelum orang mau melakukan bedah ataupun operasi dilakukan anestesi dulu kan. Disuntik ataupun bagaimana tuh penggunaannya kan. Artinya ada efek sampingnya di situ. Tapi sebatas ataupun dalam pengawasan medis. Nah, di mana narkotika golongan 2 ini tidak bisa digunakan atau termasuk tindak pidana ataupun pelanggaran apabila tidak apa digunakan dengan tidak ketentuan medis seperti itu ataupun tanpa izin lah, tanpa izin tenaga medis atau tanpa izin pemerintah dia melakukan atau menggunakan narkotika jenis golongan 2 ini. Itu salah satunya etomidate yang digunakan untuk vape. Coba Mbak bayangin, yang ini adalah obat untuk anestesi,

0: Kenapa ini dimasukkan ke narkotika? Yeah. Nah, ini menurut penjelasan Permenkes nomor 15 tahun 2025, yaitu adalah narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang tadi saya jelaskan, seperti itu. Artinya ada efeknya ini, penggunaan semua narkotika gitu. Cuman yang golongan 2 tadi itu boleh digunakan, boleh dilakukan untuk terapi, namun harus ada pengawasan ataupun izin dari pemerintah, digunakan oleh medis, tenaga medis seperti itu. Dan ini punya potensi tinggi, masih ada potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan gitu. Dan yang terakhir ya, narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan seperti itu. Lalu untuk pengguna, para pengguna ya, dari golongan 1, 2, 3 ini ini diatur hukumannya ataupun aturannya di pasal 127 nih, masih pakai undang-undang yang lama, undang-undang narkotika. Maksimal hukumannya untuk golongan 1 ini adalah 4 tahun. Golongan 2 ini adalah 2 tahun dan golongan 3 ini adalah 1 tahun. Kurang lebih itu Mbak yang bisa saya jelaskan.
1: Kemudian apa sih Pak resiko kesehatan yang mungkin saja muncul ketika seseorang ini mengkonsumsi etomidate tanpa pengawasan tenaga medis, Pak?
0: Resiko kesehatan ya, balik lagi Mbak, ini saya gak terlalu menguasai ya kalau seperti ini. Cuman kita bisa bayangkan seperti tadi kan, secara logika obat ataupun atomidat ya, ini untuk obat anestesi kan, digunakan untuk melakukan bedah, lalu juga digunakan untuk penenang ataupun pereda rasa sakit lah gitu. Dan obat ini dimasukkan ke dalam cartridge, lalu digunakan oleh vape atau pods ya itu ya, dihirup dengan saluran pernafasan kita,
1: dan
0: masuk
1: itu
0: ke saluran pernafasan kita
1: berkali-kali ya,
0: seperti itu. Efek sampingnya kalau kita baca-baca di internet ya, itu kan ada namanya lebih tenang, kemudian juga linglung, kemudian juga tidak konsentrasi. Kalau ditanya seperti apa efek sampingnya, saya tidak tahu secara detail ya, belum pernah coba juga kan. Cuman kalau saya baca-baca di internet seperti itu. Dan tentunya ini mau seperti apa efek sampingnya ya. Kalau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan medis, itulah tetap masuk ke dalam delik. Nah, delik ini adalah unsur pidana. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau juga masuk juga ke dalam mekanisme KUHP, unsur-unsur delik di KUHP. Artinya dilarang nih ada. Kalau misalnya di luar medis ya dilarang, ada hukumannya. Atau hukumannya juga, kalaupun pengguna pada akhirnya, ya kalau misalnya rehabilitasi tidak sesuai, kemudian juga setelah selesai rehab dia menggunakan lagi kan, udah gak ada tuh mekanisme RJ itu, restorative justice, ataupun mungkin tidak ada lagi mekanisme RJ ataupun rehab, kemudian dia tidak dilakukan pertapaan tersangka, dia pasti dilakukan pertapaan tersangka untuk kali kedua, begitu. Artinya dia nggak kapok kan?
1: Iya, gitu. Karena itu tadi ya Pak, penyalahgunaan yang dilakukan di luar tindakan medis. Dan sahabat Sonora, tentunya kita masih akan terus ya membahas terkait kasus Julia dan fenomena penyalahgunaan etomidate melalui vape ini di Sonora Hits Talkshow kita kali ini. Tapi kita masih jeda dulu. Saat ini Anda yang mungkin punya pertanyaan ya dari talkshow kali ini, boleh juga menyampaikan pertanyaan Anda di 0812-1229-200. Kita kembali lagi setelah jeda berikut ini.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Masih bersama kami sahabat Sonora di talk show. Kasus Jule dan fenomena penyalahgunaan Etomidate melalui vape bersama narasumber kami, masih bersama dengan Pak Danu Poyo Utomo SH selaku Kasubsi 2 Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini di segmen ketiga kita akan membahas terkait aspek hukumnya nih. Dari sisi hukum, materi yang kita bahas tentu menyebut bahwa Etomidate tadi sudah disebutkan di segmen sebelumnya telah masuk dalam narkotika golongan 2 berdasarkan perubahan penggolongan narkotika di Permenkes nomor 15 tahun 2025 yang berlaku sejak 28 November 2025. Nah, Pak Danu, ini apa sih konsekuensi hukum ketika Etomidate yang merupakan obat medis disalahgunakan dan digunakan melalui vape ini, Pak?
2: Ya, konsekuensi hukum ya, tadi sudah saya jelaskan ya.
1: Ya.
2: Bahwa Etomidate ini sudah diatur di dalam Permenkes nomor 15 tahun 2025.
1: Ya.
2: Ini kalau nggak salah sekitar bulan Desember ya.
1: Ya.
2: Jadi per peraturan tersebut diundangkan artinya sudah masuk mekanisme hukumnya tuh.
1: Oke. Okay.
2: Karena sebelum di Permenkes tersebut berlaku kan ada Permenkes nomor 7 tahun 2025 itu saya kira rasanya belum masuk tuh Etomidate.
1: Yeah.
2: Tapi karena sepertinya banyaknya penggunaan vape yang dalamnya itu isinya Etomidate,
1: penyalahgunaan
2: kan?
1: Ini
2: penyalahgunaan gitu,
1: ya,
2: gitu kan. Sepertinya pemerintah ini mulai was-was sehingga dia mengeluarkan Permenkes yang terbaru bulan Desember. Artinya kalau sudah masuk narkotika, ini termasuk golongan 2, artinya ini sudah ada mekanisme hukumnya, begitu. Bukan sekedar apabila penggunaan obat ataupun jenis obat-obat tertentu di luar resep dokter itu tidak apa-apa gitu, enggak. Ini sudah masuk ke ranah hukum gitu. Nah, ini apa konsekuensi hukumnya? Nah, kalau bagi ada beberapa unsur ya. Satu, ini kan ada pengedar, ada penyalahguna, pengguna, kemudian penyalahguna, korban penyalahguna. Kalau kita sebagai pengguna ya, pengguna narkotika golongan 2 ini, ini masuk ke dalam unsur pidana pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Kalau golongan 1 ini hukumannya ini maksimal 4 tahun, golongan 2 ini 2 tahun, golongan 3 ini 1 tahun. Nah, hanya sekedar menggunakan lah. Nah, kemudian ada istilah pengguna ini di undang-undang terkait kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, ini pengguna ini baru di situ apa namanya dikenal. Cuma dalam hal ini undang-undang narkoba ini ada penyalahguna dan korban penyalahguna. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa penyalahguna ini yang dengan sengaja ya. Seperti misalnya emang dia pengen menggunakan itu, dia cari barang itu, mencari di mana belinya, kemudian dia beli barang itu dan dia gunakan walaupun satu ya. Dan walaupun baru di hari itu dia gunakan. Nah, itu unsur deliknya sudah masuk ke pasal 127. Penyalahguna narkotika. Nah, dalam hal ini golongan 2. Kemudian apabila dia punya teman kan, misalnya punya teman di sampingnya gitu kan. Ya udah, teman di sampingnya ini ya baru pertama kali cobain lah, atau misalnya dia enggak tahu itu barang apa, terus akhirnya ya udah dikasih ke temannya, dipaksa lah, atau cobain lah biar gaul kan zaman sekarang, gitu, cobain dulu, cobain, dicobain sama dia kan. Nah, ini dia masuk ke dalam korban penyalahguna. Apabila nanti rupanya ada pengembangan perkara ataupun penggerebekan lah istilahnya ya, mereka ketangkep gitu kan, yang satu tadi yang memang dia dengan sengaja ini masuk penyalahguna dan yang satunya lagi korban penyalahguna, hukumannya sih sama. Cuma nanti dibedakan dalam pelaksanaan apa, pelaksanaan asesmen. Nah, itulah kenapa dibutuhkan asesmen itu kan. Dia masuk penyalahguna apa korban penyalahguna tuh. Nah, kalau penyalahguna dan korban penyalahguna ini Di dalam penyidikan ataupun penyelidikan, mm-hmm. ini bisa dilakukan restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, ini dia bisa nggak dihukum sepanjang satu, dia baru pertama kali kena proses hukum seperti itu. Dia belum pernah dihukum sebelumnya lah, mm-hmm. atau dia belum dilakukan restoratif justice sebelumnya dengan perkara yang sama. Yang kedua, maksimal hukumannya harus di bawah 5 tahun.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kalau misalnya dia termasuk pengedar, mm-hmm. itu nggak bisa di restoratif justice.
1: Okay.
2: Nah, kurang lebih itu persyaratannya.
1: Okay.
2: Nah, jadi setelah dilakukan asesmen, mm-hmm. kemudian dilakukan proses di kepolisian, mm-hmm. penyelidikan ataupun penyidikan, itu bisa di restoratif justice.
1: Okay.
2: Cuma apabila rupanya dia tidak termasuk pengguna, mm-hmm. ataupun penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkoba, rupanya dia ini juga ikut mengedarkan, kan? Dia menjual, ataupun dia nganter, ataupun dia nyimpen aja tuh di barang lah, jadi tempat penyimpanan aja. Nah, itu beda lagi unsur deliknya.
1: Apakah lebih berat Pak untuk pihak yang mengedarkan ini?
2: Oh, itu lebih berat. Kalau di undang-undang lama ini di pasal berapa ya itu ya? Undang-undang lama. Kalau di undang-undang baru itu di pasal 609 dan pasal 610. Di sini sih tidak dijelaskan pengedar gitu, nggak dijelasin. Ya, cuman di dalam unsurnya ini setiap orang, kalau misalnya 609 ya, setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Nah, itu harus hati-hati tuh. Walaupun misalnya dia bukan pengedar, tapi dia
1: titipin
2: tapi dalam jumlah besar ya mungkin ya. Dan alat bukti sementara dia tidak menunjukkan sebagai penyalahguna. Nah, ini bisa masuk ke pasal 609. Gitu. Nah, ini ancaman hukumannya paling singkat ini penjara 4 tahun. Untuk golongan 1, untuk golongan 2 paling singkat 3 tahun. Golongan 3 paling singkat 2 tahun. Nah, jadi hati-hati buat kawan-kawan yang misalnya ngekos ataupun di apartemen kan, dititipin barang-barang sesuatu lah gitu kan, rupanya itu barang narkotika itu bisa masuk ke pasal 609. Beda lagi untuk ke pasal 610. Nah, untuk 610 ini untuk pengedar ya, untuk pengedar, untuk bandar dan lain-lain. Ini bunyi unsurnya ini setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan. Emang di sini nggak ada bunyi jual beli ya, menjual ataupun membeli ini nggak ada ya. Cuman di sini kan atau menyalurkan. Nah, menyalurkan ini kan banyak ya pengertiannya. Ya. Bisa saja dia menjual, bisa saja dia menghantarkan dan lain-lain. Intinya menyalurkan, dia bukan pengguna terakhir. Tetapi ada suatu proses lah. Nah, ini dia hukumannya bisa lebih berat. Nah, untuk narkotika golongan 1 paling singkat hukumannya 5 tahun. Kemudian golongan 2 ini paling singkat 4 tahun, golongan 3 ini 3 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Itu tadi ya sahabat Sonora, ancaman hukuman yang juga menyertai pengguna, penyalahguna dan juga pihak yang mengedarkan. Nah, Pak Danu, ini apakah pendekatan tadi mungkin menyangkut restorative justice ya? Pendekatan rehabilitasi ini dapat diberikan kepada orang yang dikategorikan sebagai pengguna dan dalam kondisi seperti apa?
2: Kalau rehab ini ya, ini bisa restoratif justice, pengguna sebelum dia dijadikan tersangka ya, ataupun diproses sebagai terdakwa, bisa digunakan juga untuk penanganan dia sebagai pecandu ya. Jadi pengguna, penyalahguna narkotika ya, atau korban penyalahguna narkotika ini belum, apa namanya, tidak semuanya ini dilakukan restoratif justice nih. Kan bisa juga nih, rupanya udah di RJ, dia ngelakuin lagi. Nah, kalau begitu kan mau gak mau, dia gak bisa di RJ lagi, gak bisa di restoratif justice lagi. Tapi dilanjutkan, dia tetapkan sebagai tersangka. Dalam pertapan tersangka, kemudian dilimpahkan ke persidangan. Kan? Nah, nanti bunyi tuntutan kita juga bisa ada melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa tersebut, gitu. Baik itu dia penyalahguna, baik itu korban penyalahguna, maupun apalagi pecandu nih. Kalau pecandu kan susah dia.
1: Udah berkali-kali.
2: Iya, udah berkali-kali. Bisa kali, bisa jadi 2-3 kali dia ngelakuin hal yang sama kan. Seperti itu paling.
1: Baik sahabat Sonora, tentunya kita masih akan membahas di satu segmen terakhir nanti ya, terkait dengan kasus Julia dan fenomena penyalahgunaan etomidate melalui vape bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dan menariknya memang kasus ini atau kasus penggunaan etomidate melalui vape ternyata bukan muncul hanya dalam satu perkara. Apakah ada perkara lainnya? Kita akan bahas di segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, Part of Kompas Gramedia Radio Network.
0: Tetap setia bersama kami di

0: there's no going back.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sahabat Sonora, kita memasuki segmen terakhir dari perbincangan kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Masih bersama narasumber saya, Pak Danu Poyo Utomo SH, selaku Kasubsi 2 Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pak Danu, ini kalau kita melihat ya, lebih dari satu kasus penggunaan etomidate melalui vape, apakah ini menunjukkan adanya pola baru penyalahgunaan zat yang perlu mendapat perhatian, Pak?
3: Ya, makasih Mbak Olive. Tentunya ya, kalau saya lihat dari penggunaan narkotika ini kan ya, ini kayak kita ini tren masyarakat misalnya, bisa diupamakan misalnya dulu orang seneng lah cuman minum es teh manis gitu kan, seneng minum kopi aja gitu-gitu. Rupanya perkembangan zaman sekarang udah ada kopi gula aren, kemudian juga udah ada matcha dan lain-lain, boba dan lain-lain gitu kan ya. Adanya perkembangan zaman lah gitu. Dan adanya mungkin bosan kali ya para apa namanya masyarakat kemudian mencoba hal-hal baru ya. Ya ini saya lihat juga sama seperti halnya narkotika mungkin ya. Kayak misalnya zaman dahulu kala kan opium kan lagi marak-maraknya, orang senang menggunakan opium, kemudian heroin, lalu ganja, sabu. Sekarang makin banyak apa namanya zat-zat yang rupanya itu zat-zat kimia yang bisa digunakan juga buat nge-fly kan, buat disalahgunakan lah, kayak waktu zaman-zamannya gorila kan, lalu juga ada etil, terus juga sekarang masuk ke etomidate ya di vape ya, kemudian juga dari perkembangan zaman ini kan dulu narkotika kan terkesan kayak apa ya, menggunakannya itu susah gitu. Harus sembunyi-sembunyi. Kemudian juga kalau orang mau nyabu kan susah juga tuh, dibakar dulu dan lain-lain. Ganja juga baunya kelihatan. Ini perkembangan zaman rupanya baru kepikiran vape ya. Menggunakan cartridge. Nah itu juga kita juga suatu hal yang baru rupanya, obat anestesi bisa juga ngebuat ngefly ataupun ngebuat misalnya gak sadar ya, dimasukkan gitu. Yang dari sebelumnya menggunakan narkotika itu susah, sekarang jadi lebih gampang pakai vape. Hampir semua orang nge-vape. Tapi alhamdulillah saya gak nge-vape sih. Saya gak nge-vape sih. Jadi belum pernah nyobain lah rasanya itu kan seperti apa. Ya paling itu ya.
2: Dan kenapa sih Pak ini masyarakat khususnya anak muda perlu memahami bahwa obat yang digunakan secara medis ini gak otomatis loh aman jika digunakan dengan cara yang berbeda. Contohnya yang akhirnya dimasukkan ke dalam vape ini Pak.
3: Jangankan anak muda ya, anak SMP, SMA gitu kan, anak baru kuliah, saya pun aja kan gak semua tahu ya. Misalnya obat-obatan ataupun zat tertentu ya, kita gunakan di luar resep dokter, itu aja kita nggak tahu, gitu kan? Apalagi anak-anak muda, apalagi masyarakat sekarang yang memang mereka gemari menggunakan hal-hal seperti itu kan? Tentunya kita saja berpikir bagaimana efek sampingnya. Biasanya kita searching dulu kan, kita mau minum obat apa? Kita searching dulu apa penggunaannya, apa efek sampingnya dan lain-lain. Apalagi dengan seperti misalnya etomidate ya, atau zat anestesi ini digunakan yang seharusnya disuntik tapi kita hirup gitu. Ini kan secara logika saja ini gak masuk. Kan kalau ditanya kepada saya apa efek sampingnya, saya gak tahu. Cuman kan kita bisa menilai bahwa pasti ada efek buruknya lah. Obat yang biasa aja misalnya kita pusing kan, rupanya kita tanpa resep dokter kita beli obat apa misalnya untuk penurun apa darah tinggi gitu, ya kita pakai asal-asalan rupanya tiba-tiba tumbang kita, ataupun kita cek ke dokter rupanya gula kita tinggi, lalu tanpa kita ada resep dokter kita beli obat yang untuk penurun gula darah gitu kan. Kita minum rupanya kita hipoglikemi itu, bisa-bisa pingsan, apalagi dengan yang obat anestesi sekali lagi mbak. Betul. Ya, obat anestesi kita pakai untuk dihirup. Kita nggak tahu efek samping untuk sementara, tetapi untuk kedepannya ataupun
2: jangka
3: panjangnya kita nggak tahu tuh untuk apa. Yeah. Apa namanya, bukan wayahnya lah.
2: Yeah.
3: Untuk digunakan di vape seperti itu ya. Apalagi okay, ini sudah masuk ke dalam golongan narkotika jenis 2, golongan 2. Nah, yeah, itu ya dilarang.
2: Oke. Okay. Terakhir Pak Danu, apa nih pesan utama yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak mencoba dan atau menganggap ini penggunaan zat seperti etomidate melalui vape sebagai sesuatu yang aman?
3: Kalau saya pada pokoknya mbak ya, apapun yang kita lakukan sehari-hari ya, termasuk masyarakat, termasuk kita sebagai individu, ini kita adalah melakukan perbuatan hukum nih.
2: Yeah.
3: Semua yang kita lakukan perbuatan hukum, termasuk saya ada di Radio Sonora ini, saya melakukan perbuatan hukum.
2: Yeah.
3: Melakukan penyuluhan hukum. Yeah. Semua sudah diatur di peraturan, di undang-undang dan lain sebagainya. Yeah. Termasuk itu penggunaan apa vape yang namanya etomidate tadi ya.
2: Yeah.
3: Itu sudah masuk mekanisme hukum, sudah ada aturannya di Permenkes nomor 15 tahun 2025 itu sudah masuk ke golongan 2.
2: Okay.
3: Artinya mau itu kata medis aman atau mau itu kata medis tidak aman digunakan apa namanya di vape itu kan.
2: Yeah.
3: Itu tetap di apa suatu hal yang dilarang.
2: Yeah.
3: Masuk ke dalam golongan narkotika golongan 2.
2: Yeah.
3: Seperti itu. Tadi apa narkotika golongan 2? Pengertiannya. Narkotika golongan 2 yakni adalah narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2: Yeah.
3: Artinya ini boleh digunakan, tetapi ini pilihan terakhir dong.
2: Okay.
3: Di dunia medis pun seperti itu.
2: Yeah.
3: Boleh digunakan untuk terapi. Terapi apa? Seperti tadi yang Mbak jelaskan, ini adalah obat anestesi.
2: Yeah.
3: Boleh berarti kan? Nah, berarti di luar itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Gitu. Sudah masuk ke dalam unsur ataupun tidak pidana narkotika.
2: Yeah.
3: Apabila kita sudah apa namanya, apabila kita menggunakan etomidate seperti itu. Jadi ya pesan dari saya, tidak usah coba-coba, tidak usah ikut-ikutan. Yeah. Kan kalau bisa, bukan kalau bisa, harus dihindari lah. Ya walaupun memang apabila cuman sekedar penyalahguna ataupun korban penyalahguna, ini kan ada efek samping mengakibatkan ketergantungan nih. Yang pertama bisa lolos lah, ada restoratif justice misalnya, bisa rehab. Nah, yang kedua ini apabila ada masuk ke dalam apa mengakibatkan ketergantungan, kan ini masuk ke ini apa namanya, jadi tersangka juga.
2: Yeah.
3: Jadi tersangka kemudian diproses secara hukum. Ya, banyak kerugiannya lah yang kita dapatkan.
2: Yeah.
3: Dibanding kita mencoba-coba yang sesat. Cari saja hal-hal yang legal lah. Jadi sedapat mungkin kita hindari hal-hal yang sudah diatur sebagaimana ketentuan ini adalah barang ilegal.
2: Yeah.
3: Untuk apa gitu kan? Banyak juga yang legal yang enak-enak gitu.
2: Mm-hmm.
3: Makanan sekarang apa, maca, boba gitu kan. Enak semua tuh. Yang legal-legal aja. Merokok juga legal kan. Gitu.
2: Jadi masih lebih banyak hal positif dan produktif yang bisa dilakukan ya Pak ya, ketimbang mencoba yang sekedar tren ini. Itu tadi sahabat Sonora menutup perbincangan kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tentunya sahabat Sonora, semoga bisa menjadi informasi untuk sahabat Sonora semuanya, tetap kritis ya, jangan mudah mencoba sesuatu hanya karena sedang menjadi tren, dan selalu cari informasi dari sumber yang terpercaya. Dan demikian berakhir juga perbincangan kami. Terima kasih Pak Danu waktunya bersama Radio Sonora. Pak Danu ini merupakan Kasubsi 2 Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, PT Kereta Api Indonesia atau KAI memberikan promo tiket dalam rangka HUT ke-81 KAI melalui program KAI Birthday Best. Sahabat cukup membayar 81% dari tarif normal. Promo dibuka serentak mulai 28 September hari ini melalui seluruh kanal resmi KAI. Seluruh pembelian tiket dapat dilakukan untuk perjalanan hingga 45 hari setelah pembelian. Diskon berlaku untuk KA komersial kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi di Jawa serta Sumatera. Namun promo tidak berlaku untuk layanan suite class, luxury, priority, imperial, panoramik, dan kereta wisata lainnya. Beralih ke berita selanjutnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kelompok separatis KKB di Papua harus ditumpas dan tidak boleh ada gerakan separatis di Indonesia. Agus menegaskan penanganan Papua tidak bisa hanya mengandalkan TNI karena beresiko memunculkan kekerasan, dan penyelesaian personal Papua harus dilakukan secara kolaboratif melalui operasi keamanan sekaligus pendekatan teritorial untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.

Sudah jam 12 ya sahabat Sonora, artinya waktunya AMKM siang menemani aktivitas siang hari Anda, jeda siang hari Anda, atau istirahat makan siang Anda. Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu favorit Anda mengudara di radio kesayangan Anda, yuk langsung aja ya WhatsApp 0812-122-9200 bersama saya Olive hingga nanti tepat di pukul 14.00. Dan tentunya saya akan muterin lagu-lagu ya, harap bersabar tentunya sahabat Sonora. Lagu-lagu yang bisa diputarkan, jangan lupa request lagunya yang di atas tahun 93 supaya kita bisa puterin. Dan juga sahabat Sonora, semuanya jangan lupa sertakan nama ya. Kalau mau kirim-kirim salam juga boleh, domisili di mana, dan juga lagu yang pengen di-request dan ingin didengarkan siang hari ini. Jadi langsung aja ya sahabat Sonora, ditunggu di 0812 122 9200.

Before You Go dari Lewis Capaldi ya, baru aja mengawali perjumpaan kita di AMKM siang hari ini, sahabat Sonora. Tentunya saya akan mulai langsung aja ya, tanpa berlama-lama, memutarkan lagu yang udah di request sama tim 1200. Tim 1200 tuh apa sih, Olive ya? Ini yang sudah WhatsApp langsung ke studio Sonora. Tepat di 1200 hari ini banyak banget ya, tapi seneng ya kalau sahabat Sonora tentunya menaruh atensi ya, setia mendengarkan, dan saya pun akan setia memutarkan. Yang pertama kali tim 1200 pertama yang udah WhatsApp ke studio Sonora ada Ibu Sylvia. Selamat siang. Mau request katanya lagu Shania Twain yang You Are Still The One, lagu untuk Mbak Olive, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat istirahat sambil makan siang. Thank you Mbak Olive. Nah, seperti biasa kalau Bu Sylvia ini ada quotes of the day-nya sahabat Sonora. Kali ini quotes of the day-nya adalah air bisa menjalankan perahu, tapi air juga bisa membalikan perahu. Waduh, apa tuh artinya, Bu? Selamat hari Senin, Bu Olive, tetap jaga kesehatan. God bless you. God bless you tuh, Bu Sylvia, sehat-sehat juga beserta keluarga tercinta di rumah. Lagunya udah saya siapin, bakal kita dengerin bareng. Dari BSD kita ke Tanjung Duren yuk, menyapa Ibu Liliani. Selamat siang ya, yang siang hari ini berkirim salam spesial untuk Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, untuk Ibu Foni, Ibu Nur, Ibu Ariza, Ibu Sylvia, Ibu Fanda, Ibu Tin ya. Ini biasanya salam berbalas salam nih. Biasanya setelah ini ada lagi. Happy Monday, selamat makan siang, semoga semuanya sehat selalu. Lagunya Yura Yunita berjudul Jalan Pulang. Wah, ini salah satu lagu favorit saya juga nih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih Olive ya, dan tetap semangat, sehat selalu. Sip. Selalu semangat nemenin sahabat Sonora, dan tentunya sehat selalu juga untuk Ibu Ibu Liliani, mohon maaf, beserta keluarga. Jadi langsung aja ya, kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar. When I first saw you.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, kita simak dulu berita-berita terupdate. Kali ini berita pertama datang dari 25 korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
4: Ya, baik sahabat Sonora, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri hingga saat ini masih terus melakukan proses identifikasi terhadap korban KM Virgo Transport 8, di mana Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Muhammad Sofian mengatakan Polda Kalsel telah menerima sebanyak 60 jenazah korban. Dari jumlah tersebut sebanyak 25 jenazah telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu 39 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi termasuk melalui pencocokan data DNA antemortem dan postmortem. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bidang Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Muhammad Sofian.
5: Sudah kita terima ada 4 jenazah itu 64. Sudah teridentifikasi atau diterima keluarga itu sekitar 25. Jadi 25 jenazah sudah diserahkan ke keluarga. Yang belum teridentifikasi atau lagi proses itu sekitar 39 jenazah.
4: Ya baik sahabat Sonora, untuk mengantisipasi bertambahnya temuan jasad dari tim SAR gabungan, Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin juga telah menyiapkan kontainer pendingin khusus, di mana fasilitas tersebut digunakan untuk menjaga kondisi jenazah agar tetap baik sehingga proses identifikasi dan pencocokan DNA dapat berjalan secara optimal. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Tito, selamat kembali bertugas. Berita lainnya sahabat Sonora, untuk kali kedua kegiatan Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara akan kembali digelar. Bagaimana selengkapnya? Kita simak laporan dari rekan Riko, silakan.
6: Baik, terima kasih sahabat Sonora, saya Riko Marbun, sekarang berada di sekitar kawasan Taman Mini Jakarta Timur dan hari ini berlangsung first conference mengenai Cerdas Cermat 2026 yang diselenggarakan oleh Jagat Satwa Nusantara. Kita akan tahu sahabat Sonora kira-kira cerdas cermat seperti apa dan apa yang menarik. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Mas Rory, perwakilan dari Jagat Satwa Nusantara. Mas Rory, cerita dong ke sahabat Sonora, ini penyelenggaraan cerdas cermat yang kali kedua, kira-kira apa yang menarik dan siapa saja yang ikut serta dalam cerdas cermat kali ini, Mas?
7: Oke, terima kasih Mas Riko. Tahun ini kita melaksanakan cerdas cermat tahun kedua. Tahun lalu 2025 kita sudah melaksanakan yang pertama, jumlah pesertanya ada 27. Lalu tahun ini kita eskalasi menambah jumlah peserta menjadi sebanyak 36. Lalu secara cakupan wilayah juga kita melebar, yang tadinya hanya di Jakarta sekitar, akhirnya sekarang kita ke Jabodetabek, artinya di penopang Jakarta juga kita libatkan gitu. Uniknya apa? Uniknya dari tahun ini adalah kita melibatkan banyak pihak Mas. Kalau tahun lalu kita hanya beberapa pihak, tahun ini kita coba lebih masif lagi, kita gaungkan lagi supaya pihak yang terlibat, yang menjadi agen terhadap perubahan yang kita sama-sama tahu ya tentang pendidikan, itu semakin melebar. Cerdas Cermat ini salah satu cara pendidikan untuk yang lebih mudah diingat Mas, karena bentuknya adalah pengalaman kompetisi yang mereka tadi setelah preskon dari salah satu pemenang tahun lalu dari SD Global juga menyampaikan rasa antusias, rasa penasaran, rasa hal-hal baru, kompetisi, anak-anak jadi terangsang juga gitu ya. Nah tahun ini mudah-mudahan kita sama skemanya, kita memberikan bahan bantuan kepada sekolah. Di dalam bahan bantuan itu ada bel, ada paket soal, ada paket jawaban, ada hadiah, ada sertifikat, ada juklak dan juknisnya, pelaksanaannya. Harapannya sekolah itu melahirkan satu juara. Nanti di juaranya itu akan kita datangkan di Jaga Satwa tahun ini untuk kita adu dengan kompetisikan dengan pihak sekolah, dengan sekolah-sekolah lainnya. Jadi kalau di sekolah masing-masing mereka melaksanakan untuk melahirkan juara satu, setelah memiliki juara satu dikirim ke Jaga Satwa untuk mereka bertanding, berkompetisi melawan sekolah lain. Harapan kami Mas, harapan kami sebenarnya yang paling besar adalah mudah-mudahan 36 sekolah yang sudah menerima paket bantuan dan 27 tahun lalu sudah menerima paket bantuan yang serupa, mereka bisa melaksanakan cerdas cermat lagi di sekolahnya masing-masing tanpa adanya official cerdas cermat ini gitu ya. Okay. Artinya setelah selesai cerdas cermat nggak cuma di acara kami tapi juga di sekolah-sekolah lain, di sekolah-sekolah masing-masing gitu ya, dengan kelas yang berbeda, sekolah yang berbeda gitu, mungkin antar wilayah mereka gitu ya, antara Jakarta Barat dengan sekolah 01A gitu ya, dengan sekolah 02 siang misalkan melaksanakan cerdas cermat itu, karena paket bantuannya sudah disiapkan, ekosistem soal sedang kami bangun, sedang kami develop untuk tersedia di website resmi kami. Jadi kalau nanti pihak guru, wah kayak buat soalnya agak susah nih gitu, kayak buat soalnya agak text time nih, butuh waktu, butuh verifikasi dan lain sebagainya, jangan khawatir. Mudah-mudahan kami bisa mempercepat proses pembuatan ekosistem soal itu dalam waktu dekat di website kami Mas.
6: Oke, okay. Mas Roy, ini ya, disimpulkan pesertanya kelas 5 dan 6 SD ya.
7: Betul.
6: Oke, okay, ini menarik. Kemudian yang terakhir mungkin kira-kira bisa dijelaskan ke sahabat Sonora kira-kira tujuan akhirnya. Ini kayak ada pendekatan kolaboratif juga, integratif ya.
7: Betul.
6: Jadi kita bukan hanya lomba gitu, selesai lomba, kelar. Betul. Ada juaranya, tetapi ada pembinaan ke depan, ada pemberdayaan juga. Karena anak-anak ini juga senang eksplor ya. Betul. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Mas.
7: Oke,

0: kita libatkan semuanya. Kenapa? Karena ya teman-teman komunitas adalah yang touch langsung gitu, yang bersentuhan langsung dengan anak-anak dan pihak sekolah. Mudah-mudahan dari pihak komunitas dan kita sama-sama bisa mendorong sekolah manapun, baik yang sudah menjadi peserta ataupun bukan peserta, untuk melaksanakan cerdas cermat yang serupa gitu di Indonesia gitu.
1: Baik, Mas Rory, terima kasih untuk waktunya. Sukses ya, Mas ya.
0: Siap, terima kasih Mas Rico, terima kasih.
1: Baik, sahabat Sora, terima kasih banyak untuk tadi mendengarkan obrolan kami singkat. Semoga kita bisa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa ya, sahabat Sora. Kepekaan terhadap lingkungan dan juga satwa di sekitar kita, dan eksplor lebih dalam lagi untuk anak-anak. Dari Taman Mini, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kami perbarui dulu sahabat Sonora informasi di beberapa ruas tol yang sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center, diawali dari tol Jagorawi. Gunung Putri kilometer 22 hingga 23 arah Ciawi padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan di lajur 1.

0: kiri, lalu di TMII kilometer 5 hingga keluar UKI. Oh, ini di arah sebaliknya ya, Sobat Sonora, dari sekitaran kilometer 5 hingga ke kilometer 3800 juga padat. Dan di Gunung Putri, sekitar kilometer 23225 hingga 23300 ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau perbaikan sambungan jembatan di lajur 1 bahu kiri. Harap hati-hati untuk Sahabat Sonora yang akan melintas. Untuk di ruas tol Layang MBZ, ramai lancar dua arah tol Jakarta Tangerang, Sahabat Sonora, informasi dapat kami teruskan dari Karang Tengah mengarah Tangerang hingga Bitung lancar. Di arah sebaliknya, Kedoya kilometer 4 hingga Tomang padat, kepadatan volume lalu lintas. Dan dari kilometer 20 100 hingga 19700 arah Tomang ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1 kiri. Harap tertib dalam antrian. Tol dalam kota Sahabat Sonora, dari kilometer 0 atau Cawang arah kilometer 2 yang mengarah ke Grogol ini padat. Di arah sebaliknya, Tomang kilometer 13 hingga ke Slipi kilometer 12 padat. Silakan Sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM News.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia. Sama Sonora bingkisan hari bahagia Sonora ya. Ini masih ada loh sama Sonora ya. Kita walaupun udah berganti bulan gitu kan, tapi dalam rangka HUT Sonora yang ke-54 di bulan Agustus lalu, kita masih mau bagi-bagi hadiah buat sahabat Sonora semuanya. Jadi buat sahabat Sonora yang belum mendaftar ya, ada tahu nih kalau mungkin pasangannya berulang tahun, anak ya, atau anak kepada orang tua ya, boleh banget nih ya daftar aja langsung buat ikutan bingkisan hari bahagia. Mungkin dalam satu hari banyak yang daftar, siapa tahu kamu yang kepilih ya sahabat Sonora. Jadi langsung aja daftarnya. Cara daftarnya, kunjungin langsung Instagram Radio Sonora ya. Di situ ada lengkap deh cara-caranya gimana untuk daftar ikutan bingkisan hari bahagia Sonora. Hari ini 28 September 2026. Kita mau tahu dulu ya kira-kira siapa sih yang beruntung terpilih gitu ya untuk mengucapkan ya. Kita mau sapa dulu ya sahabat Sonora. Selamat siang Ibu Siska.
2: Selamat siang Mbak Ovi.
1: Iya.
2: Halo.
1: Halo, apa kabar Ibu?
2: Sehat, terima kasih Mbak. Apa kabar juga?
1: Sehat ya. Aduh, ini senang banget nih ya bisa ngubungin Ibu Siska siang hari ini karena
2: aku juga Mbak, senang banget.
1: Karena siang hari ini sepertinya mau mengucapkan ulang tahun ya. Ini lagi coba dihubungi siang hari ini ya untuk bisa dihubungi kita. Siapa nih Bu yang ulang tahun?
2: Mbak, hari ini tepat di usia ke-54 tahunnya gitu Mbak.
1: Wah, 54 tahun.
2: Iya.
1: Iya. Kita coba tanya aman, dulu kepada operator telepon kita apakah sudah aman bisa dihubungi.
2: Ya,
1: ulang tahun siang hari ini.
2: Ya.
1: Oke. Oke, ini kita coba hubungi ya Ibu ya. Ini
2: ya,
1: yang berulang tahun suaminya namanya siapa Bu?
2: Namanya Bapak Wahyu Endrio. Kalau di rumah dipanggilnya Bapak Endi.
1: Bapak Endi.
2: Iya, atau Bandit Mbak, sering dipanggilnya tuh Bandit.
1: Lalu kenapa Bandit itu Bu?
2: Gak tahu ya Mbak, panggilan kecilnya tuh kayaknya kalau di rumahnya tuh dulu di kompleksnya itu dipanggilnya Bandit. Gitu Mbak, dan aku pun di rumah dipanggilnya Bandot, jadi kami Bandit dan Bandot Mbak.
1: Iya, gemes amat.
2: Iya Mbak.
1: Oke, coba ini saya bantu coba teleponnya melalui studio Sonora ya.
2: Baik Mbak, baik.
1: Oke, semoga langsung diangkat ini.
2: Iya.
3: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang dengan
3: selamat siang.
1: Pak Endi.
3: Ya.
1: Oke, Pak Endi, jangan kaget, ini telepon dari Radio Sonora karena hari ini spesial ya, ada someone spesial juga yang mau mengucapkan yang spesial juga. Silakan Ibu Siska. Ya.
2: Aduh Mbak, aku jadi pengen nangis.
1: Waduh, jangan nangis dulu, ucapin dulu Ibu.
2: Iya. Pak Endi, Papa Bandit, selamat ulang tahun. Sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Makin disehatkan, makin sayang sama keluarga. Dan selalu taat doanya ya, Papa. Kasih Mbak Ovi, itu aja deh. Nangis akunya.
3: Gak kedengaran suaranya.
1: Oh, ternyata tidak terdengar ya?
2: Gak kedengaran.
1: Oh,
3: suaranya di ujung sana.
2: Mbak Ovi, dengar ya, suara aku?
1: Dengar-dengar, saya mendengar suara Ibu Siska, tapi sepertinya ada sedikit masalah teknis karena Pak Hendinya tidak mendengar ucapannya Ibu Siska.
2: Oh gitu, wah, sedih banget.
1: Aduh, padahal udah sampai terharu-haru ini ya. Udah sampai mewek-mewek ini ya Bu ya. Udah sampai terharu-terharu ini.
3: Iya, beneran deh.
1: Oke, kita coba hubungi Pak Endi dari saluran lain supaya bisa dengar ya. Supaya bisa dengar, kita coba hubungi Pak Endi dari saluran lain ya, supaya bisa kedengeran ini pesan dan isi ungkapan hati dari Ibu Siska, padahal tadi udah lengkap banget ya, Bu.
2: Iya, Mbak.
1: Oke, ini udah apa namanya, kira-kira berapa ini usia pernikahannya Ibu?
2: Kami sekitar 20 ya Mbak, 20 tahun ya Mbak.
1: Oh iya. Oke, ini 20 tahun perjalanan yang cukup panjang ya Ibu ya?
2: Iya Mbak, up and down-nya lumayan berwarna Mbak, betul Mbak.
1: Lumayan sangat berwarna. Ini masih coba terus dihubungi ya.
2: Baik,
1: semoga. Oh ya, Ibu mungkin punya lagu yang ingin dipersembahkan untuk Pak Endi. Saya sekalian cariin deh lagunya nih.
2: Oh gitu. Saya belum disambungin lagi, udah mau nangis lagi aku.
1: Waduh, jangan dulu. Sabar, tenang, sabar, tahan.
2: Iya.
1: Ada lagu mungkin yang ingin diberikan untuk Pak Endi, lagu yang mungkin jadi kenangan selama ini didengarkan bersama.
2: Request ya Mbak ya, request buat hari ini kalau boleh Mbak. Pengen dengerin lagunya Celine Dion yang I Love You More ya Mbak.
1: I Love You More?
2: Iya.
1: Iya, bentar Ibu.
2: Baik Mbak. To Love You More Mbak, sorry. To Love You More.
1: Oke, To Love You More ya?
2: To Love You More Mbak, iya betul. To Love You More Mbak.
1: Oke, coba kita cari ya.
2: Iya.
1: Kita cari To Love You More. Oh, itu lagunya Celine Dion, bukan?
2: Celine Dion.
1: Oke, To Love You More.
4: Oleh puncak dari situ.

0: Oke, ini kita coba hubungkan ya Ibu. Kira-kira Pak siapa ini tadi ya? Pak Endi. Iya, Pak Endi. Kira-kira kedengeran enggak suaranya Ibu Siska sekarang?
1: Halo. Hai. Halo. Halo.

0: Halo Ibu Siska.
1: Iya Mbak. Ya, iya Mbak.
0: Ini ya. Belum terdengar juga ya.
1: Oh, ternyata belum kedengeran
0: ya.
2: Kecil banget ya. Sih, aku kedengeran, saya kedengeran tapi kecil banget suaranya.
0: Suaranya kecil. Terdengar tapi kecil banget
1: kecil
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, ini coba kalau begini kedengeran enggak, Pak? Silakan Ibu Siska.
1: Tan. Suaraku kedengeran. Han.
2: Enggak.
1: Halo.
0: Enggak kedengeran, Pak.
1: Pesan.
2: Iya.
1: Ya. Amat Mbak, nggak didengar suaraku. Halo, Han, Han,
0: ya Ibu Siska,
1: ya Mbak, mesti nggak kedengeran ya suaraku ya Mbak.
0: Gimana coba?
1: Halo,
0: Vi.
1: Halo.
0: Halo. Ya, Ibu Siska, ini kami masih mencari cara nih gimana ya biar bisa dihubungi ya.
1: Atau ganti nomor, Mbak? Apa saya boleh ganti nomor?
0: Iya, tapi oke. Ini terdengar suara Pak ininya, tapi Bapaknya tidak bisa mendengar suara Ibu Siska.
1: Iya, atau nomor
2: Suaranya mbaknya kedengeran jelas.
0: Okay.
2: Suara istri saya yang nggak kedengeran.
0: Iya baik. Oke. Ibu Siska boleh ucapin aja, nanti kita kirim rekamannya deh. Ya biar bisa denger.
1: Berarti aku masih nangis lagi nih Mbak.
0: Semoga kali ini agak sayup-sayup bisa terdengar ya. Saya coba.
1: Okay. Mudah-mudahan ya Mbak.
0: Oke. Baik.
1: Boleh Mbak. Izin ya Mbak. Han. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, panjang umur, semua urusannya dilancarkan, selalu dijaga sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa untuk selalu sehat ya Han, dan tetap jaga kami, aku sama Oci, anak kita. Selamat ulang tahun ya Han, I love you. Sudah ya Mbak.
0: Oke, Ibu Siska. Mungkin Bapak ada yang mau diucapkan untuk Ibu Siska?
2: Ya, aku terima kasih ya, Ma. Sudah temanin aku selama umur aku 54 tahun ini, ya kan?
1: Iya.
2: Kebetulan juga sama ya, ulang tahunnya sama Sonora ya, Lika yang 54.
1: Pasti
2: mau buat surprise di sini kemarin karena kendalanya jadi enggak apa ya, tapi enggak apa-apa. Ini sesuatu yang sangat buat saya, ini sesuatu yang sangat lah. Mama udah punya effort untuk buat kejutan lah.
1: Terima kasih
2: Mama,
1: sudah. Terima kasih Sonora. Iya.
2: Sampai dengan umur yang 54 tahun ini, semoga ya kita sama-sama terus sampai nanti mau memisahkan kita.
1: Amin. I love you.
0: Oke, baik. Pokoknya selamat ulang tahun deh ya untuk Pak Endi ya. Semoga semua doa-doanya dari Ibu Siska juga kita aminkan bersama. Yang penting sehat-sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Supaya makin bahagia ya. Kita tambahin ya kebahagiaannya dengan kado spesial dari Radio Sonora ya. Selamat Pak Endi, Ibu Siska mendapatkan uang digital senilai Rp250.000.
1: Terima kasih Sonora.
0: Oke, nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk selanjutnya ya.
1: Iya.
0: Oke, deh selamat.
1: Terima kasih banyak. Iya,
0: setelah ini ada satu lagu juga dari Ibu Siska untuk Pak Endi, mungkin bisa didengarkan ya kalau di Sonora
2: ya,
0: itu
2: 9 Sonora,
0: betul 92,0 dengarkan radionya. Ya. Dan juga kalau mau dengerin lewat jaringan kami lainnya itu di sonora.co.id lewat streamingnya ya. Jadi bisa ya, streaming, bisa juga dengerin radio monolognya juga di 9.
1: Iya.
2: Baik, makasih banyak ya, Mbak.
0: Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas.
1: Sehat-sehat ya, Mbak.
0: Oke. Iya, itu tadi ya, sahabat Sonora. Pokoknya sekali lagi selamat ulang tahun buat sahabat Sonora semuanya yang mungkin berulang tahun juga hari ini. Semoga di usia yang baru ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun nih, biasanya kita kasih hadiah kan untuk orang tersayang. Tapi kali ini coba deh kasih hadiah untuk diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh. Siapapun bisa memanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.
0: Telepon biasa dia enggak bisa.

0: Masih nemenin siang hari Anda ya, sahabat Sonora. Untuk siang hari ini masih membacakan, memutarkan lagu-lagu pilihan Anda. Dan tentunya ini lagu-lagu ya yang sudah di request. Nah, ini kita coba cari ya. Sudah ada sahabat-sahabat Sonora nih yang request yang hari ini. Tim 1200 ya. Belum kemana-mana nih sahabat Sonora. Kali ini tim 1200-nya rame banget ya. Ada Pak Bonifacius Gozali ingin mendengarkan lagunya Don't Want to Forgive Me Now dari Wet Wet ya. Lagu ini dipersembahkan untuk seluruh sahabat Sonora dan juga untuk kru Sonora yang lagi tugas. Oke, terima kasih Pak Bonifacius Gozali. Lanjut, lagu requestan selanjutnya ini di request oleh Ibu Oriza Sativa. Selamat siang Ibu Oriza, pengen dengerin lagu berjudul Let You Love Me dari Rita Ora. Lagu ini buat semua di mana saja berada. Titip salam buat grup GMP, geng Imas, Ibu Nur, ER, kemudian Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti Sutopo, Ibu Riani Sutopo, Pak Siprianus, Pak Philip, terus buat Nisa Novia, Pinka, Becky, Widodo Sibarani, dan juga Mama Doli. Salam sehat semuanya, salam sejahtera, cuaca di Rawalumbu lagi cerah. Waduh, terima kasih ya Ibu Oriza. Langsung aja deh kita dengerin. Tapi sahabat Sonora, tentu kita akan mendengarkannya setelah tanda waktu dan Sonora Update ya. Kita akan bacakan dulu Sonora Update untuk siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dipercaya menjadi presiden pertama The International Assembly of Mosque Imams setelah International Grand Imams Conference tahun 2026 menyepakati pembentukan organisasi tersebut. Menteri Agama berharap dukungan dari para imam besar dunia dalam mengemban amanah tersebut dan bertekad menjalankan tugas dengan baik serta siap mengabdikan diri baik tenaga, pikiran, dan waktunya demi kemaslahatan umat. Beralih ke berita selanjutnya, sejumlah negara sahabat dari Jazirah Arab mengungkapkan bela sungkawa kepada rakyat dan pemerintah Indonesia atas tragedi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berdampak pada ratusan korban luka, meninggal dunia, dan hilang. Raja Salman dari Arab Saudi, seperti dilaporkan kantor berita Saudi Press Agency, menyampaikan pernyataan duka citanya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ungkapan duka juga disampaikan sang putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, kepada Presiden Prabowo Subianto.
2: Demikian Sonora Update.
1: Stay tune terus di AMKM Siang.

Memasuki jam kedua MKM, berarti waktunya melibatkan warga TikTok juga nih, sahabat Sonora ya. Sudah ada Bang Bro ya. Bang Bro masih nyimak gak nih live TikToknya? Mau diputerin gak lagunya ya? Udah saya siapin lagu requestannya Bang Bro. Katanya request kak, request Yoviana Nuno, Janji Suci, lagunya buat hostnya aja. Terima kasih ya. Kenalan dulu Bang Bro, saya Olive. Udah banyak juga nih yang join ya di live TikToknya Radio Sonora. Jadi sahabat Sonora, di jam kedua ini saya memang sambil live TikTok ya, biar Senin siangnya berasa gak sepi-sepi amat gitu kan. Melibatkan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Hai yang baru pada join ya, kali ini setelah lagu dari requestannya Bang Bro, saya muterin dulu lagu yang, jadi supaya adil ya, satu dari live TikTok, satu dari yang udah WhatsApp ke studio Sonora. Oh ya, mau WhatsApp ke studio juga boleh, 0812-122-9200. Menyapa Ibu Sri dulu ya, Ibu Sri Petojo. Saya minta lagu If Life Is So Short dari Moffats. Udah saya siapin lagunya spesial untuk Ibu Sri ya. Salamnya untuk geng Imas, Kak Maya. Kak Maya, Vera, Asti, Bang Wanda ya, terus ada Pak Johan dan semua pendengar AMKM dimanapun berada. Dan buat Molif, selamat bekerja. Terima kasih Ibu Sri ya. Ya langsung aja deh kita dengerin dulu dua lagu permintaan sahabat Sonora. Diana meminta, kami memutar.

Masih menemani sahabat Sonora semuanya ya di Anda Meminta Kami Memutar. Sahabat Sonora yang hari ini seneng banget ya karena udah ramai. Udah ramai sekali yang ikutan MKM siang ya. Siang hari ini tentunya mengudara menemani aktivitas siang Anda. Yang lagi jeda makan siang juga, wah luar biasa ya. Wah ini bahkan yang tadi ikutan bingkisan hari bahagia Sonora ya, ada Bu Siska sama Pak Endi ya. Pak Endi, nah tuh sampai ikutan juga live TikToknya. Luar biasa banget ya, seneng banget bisa ditemenin sahabat-sahabat Sonora semuanya siang hari ini ya. Dan tentunya masih bacain requestannya sahabat Sonora yang udah masuk ya, biar adil satu-satu. Satu dari TikTok, satu juga dari WhatsApp. Dari WhatsApp dulu deh, kali ini ada Pak Jepri di Tambun mau request lagu Dewa 19, Aku Milikmu. Oke, baik, udah saya siapin lagunya. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat selalu, jaga kesehatan buat kita semua. Oke, lanjut lagu requestan selanjutnya itu tadi kalau nggak salah, coba muncul dulu yang di live TikTok yang request Ebit GAD Elegi Esok Pagi. Saya sih ingat tapi cuma takut salah sebut nih. Ya, semoga orangnya masih ikutan live juga ya. Apakah sudah muncul? Tadi yang request itu mana ini ya? Saya sambil mencari-cari nih sahabat Sonora ya. Kalau sahabat Sonora ya mau request juga langsung aja nih, bisa ikutan di live TikTok atau bisa juga sahabat Sonora ya WhatsApp di 0812-122-9200. Nah ketemu Kak Muhammad Haikal Kemal ya, request lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Jadi langsung aja ya, kita putarkan dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita simak dulu satu berita di mana salah satu warga yang ditemui di RW 06 Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan mulai memilah sampah organik saat mencuci piring. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjadikan RW 6 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan sebagai percontohan pengelolaan sampah dari sumber. Nita, salah satu warga yang kami temui di RW 6 Srengseng Sawah, menuturkan dirinya sudah lama melakukan pilah

0: Ini sangat baik dan fasilitas berupa tong atau kantong berbeda memberikan kemudahan untuk proses pemilahan sampah. Untuk pengangkutan sampah organik biasanya dilakukan selama 2 hari sekali, sementara sampah organik diangkut sekitar 1 minggu sekali. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lia, selamat kembali bertugas. Sahabat Sonora, berita lainnya datang dari BMKG yang memprediksi musim hujan di berbagai wilayah Indonesia akan terlambat dan juga singkat. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi untuk awal musim hujan periode 2026 hingga 2027 di 529 zona musim atau ZOM atau 61,08% wilayah di Indonesia akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Dalam jumpa pers, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD di samudra sekitar Indonesia menyebabkan berkurangnya curah hujan.
3: Nah, karena panjangnya musim kemarau yang kita alami tahun ini, maka musim hujan tahun ini jika kita bandingkan terhadap rata-rata klimatologinya, mayoritas mengalami kemunduran pada 529 zona musim atau 61,08% luas daratan Indonesia.
2: Sahabat Sonora, BMKG menjelaskan untuk cakupan wilayah yang mengalami musim hujan pada mulai November mendatang di antara sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, kemudian sebagian kecil NTT, Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat, dan bagian Utara, serta sebagian Papua Selatan. Sementara untuk musim hujan di bulan Desember, ini dialami sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, dan diantaranya adalah sebagian besar Maluku serta Papua Selatan bagian selatan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Demikian liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol yang informasi sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Mulai dari, ada kecelakaan di Bekasi, di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di sekitaran Bekasi Timur, kilometer 15.800 arah Cikampek. Kendaraan light truck di lajur 4 atau lajur kanan, dan saat ini masih dalam penanganan petugas. Harap berhati-hati untuk sahabat Sonora yang mungkin ingin melintas di arah sebaliknya. Sahabat Sonora, Karawang Barat, kilometer 40.00 arah Jakarta, ada pekerjaan pengecatan sambungan grinder layang MBZ ya di lajur 1, gunakan lajur kanan. Di tol Jakarta Tangerang, sahabat Sonora, Tomang arah Tangerang hingga Bitung lancar. Kemudian di arah sebaliknya, di sekitaran Tomang saja, ini dari arah Kedoya padat. Kemudian dari Tangerang kilometer 20 hingga kilometer 19 ada pekerjaan rekonstruksi plat, jadi cukup padat ya di sekitar sana. Kemudian tol dalam kota kedua arah ramai lancar, begitu juga di tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Masih menemani sahabat Sonora tentunya di Anda meminta kami memutar. Siang hari ini sahabat Sonora ya, tidak hanya memutarkan lagu-lagu yang sudah request di WhatsApp, tapi juga memutarkan lagu-lagu yang sudah di, apa ini namanya? Yang sudah di request warga TikTok ya, karena di jam kedua ini pasti saya melibatkan warga TikTok nih. Sahabat Sonora, lagu, yang dari WhatsApp dulu ya, karena dari WhatsApp nih spesial loh. Spesial tapi gak pakai telur, spesialnya karena berkirim voice note. Selamat siang Kak Zizi.
3: Halo, siang Kak Olive. Aku mau langsung request aja deh dari Jilo yang judulnya Let's Get Loud. Lagunya buat para seluruh pendengar Radio Sonora dimanapun kalian berada. King Imas, Bu Sylvia, Pak Johan, Pak Suprianus, terus sama Bang Ferdi, Bang Sean, Bang Raihan, Bang Wanda, hati-hati di jalan bawa kendaraannya. Terus sama siapa lagi ya? Bu Sri, makasih ucapannya buat King Imas. Kak Olip, selamat bertugas ya. Jangan lupa rahasianya kita keep ya, Kak. aman, pasti aman. Oke, makasih banyak Kak Olip. Selamat bertugas.
0: Oke, rahasia tapi agak diomongin terus ya Kak ya. Kan jadi pada penasaran nanti. Terima kasih Kak Zizi udah saya siapin lagu dari Jennifer Lopez, Let's Get Loud ya. Terus lagu selanjutnya di request warga TikTok nih. Biar saya gak cari-carian ya, kan kayak tadi udah saya fotoin ya. Warga TikTok dari akun Jokavalera31, selamat siang Olive, mau request lagu Puddle of Mute ya dari Bluri. Ya, lagu ini spesial buat semua sahabat Sonora. Untuk Olive dan kru yang bertugas, semangat terus, sehat-sehat selalu. Amin. Semangat terus, sehat-sehat selalu juga buat Kak Joka Valera ini ya, dan buat sahabat-sahabat Sonora tentunya di mana saja berada. Jadi langsung aja ya, dua lagu persembahan atau di request sahabat Sonora, dipersembahkan untuk sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengelolaan transportasi di Jakarta lebih baik dibandingkan dengan New York. Didukung konektivitas antar moda hingga subsidi Trans Jabodetabek. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pertemuannya dengan Wali Kota New York, Zahran Mamdani, saat kunjungan kerja ke Amerika Serikat mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan transportasi, bansos hingga obligasi. Dalam hal penanganan transportasi, menurut Pramono, Jakarta jauh lebih baik dibandingkan New York, terutama dengan Trans Jabodetabek meski subsidinya masih dibebankan pada Jakarta.
3: Penanganan transportasi sebenarnya di Jakarta jauh lebih baik dibandingkan dengan di New York. Kebetulan kemarin pada saat saya ke sana kan ada sidang UN, sehingga dengan demikian kemacetan itu di mana-mana, dan Wali Kota Mamdani bertanya kepada saya bagaimana penanganan Jakarta dengan penduduk 11 juta dan kemudian dengan aglomerasi atau metropolitannya menjadi 42 juta, data resmi dari UN. Saya sampaikan bahwa kalau dulu yang diatur hanya Trans Jakarta, sekarang pengaturannya menjadi Trans Jabodetabek. Nah, bagi dia yang menjadi pertanyaan paling dalam adalah bagaimana dengan subsidinya? Ya, sementara ini subsidi sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab pemerintah Jakarta.
2: Ya sahabat Sonora, dilanjut Pramono juga mengatakan transportasi Jakarta saat ini semakin terkoneksi dengan berbagai moda, Transjakarta, MRT, LRT, KRL, dan lainnya yang menurutnya menjadikan konektivitas Jakarta semakin baik. Demikian Lamus Pulau melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

ini sepertinya jadi apa namanya ya, putaran lagu terakhir gitu. Dua lagu terakhir yang di request ya sama sahabat Sonora. Nih mohon maaf nih ya, bukannya gak sayang, tapi emang waktunya nih mepet banget sahabat Sonora ya. Satu lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, ini di request sama Ibu Rianti. Dan satu lagu lagi, Pericintaku, Ziva Magnolia, yang di request oleh warga TikTok ya, Kak Sun and Moon ya. Semoga bisa menemani kebersamaan kita di siang hari ini ya. Semoga semuanya tetap happy. Yang belum sempat terputar jangan emosi ya, karena nanti malam MKM kembali hadir di jam 8 sampai 10. Kita dengerin dulu dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kalau udah dengerin tune yang satu ini, Sabah Sonora, artinya kebersamaan kita di AMKM siang ya harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Sabah-Sabah Sonora semuanya ya yang sudah mengirimkan atensi, berkirim lagu requestan, mau dengerin lagu apa. Mohon maaf yang lagu requestannya belum sempat terputar. Tapi jangan sedih, AMKM malam akan ada lagi ya nanti dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana Sabah Sonora. Selain ini juga ada perbincangan menarik ya, talk show menarik ya, terkait satu film nih ya, bikin penasaran deh. Pokoknya yang suka film horor tapi gak horor-horor banget ya, malah ada genre lain, nah apa itu ya, simak sesaat lagi ya Sahabat Sonora di Pesona Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Sahabat Sonora, tim investigasi pemerintah memeriksa sejumlah warga binaan di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, menyusul temuan fasilitas yang disebut Ombudsman RI berstandar apartemen. Dirjen Pemasyarakatan Mashudi mengatakan, salah satu warga binaan yang diperiksa adalah mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdi Sambo. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut pembentukan tim investigasi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Bapisus untuk mendalami temuan fasilitas di Lapas Cibinong. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 28 September hingga 1 Oktober 2026 mendatang. Gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia, Barat Aceh, Barat Kepulauan Nias, Barat Kepulauan Mentawai, Barat Bengkulu, Barat Lampung, Selatan Banten, Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Selatan NTB. BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, kembali hadir ya kali ini di Pesona Indonesia. Dan seperti yang sudah saya spill waktu AMKM tadi pas closingan ya, Olive udah spill nih, kalau di Pesona Indonesia kali ini kehadiran tamu yang begitu spesial, sudah ada dua kakak-kakak yang cantik banget di studio Radio Sonora Jakarta ya. Sudah ada Kak Yasmin dan Kak Leoni. Halo.
2: Halo.
1: Dari udah cantik, suaranya udah terdengar nih.
2: Kelihatan kan di radio kan muka cantik ya.
1: Kalau mau lihat cantiknya berarti harus main ke YouTube-nya Radio Sonora ya, karena kita juga lagi live YouTube Sahabat Sonora. Dan seperti yang saya sudah janjikan, kali ini talk show-nya bakal ngebahas film yang unik banget menurut saya ya. Tapi saya yakin Sahabat Sonora juga udah pada penasaran nih ya. Ada satu film yang ini bergenrenya seperti apa, nanti mungkin bisa langsung dijelasin ya. Film Ghosting. Ini kalau dari namanya aja udah kayaknya sangat apa ya, unik,
2: sangat
1: gitu,
2: drama
1: kekinian
2: religi ya.
1: Oh bukan dong. Kekinian banget Kak, udah di ghosting lagi.
2: Iya
1: kan. Nah, boleh cerita dulu gak sih ini filmnya apa, sama meranin apa nih Kak Yasamin dan Kak Leoni di sini? Boleh bergantian.
3: Kita jadi anak kembar kebetulan.
1: Oh, bercanda.
2: Saya jadi Alfian di sini.
3: Kita berdua jadi arwah.
1: Beneran?
2: Yes, sesuai judulnya Ghosting.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi film ini arwah. Itu memang banyakkan arwahnya daripada manusianya.
1: Oh, oke, okay. Menarik gitu. Ya. Baru kali ini kita menyaksikan yang main bukan manusia ya.
2: Ada manusianya.
1: Ada.
2: Si Baskara jadi Alfian, tapi di sekelilingnya dia tuh setan semua gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ada Yasamin sebagai Maya. Ayo ceritain kamu perannya.
3: Jadi jadi bercerita tentang Alfian, yes, rias jenazah yang kebetulan punya apa ya,
2: indigo.
3: Dia indigo, dia bisa melihat.
1: Oh, okay.
3: Dan teman-temannya mostly memang arwah nih, nggak ada teman manusianya, dia nggak punya.
2: Yeah. Okay.
3: Sampai akhirnya kedatangan satu member arwah baru, yaitu Maya.
1: Okay.
3: Yang diperankan aku yang memerankan Maya.
1: Okay.
3: Maya ini member baru, dia arwah yang gak terima dengan alasan meninggalnya dia.
1: Oh,
3: jadi
1: baik.
3: Dia minta tolong Alfian untuk mencari tahu sebab akibat kematiannya sesungguhnya tuh apa sih gitu.
2: Iya, tapi minta tolongnya tuh gengges. Jadi teman-temannya Alfian yang lain, which is gue dan teman-teman gue.
1: Okay.
2: Kita nih genggos ya namanya.
1: Okay. Genggos. Okay.
2: Kita teman segengnya Alfian tuh kesel sama si Maya ini, karena si Maya ini gengges banget gitu loh, berisik, cerewet, udah tahu dia yang mau minta tolong, tapi ya anak Gen Z sekarang gitulah. Oh, gitu.
1: Okay.
2: Yang kayak
3: ada lintas generasi,
2: yes,
3: ya
2: gitu. Karena kan si arwah ini kan dari berbagai generasi ya, dari ada yang dari sebelum Masehi.
1: Iya. Bener,
2: ada
1: bener.
2: Yang ada yang dari zaman kayak tahun 1800-an. Iya, kayak gitu.
1: Emang konsepnya kayak lintas generasi kayak saya,
2: iya, lintas
1: Sonora.
2: Planet juga sebenarnya. Lintas planet juga.
1: Iya, iya kan. Nah, tapi kalau mau dengerin ceritanya dulu nih dari Kak Leoni sama Kak ini, mendingan manggilnya yang diperanin apa yang dalam kehidupan.
2: Terserah ya. Kamu manggil Kak Baskara juga nggak apa-apa, kita nyaut juga.
3: Apapun itu kita jawab.
2: Iya, kita jawab kan, kita mewakili nih sebenarnya kan.
1: Oke. Okay.
2: Ini kan teman-teman saya banyak nih, nggak kelihatan kan?
1: Aduh, jangan. Jadi
2: kan
1: undang boleh nggak kali ini? Kali ini sebaiknya tidak diundang ya. Kalau pertama kali nih ditawarin film Ghosting ini gitu ya, apa sih reaksi pertamanya Kak Yasamin sama Kak Leoni?
2: Coba dulu.
3: Aku pas baca skripnya langsung capek nih pasti. Dan lucu banget karena nama panjangnya Maya ini kan Maya Sari Bakti.
1: Maya Sari kayak terdengar
2: akap ya, antar kota
1: transportasi ya.
3: Betul.
2: Maya Sari Bakti antar provinsi.
3: Itu. Jadi okay. Pas baca kok menurut mamaku tuh lucu.
1: Oh.
3: aku kayak emang apa sih lo?
2: Ini generation gap,
3: gitu. Dan si Maya ini karakternya cerewet banget kak, beda banget sama aku aslinya kan. Ini aja udah cerewetnya aku nih. Ini kalau Maya bisa
2: 10 kali lipat. 100 ya.
3: 100 kali lipat
2: 10 gitu.
3: Lebih bawel daripada aku hari ini nih detik ini gitu. Jadi kayaknya seru nih, belum pernah dapat karakter yang cerewet karena biasanya malah yang lebih diam, lebih
2: sesuai ininya ya, misterius.
3: Iya, misterius, gitu, sedih, enggak banyak ngomong. Yang ini kok ngomong banget ya gitu.
1: Jadi merasa tertantang gitu ya kayak Samin buat meranin si Maya-Maya ini ya, Maya Sari Bakti ini.
3: Betul.
1: Kalau Kaleoni
2: Kalau aku sih, aku ini kayak film horor komedi pertama aku ya. Okay. Yang maksudnya mungkin kalau sebelumnya kayak mungkin horor ada, komedi ada, tapi kalau yang horor komedi digabung tuh belum pernah gitu. Ini satu dan lagi jadi setannya gitu kan. Kapan lagi jadi setan, Bo, gitu kan? Maksudnya kan biasanya kan setan tuh kayak muka lu enggak kelihatan gitu loh. Maksudnya si makeupnya, prosthetic segala macam udah out-outan lah gitu kalau lo dapet peran jadi setan gitu di film. Tapi kalau di sini enggak, masih tetap gua gitu loh mukanya. Jadi kayak oh ayolah seru gitu, terus baca ceritanya kayaknya seru gitu. Terus dengan berbagai karakter setannya yang menurut aku setiap personal karakternya tuh udah kuat gitu loh. Betul. Jadi baru baca sinopsisnya aja tuh kayak udah tertarik lah gitu. Okay. Dan maksudnya kan kayak gua kan sebagai setan Cina ya, nggak mungkin setan Arab atau Jawa kan ya gitu. Jadi kayak oh ya gitu, pas baca juga kayak nggak mempertanyakan lagi sih kayak kenapa gua gitu. Gua sih nggak mempertanyakan gitu karena kayak udah jelas Cina, perempuan Cina, ya udahlah siapa lagi lah gitu. Jadi cuman ya serunya itu aja gitu karena di sini si setan-setannya itu ya memang inti ceritanya gitu loh, memang tentang arwah gitu, tentang setan gitu. Kerjanya kita apa itu? Kerjaan kita tuh kan ngegibahin setan lain juga, ngegibahin arwah-arwah lain
1: di
2: juga.
1: Di dunia nyata dan di dunia arwah tuh sama aja kerjaannya.
2: Yes, gitu. Jadi arwah-arwah ini tuh bukan yang suka nakut-nakutin. Enggak, kita mah tukang ngerumpi di kuburan sambil ngegibah arwah baru, udah.
1: Oh, baik.
3: Sambil ospek arwah baru.
2: Ospek arwah baru. Yang ini kagak lulus ospek ya.
1: Seperti apa? Iya, benar. Seperti apa nanti penasaran cerita arwah baru Kamaya Sari Bakti?
3: Arwah baru maksudnya.
1: Kita bakal dengerin cerita-cerita seru lainnya dari film Ghosting ini, sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Iya, tadi sempat kita bilang bahwa ini kalau takut nonton horor jalur lucu, nah ini nih filmnya.
1: Terus ya, ada action-actionnya juga dikit.
0: Oh tuh, menarik banget tuh.
1: Semua
0: sahabat
1: ya, Bo?
0: Sonora semuanya ada, ya kan? Nah sahabat Sonora, sebelum lanjut ngobrol, saya mau ingetin sahabat Sonora, kalau punya pertanyaan gitu ya, mulai penasaran nih filmnya gimana sih kak, ada yang mau ditanyain terkait film ini, boleh banget ya WhatsApp tanyain aja di 0812-122-9200. Kita lanjut dulu ya, ini ke Kak Yasamin sebagai Maya Sari Bakti. Saya seneng deh kalau ngucapin lengkap gini.
2: Maya Sari Bakti. Hey, kalau di film protes Maya.
1: Jangan panggil nama lengkap gue gitu.
0: Mbak. Padahal Mba. Itu ya. Padahal itu terkenal banget loh bisnya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, ini kan Kak Maya berarti beradu acting sama Baskara ya. Mm-hmm. Nah, ini gimana sih cara bangun chemistry-nya? Karena kan seolah-olah ini Kak Maya sebagai arwah yang kan ceritanya belum pernah ngerasain jadi arwah ya Kak ya.
2: Betul.
0: Gimana sih Kak bangun chemistry-nya?
2: Bangun chemistry-nya sebenarnya mudah banget sama enggak hanya sama Bas tapi sama semua cast.
0: Oke. Okay.
2: Malah kayak happy banget kalau harus reading dan ketemu dengan cast-cast yang lain kan. Okay. Karena aku sebagai anak pendiam dan yang selalu absorb energi dari orang-orang, ketemu sama kakak-kakak yang seru-seru ini tuh udah cukup membuatku ngakak-ngakak.
1: Dan dia tuh tetap diam, jadi dia tuh kontribusinya hanya ketawa. Tapi itu kita seneng, karena kadang kayak gak terlalu lucu, jadi kita ketawa gitu. Kita jadi merasa di-appreciate banget gitu. Karena kan si Genggos ini berisik banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalian cuma ketemu saya doang nih ya. Kalau udah kayak berlima, astaga, emang berisik banget nyanyi. Apa ngomong nggak berhenti berhenti. Kalau udah nggak ada topik nyanyi, ya kan. Kalau udah nyanyi bosan main. Pokoknya ada aja gitu.
2: Justru aku salutnya sama Genggos ini karena semua karakternya tuh rame. Emang semuanya tuh overlapping.
0: Jadi
2: balapan
0: berasa
2: otak ngomong.
0: Ya?
2: Itu juga. Dan kayak timing kan kak, kalau komedi timing. Terus juga kayak gimana bikin scene-nya walaupun semuanya ngomong meriah tapi gak bikin orang terganggu dengan semuanya ngomong gitu. Tapi justru pada saat reading mereka keren banget sih. Aku terhibur malah klik. Boleh gak ya aku nonton aja gitu. Gak usah ikutan gitu.
0: Emang tim introvert suka gitu ya kak ya.
1: Dia lucu banget. Jadi kayak dia tuh bisa seharian nongkrong sama kita tapi gak ngomong, ketawa doang gitu. Gitu kayak
0: baik.
1: Ya ampun ya Yas ketawa terus. Baik banget dia ketawa terus.
0: Ya ampun.
1: Berkontribusi.
0: Kalau Kak Leoni chemistry-nya ke para Genggos ini gimana kak?
1: Nah aku sama Cika sama Ozi itu kebetulan kita tuh udah pernah syuting bareng bertiga. Okay. Segeng pula syuting apa waktu di masa di produksi lain tuh segeng pula. Jadi pas ketemu bareng lagi kayak lah ketemu lagi gitu sama sama Cika sama Ozi udah kita nggak perlu nyocokin chemistry orang udah akur gitu ya.
0: Jadi
1: kita masih punya chat group
0: berteman
1: bareng
0: biasa
1: gitu.
0: Ya.
1: Nah terus waktu itu kan udah ada yang maksudnya ada satu peran lagi kita udah tahu oh Kang Iyang gitu kan. Cuman ada satu lagi si Tanta tuh masih belum fix. Jadi kayak kita tuh reading pertama, reading kedua tuh belum ada Tanta gitu karena kayaknya masih di link honor deh. jadi masih belum tuh. Tapi gitu akhirnya ketemu sama Tanta pas di reading nggak susah gitu karena kayak bacotnya sama gitu. Frekuensi bacotnya tuh sama kita ini. Jadi nggak ada yang satu lebih over, nggak ada satu yang low gitu. Nggak, maksudnya kita nggak perlu yang adjustment banget. Maksudnya kadang kan gini, karena kan kalau misalnya kayak ensemble cast atau grup itu kita masih tahu energi masing-masing gitu kan. Misalnya kayak, oh Oji dominannya segini nih. Kalau yang si lawannya powernya di bawah juga kan kita masih nyesuain ya. Either si Oji-nya mesti nurunin atau gue yang mesti nyamain gitu. Tapi pas kita reading kita berasa kayak oh ini energinya sih udah pas gitu loh semuanya gitu kan. Dan gitu karena semua juga udah punya personal karakter masing-masing dengan suku yang berbeda, dengan setting tahun meninggal yang berbeda, apa segala macam itu. Jadi kita nggak ada overlapping ibaratnya kayak oh lu kok bercandanya jadi kayak ngambil karakter gue atau apa kayak gitu-gitu tuh nggak ada gitu. Karena semua udah punya karakter masing-masing, jadi kayak smooth aja. Jadi sebenarnya kayak reading itu ya banyakan bercanda. Bercanda itu maksudnya gini ya, bercanda dengan udah karakter masing-masing supaya kita makin kayak makin kental aja megang. Jadi udah enggak yang harus mikir lagi harus gimana gitu.
0: Ini kayaknya kalau dengerin dari suasana saling mengenalnya aja udah kayak wah ini

0: mah udah kayak berteman lalu ngajak main film bareng aja.
1: Asli,
2: nggak berasa syuting. Kita tuh kerjanya gini, oke. Udah ya, misalnya kita masih dari ruang ganti gitu, terus kita jalan ke set gitu. Pas di set kan kita kayak masih nunggu. Nggak ada tuh nunggu, cuma duduk doang tuh nggak ada.
1: Kita mendengar Kak Tanta bercerita tentang konspirasi teori.
2: Yes, atau history.
1: Atau history. Atau sebuah fun fact-fun fact yang wow, now we know gitu. Jadi di tenda lagi hujan pun Kak Tanta cerita, yang lain tidur.
2: Ada dongengnya. Nanti kalau udah nggak ada apa, kita udah cuma lagi ngobrol ngalor ngidul, nyanyi.
1: Nyanyi.
2: Sampai kita main game saja, nebak judul lagu atau apa gitu-gitu. Pokoknya berasanya tuh kayak kita cuma lagi nongkrong, terus tahu-tahu dikit-dikit bentar-bentar syuting, bentar-bentar syuting, udah gitu.
1: Bentar syuting, bentar-bentar foto rame-rame, bentar-bentar main.
0: Luar biasa.
2: Terus kita syuting di kuburan kan? Syuting di kuburan, terus kan ada ruang tunggu kita tuh ya kayak di kantor yang gitu. Cuman karena jaraknya kan jauh ya. Jadi walaupun cut, kita juga enggak balik ke ruang tunggu, kita nongkrongnya di kuburan. Habisnya satu jauh, dua panas, tiga kayak ya udahlah, daripada bolak-balik kan kita bajunya ribet semua ya, apalagi aku lah pakai si
1: fun fact, kita sepanjang film kami berdua dan geng ghost yang lain baju kita cuma satu. Sepanjang film baju kita
2: dari awal sampai habis
1: itu aja.
0: Jadi enak dong ya, malah enggak usah gonta-ganti baju enggak sih?
2: Kita harus sering ingetin setiap abis selesai kan besok dipakai lagi, tolong dicuci.
1: Jangan lupa cuci Kak. Maaf. Keringetan banget kita.
2: Keringetan banget ya.
1: Di tengah-tengah hari siang bolong gitu dijemur
2: di karet yang mataharinya ada 12. Ini setan nih keluar siang terus bukan malam. Jadi kita juga heran ya. Ini udah jadi setan kenapa keluarnya siang-siang gitu.
1: Udah gitu ada gini teriak-teriakan ya.
2: Terus bajunya juga baju saya congsam, jadi baju dia jaket kulit. Jaket kulit
1: dan
2: bahannya gak
1: nyerap keringat.
2: Si congsam ketat itu juga tidak bisa bergerak.
1: Ozi pakai kebaya.
2: Kebaya dengan kondenya.
1: Dengan
2: kondenya. Kang Iang juga dengan jenggot, rambut palsu, kain-kain. Wah, pokoknya luar biasa deh. Jadi kita udah kayak gitu, udah cut, ada jeda sedikit, gak ada yang mau ke ruang ganti, capek, Bo. Kita gelar aja gitu di tengah kuburan, paling kita, maaf ya, Pak, permisi kita baca nama kuburannya, maaf ya, Pak, kita numpang duduk, maaf ya, Bu, ya kita numpang lehe-lehe, sampai tidur siang, Bo, di kuburan.
1: Wow. Saking menunggu hujan, kita udah gak tahu mau kemana-mana, akhirnya kita tidur siang aja di situ.
2: Tapi hujan itu hari terakhir loh, ya kan, kayak mereka tuh kayak gak mau kita pergi gitu loh. Karena kita udah kan kita seminggu syuting
0: gitu. Merasa seperti ikat itu ya sama kuburan-kuburan.
2: Soalnya
0: itu.
2: Soalnya mereka hibur ya ada kita.
0: Kok biasanya sepi tapi kali ini ramai.
2: Biasanya yang datang gitu mungkin kan sedih ini. Nah, ini kok keriaannya sekali.
1: Padahal mereka sebenarnya kan enggak.
2: Iya,
1: ngikutin kan.
2: Mungkin mereka benar kerjanya kayak kita, makanya mereka terhibur.
0: Ya ampun, bisa begitu ya.
2: Pas syuting yang sebelum selama berapa hari syuting itu panas terus kan? Gitu hari terakhir tahu-tahu hujan aja gitu, kita dikasih hujan.
1: Oh, wow. Di scene terakhir.
0: Nah, tadi kan ceritanya nih ya, boleh di-spill. Ini sebenarnya nanti pelan-pelan ya nge-spillnya, jadi jangan sampai diceritain satu cerita lengkap nih ya. Boleh gak sih cerita momen yang paling mengesankan versi Kak, yang saya ingat Maya Sari Bakti loh.
1: Enggak, ya, tadi loh.
0: Kayak Samir
1: aku protes soalnya. Enggak apa-apa, aku menikmati Maya Sari Bakti.
2: Kamu harus protes dong sesuai karakter.
1: Enggak ada energinya gitu.
0: Abis kena matahari Bekasi K5 Kak.
2: Yes, slow bad.
0: Nah, apa namanya? Apa momen yang paling berkesan, paling diingat gitu ya dari Kak Yasamin sama Kak Leoni sepanjang syuting dari film Ghosting ini? Siapa yang paling inget dulu boleh?
2: Sebenernya banyak sih.
1: Banyak banget lagi.
2: Jadi kita cuma tinggal milih aja mau cerita yang mana. Tuh kemarin di Vista ini gue udah cerita gitu, gue coba cari yang lain biar beda ceritanya.
0: Baik.
2: Mungkin kalau buat gue tuh sebenarnya sih day one shooting aja udah wow ya, karena day one shooting aku itu pakai sling. Terus yang ini gak apa diceritain karena udah ada di IG-nya film Ghosting. Jadi tuh adegannya tuh aku harus diseling, maksudnya kayak di jembatan gitu, terus lompat gitu kan. Jadi aku udah diseling. Nah, sebelumnya tuh kita udah workshop fighting sama tim stuntman segala macam. Jadi gue udah latihan lah, udah lompat dari apa lompat jatuh dari stagger apa gitu-gitu. Okay. Udah latihan segala macam. Tapi kan pas nyampe di sana kan enggak kebayang member dari jembatan terus bawahnya sungai apa segala macam okay. gitu kan. Aku sih kayak udahlah ayo aja gitu kan. Yang lucu manajer aku gitu tahu. Hah? Itu Leonie yang lompat beneran? Enggak ada. Dia nelfon aku. Lele, enggak ada ya? Jangan gila lu. Lu bikin gua panik, enggak ada ya? Kan ada stuntman nih, Le. Jangan lu yang lompat lah, Le. Stuntman-nya aja yang lompat katanya. Jangan dong, Le. Gitu enggak ada kok di kontrak, enggak ada katanya. Gue yang kayak, "Oh, oke okay, ya udah." Padahal gue kayak udah siap gitu, akhirnya kayak diingetin juga karena manajer gue, oh ya udah gitu, jadi gitu. Tapi maksudnya kayak adegan gue hari pertama aja udah kayak seru gitu, karena udah lompat di tengah
0: tapi jembatan. Beneran lompat nggak pertanyaannya?
2: Nggak, jadi yang lompat tuh stand in.
0: Oh ya, bersyukurlah pada ibu atau bapak manajer?
2: Bapak
0: manajer yang
2: padahal dia nggak ada di lokasi.
0: Mengingatkan, jangan lompat, nggak ada di kontrak ya.
2: Sedangkan gue kan orangnya kayak ayo aja gitu kan, ayo aja, nggak terlalu tinggi kok nggak apa-apa. Jangan lole, gue yang takut ini, jangan nggak ada di kontrak gitu katanya.
0: Emang konsepnya kayak lagi bermain bungee jumping ya? Biasanya ya,
1: bukan kerja.
0: Kalau ke Yasamin,
1: kayaknya scene kita menuju ending, mungkin kayak final battle
2: seru.
1: Karena adegan itu memakan waktu yang cukup berhari-hari. Karena kita syutingnya di Bogor, kota hujan. Dan kita mulai masuk ke set itu setelah maghrib, karena memang scene-nya malam semua kan. Masuk maghrib, hujan. Jam 1, jam 2, reda. Kita udah siap.
2: Hujan lagi.
1: Ditunda lagi ke besok gitu, terus berhari-hari. Itu cukup happy karena di saat momen menunggu hujan itu, akhirnya kita pakai untuk main.
2: Dari main kartu. Dari main apa yang sih, jempol-jempol.
1: Karaoke.
2: Oh, dia sempet-sempetnya lagi ada hari di mana dia baking, bawa cheesecake.
1: Iya, aku bikin cheesecake.
0: Sekarang bawa nggak, Kak?
2: Oh, enggak ya.
0: Bercanda-bercanda penyiar
2: banget loh.
1: Tanpa sepengetahuan Sonora, aku udah bawa.
0: Kalau itu penyiarnya yang
2: jadi dia itu memang konsepnya bawa cheesecake, bawa sajen buat kita setan-setan ini.
1: Betul, karena final battle aku kasih gula gitu. Gak kepake gulanya, malah jadi pada gak bisa tidur. Malah jadi aku
0: syageras ya semuanya ya.
1: Malah kayak, aduh pada nyanyi gak berhenti.
2: Gak boleh ada yang tidur. Solidaritas ya, semuanya gak ada yang tidur. Soalnya kalau gue tuh kan emang on-nya malam ya. Baterai gue tuh 100% gitu loh kalau malam gitu. Kalau ada matahari tuh baterai gue tuh setengahnya gitu. Jadi pas malam tuh pada saat semua udah capek, gue kayak masih ayo gitu ya, kayak misalnya gitu ayo take okay gitu, gue yang kayak masih semangat, yang lain udah kayak okay.
1: Gitu. Itu challenge-nya. Kalau Mbak Uzi itu siang lagi semangat-semangatnya. Kalau malam tuh
2: dia udah
1: redup langsung.
2: Dalam muat.
0: Soalnya emang lintas generasi gitu Kak gap-nya, Kak.
2: Tapi gue sama Uzi tuan gue loh.
0: Oke, sahabat Sonora, tentunya ini masih seru banget ya. Masih ada satu segmen lagi perbincangan kita bareng para cast ghosting. Jadi jangan kemana-mana ya, sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Lia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Masuk di segmen terakhir, sahabat Sonora Pesona Indonesia, bareng para cast film Ghosting. Nah, ya, ini masih semangat ya, karena ini jelas lebih semangat lagi karena udah di segmen terakhir.
2: Gak berasa deh.
1: Oh kan, gak berasa. Bisa kita 3 jam lagi ya, Kak ya?
2: Iya.
1: Enggak, tapi aku
2: bisa loh sama kita. Percayalah.
3: Nah, pernah sama... kan nunggu 3 jam gak berhenti ngobrol kita?
4: Hah? Oh, pernah. Lebih dari 3 jam.
1: Oh, ya sepanjang syuting ya, yeah. Kan?
2: Nah, biasa okay. Kalau break syuting pada tidur. Kalau ini enggak, kalau di ghosting enggak ada yang tidur.
4: Kalau enggak ngobrol nyemil.
2: Iya.
1: Oh, baik.
4: Jajan.
1: Bermain juga ya kan.
2: Pokoknya mulut harus selalu aktif.
1: Oh, baik. Mm-hmm. Baik. Oke. Okay. Nah, ini sama seperti peran yang diperankan Kak Yasamin ya, Maya Sari Bakti. Ini yang bertanya juga namanya Maya.
4: Hai Maya.
1: Kita bacain dulu ya pertanyaan dari sahabat Sonora.
4: Itu tadi
1: Sonora.
4: Aku sih yang ngetik kebetulan.
1: Oh,
4: emang
1: gitu.
4: Aku yang
1: nanya diri sendiri ya. Jadi biar rame-ramein WhatsApp studio aja.
2: Aku juga loh sebenarnya pakai nama Maya tadi.
4: Oh, pantes.
2: Pantes banyak ya nanya.
4: Maya United ya.
1: Nah, ini karena dia Maya, mungkin dia bertanya juga ya. Hmm. Kenapa nama karakter Maya Sari Bakti ini bukan Siti, bukan Maimunah, bukan Cynthia? Kenapa harus Maya, Kak? Sama satu lagi dia tanya, ghosting itu kan suka ngilang tiba-tiba. Nah, kenapa namanya jadi ghosting? Apakah ini plesetan dari ghost aja, Kak? Coba dijawab Kak Maya.
4: Kalau yang
1: dari Kak Maya.
4: Pertama, kebetulan aku bukan penulis skripnya. Okay. Jadi yang bisa aku jawab mungkin cuman kalau namaku Alfian, aku Baskara Mahendra bukan Yasamin.
2: Ini saya wakili ya, saya wakili sebagai penulis ya. Jadi dulu orang tuanya Maya itu kalau zaman pacaran, zaman dulu itu LDR. Jadi mereka tuh butuh pakai bus Maya Sari Bakti buat ngapel. Jadi pas anak kita kasih nama Maya Sari Bakti aja ya sayang gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Percaya loh.
1: Percaya aja ya Kak Maya ya, tolonglah ini.
2: Kita hanya mencoba menjawab pertanyaan ya. Betul. Gitu.
1: Terus si ghosting itu jadi beneran?
2: Iya kan, setan emang kerjanya tukang ngilang.
1: Tuh Kak Maya ya, terjawab ya kenapa film ini namanya ghosting.
2: Enak karena kan yang... kalau lagi ribut kan karena gue setan, udahlah males debat, ngilang aja.
4: Iya.
1: Itu cabut dalam arti yang sebenarnya.
2: Yes, literally, yeah. Ngilang literally.
1: Ah males cabut gitu. Betul. Beneran cabut, hilang.
2: Bye.
1: Terus dijawab, astaga katanya. Oke, gitu ya. Semoga
2: Maya, kamu jangan terlalu percaya sama semua yang keluar dari mulut saya.
1: Oke. Terus pertanyaan
2: selanjutnya. Ya masih nonton aja film ghosting.
1: Itu yang harus dilakukan
2: tentu. Nanti kamu mungkin jadi tahu kenapa. Kalaupun nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nonton ghosting.
4: Terus selesai nonton nggak terjawab, Maya Sari Bakti nih nggak terjawab nih. Gitu.
1: Iya lagi, ya kan. Terus pertanyaan selanjutnya dari Kang Ajat nih di Tambun. Apa sih pesan moral yang ingin disampaikan dari film ghosting ini? Aduh, ini tuh udahlah komedi horor ditanya pesan moral. Nah, coba Kak Maya Sari Bakti.
4: Menurutku akhirnya aku belajar dari film ghosting bahwa memiliki keluarga itu bukan hanya dari darah aja.
1: Okay.
4: Orang-orang support system di sekitar kita itu bisa jadi keluarga dan bisa jadi support system yang baik. Okay. Gitu. Kayak menurutku Alfian dapat cintanya, dapat kasih sayang, dapat supportnya tuh dari geng ghost ini kan. Oh. Gitu.
2: Tapi memang iya, memang geng ghost ini care sama si Alfian. Betul. Gitu, emang pengen ngelindungi dia.
1: Ngerasa
2: gitu.
1: Terapresiasi terus ya Kak.
2: Iya. Tapi emang si geng ghost ini baik-baik kok sebenarnya. Gitu. Kita tuh nggak yang setan jahat atau apa gitu, emang kita baik gitu. Jadi emang dia pengen Alfian bahagia aja gitu sebenarnya kita ini. Udah kayak kita pengen lihat Alfian bahagia gitu.
4: Bahkan yang udah dua alam aja masih bisa saling support dan bisa saling love each other gitu. Ketulusannya itu sih
1: baik.
2: Sama ya paling inilah ya, apa kalau emang ada yang mungkin kayak belum disampaikan atau apa ya, diselesaikan aja supaya nggak jadi arwah penasaran kayak si Maya.
1: Oke, baik.
4: Benar. Tapi terlalu penasaran juga kayak Maya.
2: Terima aja deh.
4: Udah deh gitu.
2: Maya, udah. Waktu lo udah selesai, udah deh.
4: Stop ya gitu.
1: Oke, karena udah ada yang nanya juga nih Kak, kapan tayangnya? Berarti waktunya kita promosi nih Kak. Kapan filmnya bisa disaksikan semua sahabat Sonora? Kapan dan di mana aja? Terus mungkin bisa dijawab salah satu antara Kak Yasamin atau Kak Leoni. Yang satu lagi tolong dijawab, kenapa harus nonton film ini? Oke, silakan.
2: Jangan lupa film Ghosting itu mulai tayang tanggal 15 Oktober di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Pokoknya nontonnya jangan sendirian, harus bawa temennya atau keluarganya atau pacarnya, pokoknya rame-rame ya. Karena biar lebih seru aja kalau nonton rame-rame. Betul. Karena filmnya kan lucu. Gitu.
4: Friendship, family banget juga
2: sih. Dan itu kategori umurnya juga dari 13 tahun ke atas, jadi bisa bawa anak yang udah ABG, yang udah SMP, apa segala macam tuh bisa gitu. Dan kayaknya karena pekerjanya banyak yang apa, banyak yang bisa diambil juga dari film, mungkin setiap orang bisa nangkepnya beda-beda gitu. Kayak oh, yang paling gue ingat mungkin dari sisi apanya, sisi apanya, sisi apa. Jadi kayak ya menurut gue harus nonton Ghosting karena kita pengen bisa menghibur kalian semua. Apalagi mungkin kalau yang lagi gundah gulana, lagi galau, lagi di ghosting gitu kan, nonton aja film Ghosting supaya terhibur.
1: Oke, Kak Yasamin.
4: Apalagi horor kan masih menjadi favoritnya orang-orang Indonesia ya. Ini
1: benar,
4: memberikan
2: komedi
4: look
2: juga.
4: Yang, betul, komedi juga. Jadi look yang baru sih untuk dapetin dua-duanya.
1: Yeah.
4: Ada dramanya juga di sini kan gitu. Jadi harus.
2: Dan kayaknya sih baru ini juga ya film yang banyakan setannya daripada orang.
1: Bener juga ya,
2: gitu,
1: ya selama jadi, ini daripada jadi pihak yang selalu disalahkan, setan lo.
2: Iya.
1: Nah, kali ini
2: gantian
1: setan punya peran penting.
2: Orang lo
1: sahabat.
4: Lihat arwah dan manusia berantem mungkin dari di sini.
2: Mau lihat setan apa setan gelut ya di sini.
4: Bener, setan ngomong setan sih.
2: Setan sama dukun. Ada semua.
1: Iya, itu tadi ya sahabat Sonora. Seru banget, kayak baru 5 menit ya kita ngobrol ya.
2: Iya, emang udah selesai nih ya ampun.
1: Udah,
2: berasa
1: ya. Itu tadi sahabat Sonora, seru banget perbincangan kita bareng para cast film Ghosting. Jadi tadi catet ya tanggalnya, 15 Oktober mulai bisa disaksikan, ditonton di bioskop-bioskop kesayangan sahabat Sonora semua.
2: Biar gak lupa, boleh masukin ke wishlist dari sekarang.
1: Nah,
2: kalau di Tix ID tuh bisa tuh.
4: Bener.
2: Jadi order dulu, gitu, masukin wishlist biar gak kelupaan.
1: Nah,
2: 15 Oktober guys.
1: Oke, deh, terima kasih banyak Kak Leoni.
2: Terima kasih. Thank you Sonora.
1: Ke studio Sonora udah berbagi cerita-cerita di balik film Ghosting. Jadi jangan lupa ya sahabat Sonora, kalau sepenasaran itu atau butuh liburan dengan nonton yang lucu-lucu tapi ada horor-horornya juga, nah langsung aja ke bioskop tanggal 15 Oktober. Mulai tanggal 15 Oktober ya.
2: Betul.
1: Sahabat Sonora.
2: Yes.
1: Oke, kita pamitan dulu ya.
2: Okay.
1: Bye semua sahabat Sonora, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Bye bye sahabat Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, kita ajak Anda menuju ke Stadion Gelora Bung Karno di mana jelang laga FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia sore hari ini, Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas namun secara situasional di sekitar Gelora Bung Karno Senayan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat untuk mengantisipasi kepadatan selama dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 hari ini. Di mana pertandingan pertama mempertemukan Singapura melawan Bangladesh pada pukul 4, kemudian dilanjutkan laga Malaysia menghadapi Indonesia pada pukul 7:30 malam. Di mana Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan, di mana rekayasa lalu lintas akan diterapkan sesuai dengan kondisi arus kendaraan di lapangan, terutama di Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika, di mana polisi juga menyiapkan sistem buka tutup di pintu 11 Senayan jika terjadi kepadatan di sekitar lampu lalu lintas lapangan tembak. Pintu 11 akan difungsikan sebagai jalur keluar sementara kendaraan dari jalur Asia Afrika menuju kawasan GBK diarahkan melalui pintu 2. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.
4: Pastinya terhambat ataupun rekayasa lalu lintas yang diciptakan ataupun dibuat, semua adalah untuk memberikan ruang aman. Kegiatan seluruh masyarakat dapat berjalan aman dan tertib. Begitu juga dengan kegiatan persepak bolaan.
3: Ya baik sahabat Sonora, Budi Hermanto juga menambahkan untuk mendukung kelancaran mobilitas penonton, polisi juga menyiapkan sejumlah kantong parkir di dalam dan di sekitar kawasan GBK. Di antaranya di lapangan ABC, Parkir Timur Senayan, Pintu 5, Kantor Kemenpora, dan Kompleks TVRI, di mana penonton dihimbau mengikuti arahan petugas dan tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan agar tidak menambah kepadatan lalu lintas. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
2: Tito, terima kasih laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Panitia seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas mengumumkan sebanyak 101 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi lanjutan calon anggota Komisi Nasional Disabilitas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora, Rico Marbun.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Panitia seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Komisi Nasional Disabilitas. Dari sekitar 800-an pendaftar, sebanyak 100-an orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan juga berhak mengikuti tahapan berikutnya. Anggota panitia seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas Siswadi mengatakan, dari sekitar 869 pendaftar, sebanyak 173 orang dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan persyaratan administrasi. Setelah dilakukan pengajian, verifikasi, dan validasi administratif berdasarkan syarat-syarat yang berlaku, sebanyak 101 pendaftar dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.
6: Tentu ada beberapa pendekatan yang harus kita penuhi dari segi administratif, dari segi wawancara, dan dari beberapa hal yang menjadi bahan-bahan pertimbangan pansel untuk memutuskan dan mengusulkan calon-calon yang diusulkan. Jadi tidak hanya sesederhana secara administratif saja, tetapi nanti tidak menutup kemungkinan daripada hasil wawancara maupun dari uji publik dan sebagainya.
5: Siswadi mengatakan dari 101 pendaftar yang lolos seleksi administrasi, sebanyak 49 orang merupakan pendaftar non-disabilitas dan 52 orang merupakan penyandang disabilitas. Dari 52 pendaftar penyandang disabilitas, sebanyak 24 orang merupakan penyandang disabilitas netra, 23 orang penyandang disabilitas fisik, 3 orang penyandang disabilitas sensorik tuli, dan 2 orang penyandang disabilitas mental. Menurut Siswadi, sebagian pendaftar tidak lolos seleksi administrasi karena tidak memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
7: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959 atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.
8: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Kita akan mendengarkan sebuah informasi di mana Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengaku kedatangannya ke Istana Negara membahas terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang yang berpotensi mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf hari ini datang ke istana untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun depan. Di mana laporan tersebut disampaikan di tengah pembahasan bersama DPR yang telah berlangsung hampir satu bulan serta proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang masih berjalan. Di mana pemerintah juga masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan biaya haji. Di mana Irfan Yusuf mengatakan bahwa biaya penyelenggaraan haji secara keseluruhan berpotensi mengalami kenaikan, di mana salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur. Namun pemerintah akan berupaya agar kenaikan biaya tersebut tidak terlalu membebani jemaah. Sementara itu, angka usulan BPIH maupun persentase kenaikan belum disampaikan karena masih dalam proses pembahasan bersama DPR. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
3: Biaya penyelenggaraan, biaya totalnya insya Allah pasti naik karena dari segi aftur pun udah luar biasa kenaikannya. Tapi kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi minta arahan Presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu memberatkan kepada jamaah. Saya kira itu ya.
4: Dari Kemenhan berapa angkanya?
3: Tadi kita sampaikan arahan presentasi kenaikan. Kita sedang diskusi terus dengan DPR tentang.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Menteri Haji dan Umroh juga menambahkan bahwa kondisi geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu perkembangan yang perlu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Di mana menurutnya situasi tersebut berbeda dengan kondisi ketika Presiden sebelumnya meminta agar biaya haji dapat ditekan. Pemerintah selanjutnya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum menetapkan besaran BPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Raya bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore Sobat Sonora, program cek kesehatan gratis atau CKG telah menjangkau 73,8 juta penduduk hingga 31 Juli 2026. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, CKG tidak berhenti pada pemeriksaan awal, di mana pemerintah memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui edukasi, pengobatan, pemantauan hingga rujukan. Tahun 2026 ini, Kemenkes menargetkan CKG menjangkau 130 juta penduduk dengan fokus tindak lanjut pada tiga faktor resiko penyakit tidak menular, yakni hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi yang berkaitan dengan resiko penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Beralih ke berita selanjutnya, tim sepak bola Yunani berhasil mencetak sejarah dengan membungkam Jerman 1-0 dalam laga Nation League Grup A2 di WWK Arena Jerman hari ini. Dan hasil ini kemenangan pertama Yunani atas Jerman sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Dimitrios menjadi penentu kemenangan Yunani lewat golnya pada babak kedua, di mana Jerman yang ditangani Jurgen Klopp gagal mencetak gol ke balasan meski mendominasi pertandingan. Demikian Sonora Update.

Selamat sore Sobat Sonora. Kalau openingnya mungkin agak salah ya. Bukan pagi, tapi sore. Maksudnya Sonora hari ini ya Sobat Sonora, udah siap banget nemenin aktivitas sore Anda. Tentunya sore hari ini, tanggal 28 September 2026, Olive udah siap ya buat nemenin Sobat Sonora dengan beragam informasi terupdate dan juga lagu-lagu yang enak banget buat didengerin ya. Berita-berita, informasi lalu lintas ya, tentunya akan menjadi highlight dalam informasi sore hari ini. Utamanya informasi lalu lintas ya, kalau di jam-jam segini nih udah yang tim yang pulang tenggo nanti di jam 17 ya Sobat Sonora, tentunya udah mulai siap-siap kan ya, nanti menjelang jam 17 udah nanti mau pulang naik apa ya biar gak kena macet. Nah yuk simak dulu nanti informasi, beragam informasi lalu lintas juga akan kami hadirkan. Sobat Sonora, tentunya juga Anda yang sudah dalam perjalanan sore hari ini boleh banget ya, kalau mau sharing informasi lalu lintas langsung aja WhatsApp di 08 12 122 9200. Sambil mengawali kebersamaan kita di Sonora hari ini ya, tentunya lagu-lagu yang enak banget buat didengerin bisa nemenin sore hari kamu ya, supaya lebih semangat lagi menuntaskan setiap tugas dan tanggung jawab hingga selesai di sore hari ini.

0: Kalau kata Astrid, jadikan aku yang kedua. Tapi kayaknya kalau dengerin Radio Sonora gak bisa dijadiin yang kedua ya Sobat Sonora. Karena cuma bisa dengerin satu radio. Nah ya, pilih dengerin Radio Sonora. Karena kita selalu banyak informasi terupdate nih buat Sobat Sonora. Seperti informasi yang satu ini, kalau di jam-jam pulang kerja, yang dicari pasti update informasi lalu lintas ya. Seperti apa pantauan lalu lintas sore hari ini sekitaran Mampang? Sudah ada rekan Riko yang siap menginformasikan untuk Anda. Silakan, rekan Riko.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore, sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami lewat dari Perempatan Kuningan menuju ke arah Duren 3 Mampang. Lalu lintas mulai tampak tersendat di Simpang Gotri dan di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Kepadatan volume lalu lintas yang mengarah ke Duren 3 Mampang. Sementara kondisi sebaliknya tampak ramai, relatif bergerak lancar, hanya antrian normal saja di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Sementara cuaca cerah di seputar Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bang Riko ya untuk informasi lalu lintasnya. Ditunggu pantauan lainnya, dan sahabat Sonora tentunya Anda yang sudah dalam perjalanan sore hari ini bisa juga ya sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Langsung aja WhatsApp 0812-1229200. Sudah ada pantauan lainnya nih ya masuk sepertinya sore hari ini, pantauan lalu lintas ya. Sore hari ini kami pantau lalu lintas dari sekitaran Semanggi. Sore hari ini katanya lalu lintas dari sekitaran Semanggi yang mengarah Pancoran sudah mulai tersendat, ramai sekali dan sudah mulai tersendat. Silakan sahabat Sonora, kalau nggak informasi lalu lintas cuaca dari tempat Anda beraktivitas juga boleh banget ya. Ditunggu absennya di Sonora hari ini ya, hingga tepat di pukul 8 nanti. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Sahabat Sonora, waktunya kembali kami update dulu nih untuk informasi lalu lintas sore hari ini. Dan sore hari ini tentunya seperti apa ya pantauan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya? Ataukah masih ada informasi aksi-aksi yang perlu diantisipasi seperti apa? Informasi selengkapnya akan disampaikan. Kami sudah terhubung dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, Aibda Yogi. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mbak Olive. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi siang ada beberapa agenda kegiatan penyampaian pendapat. Yang pertama di depan Kementerian ATR BPN Jalan Sisingamangaraja Jakarta Selatan sudah membuarkan diri. Dan yang kedua di seputaran Kementerian LHK pojok Manggala Banawakti yang mengarah ke arah stasiun Palmerah juga sudah membuarkan diri. Dan satu lagi yang sempat ada penutupan arus lalu lintas di seputaran Jalan Haji Agus Salim Kebon Siri Jakarta Pusat yang mengarah ke arah Bundaran Patung Kuda. Dan satu lagi seberangnya sempat ada penutupan di seputaran Irti yang mengarah ke arah stasiun Gambir. Saat ini kedua arah tersebut sudah normal, sudah bisa dilintasi, dan agenda kegiatan penyampaian pendapat sudah mulai membuarkan diri. Dan untuk pantauan lainnya, sore ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM. Dan untuk di wilayah Jakarta Timur ada tepatnya depan Park Hotel Jalan Dai Pajaitan yang mengarah ke arah Kebonanas atau depan Wika Tower yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini ada ketersendatan dan kepadatan mengingat arus pulang kantor sore ini. Satu lagi seberangnya untuk di seputaran depan Komplek Kenhan di Jalan Dai Pajaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki. Ini galian saluran air dan perbaikan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan arus pulang kantor sore ini, tepatnya di seputaran ruas arteri, ini juga ada tepatnya di samping gerbang tol Kuningan 2 atau tepatnya depan gedung Brilian jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah seputaran Cawang. Ini juga masih ada proyek galian saluran air dan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk arus pulang kantor sore ini tepatnya di seputaran ruas arteri terutama Jalan Gatot Subroto Semanggi yang mengarah ke arah Kuningan dan Cawang sore ini masih ramai lancar. Begitu juga untuk ruas tolnya. Dan untuk seputaran protokol terutama dari seputaran Tamrin mengarah ke arah Semanggi dan Sudirman untuk sore ini, dari seputaran Bundaran Patung Kuda Indosat mengarah ke arah seputaran Semanggi dan Bundaran Senayan sore ini masih ramai lancar. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 28 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih Aibda Yogi untuk informasi lengkap sekali ya. Anda bisa manfaatkan sahabat Sonora. Informasi lalu lintas, informasinya bisa Anda manfaatkan kalau sara dengan perjalanan Anda dan bisa menjadi informasi Anda mengantisipasi kepadatan-kepadatan lalu lintas yang mungkin saja terjadi di jam-jam pulang kerja saat ini ya, sahabat Sonora. Dan tentunya Radio Sonora di Sonora hari ini masih akan terus menemani Anda di aktivitas sore hari ini.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, satu berita untuk Anda. Menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas kondisi kesehatan dan juga kondisi keuangan BPJS Kesehatan termasuk proyeksi keuangan pada 2027 mendatang. Berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hari ini datang ke Istana Presidenan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, bahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan termasuk proyeksi keuangan pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Di mana pertemuan tersebut juga membahas upaya pemerintah memastikan perbaikan keuangan BPJS diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyetujui suntikan dana sebesar 20 triliun rupiah kepada BPJS Kesehatan.

0: bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas layanannya ke rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit, dan rumah sakit juga bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Yang penting kan yang di situ tuh, jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrinya tetap lama. Masyarakat itu dibedakan, kalau dia sampai BPJS lebih sulit aksesnya.
1: Ya baik, Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan bahwa perbaikan BPJS tidak boleh hanya berfokus pada kondisi keuangan saja, namun peningkatan pembayaran kepada rumah sakit harus diikuti dengan pelayanan yang semakin baik kepada peserta BPJS, termasuk mengurangi antrian panjang, mempermudah akses layanan, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak ketika berobat di rumah sakit. Demikian Dito Sonora melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora.
3: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol ya. Sore hari ini informasinya kami terima dari Jasa Marga Toll Road Comment Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Semanggi sampai dengan Tomang dan angke ke Simpang Susun Pluit terpantau padat. Di arah sebaliknya, Cawang juga tersendat di sekitaran Pancoran. Kemudian di tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah. Tol Wiyoto-Wiono dari Ancol ke Pluit terpantau padat. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 19.800 imbas ada pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke arah Tomang ramai lancar, di arah sebaliknya menuju Tangerang terpantau ramai lancar. Di ruas tol lainnya sahabat Sonora, tol Jagorawi arah lancar kedua arah, namun harap berhati-hati di sekitaran Citerep, kilometer 26400 sampai dengan Gunung Putri. Di kilometer 21800 ada jalur kontraflow dari arah Gunung Putri untuk mengurangi kepadatan imbas perbaikan jalan di kilometer 22 yang mengarah ke Bogor. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Bekasi Timur sampai dengan Tambun, kilometer 22500 imbas dari perbaikan jalan. Di arah sebaliknya yang menuju ke Jakarta terpantau ramai lancar. Tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini untuk membantu kemudahan memperlancar kendara Anda berkendara dan juga tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

0: I Need to Know dari Mark Anthony. Kita juga kayaknya butuh ya informasi seputar Asian Games ya, Sobat Sonora, perjuangan atlet Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026 terus berlangsung. Hingga Senin pagi, Indonesia mengoleksi 24 medali, terdiri dari 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Dari Nagoya Jepang, kita akan mendapatkan update terbaru bagaimana perjuangan kontingen Indonesia, termasuk kabar mengenai batal tampilnya lifter Rizky Juniansyah. Kita sudah terhubung ya sore hari ini dengan wartawan Kompas di Nagoya. Selamat sore Mbak Rebia.
1: Selamat sore.
0: Oke, suara saya terdengar jelas Mbak?
1: Terdengar jelas sekali.
0: Oke, apa kabar Mbak Rebia?
1: Alhamdulillah masih baik, semangat.
0: Semangat, sehat.
1: Langsung ya, sehat.
0: Liputan langsung ya di Jepang ya.
1: Betul.
0: Oke, gimana nih Mbak perkembangan terbaru perjuangan atlet Indonesia hari ini? Dan cabang olahraga mana aja nih ya yang masih berpeluang menambah medali? Dan memang kan yang ditunggu-tunggu medali emasnya kapan lagi nih ya? Cabang olahraga mana sih Mbak yang peluangnya lebih besar? Silakan.
1: Betul. Saya baru aja kembali dari badminton setelah sebelumnya ke BMX ya, balap sepeda disiplin BMX putri.
0: Okay.
1: Kita baru aja juga menambah dari dua cabur itu kita menambah perunggu ya. Jadi tadi perunggunya yang 17 menjadi 20 sehingga kita sekarang sudah mengumpulkan 27 medali ya. 2 emas, 5 perak dan 20 perunggu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, dua perunggu terbaru itu dari badminton, dari ganda putra ada Fajar dan Fikri.
0: Okay.
1: Kemudian juga dari tunggal putra Alwi Farhan.
0: Yeah.
1: Tadi di sekitar ya siang itu dari BMX putri juga menyumbangkan perunggu lewat Jasmine Azahra.
0: Okay.
1: Dia finish 3 gitu. BMX memang di Asian Games Hangzhou juga mempersembahkan medali ya untuk Indonesia, waktu itu bahkan mempersembahkan emas. Jadi masih cukup bersemangat gitu karena masih banyak medali-medali yang kemudian dipersembahkan oleh para atlet kita meskipun memang emasnya baru 2 ya. Dari angkat besi dan juga dari badminton.
0: Oke. Kemudian tadi kalau dari liputan yang Mbak Rebiah lakukan gitu, hal-hal menarik atau unik yang apa sih yang terpantau dan bisa disampaikan nih ke sahabat Sonora dan masyarakat Indonesia?
1: Beda-beda sih ya, banyak yang menarik, tapi juga banyak kita juga saksikan perjuangan-perjuangan atlet gitu ketika bertanding yang ini kan sudah levelnya udah Asia, cukup tinggi gitu menuju satu level lagi menuju Olimpiade. Misal tadi saya ngobrol sama Jasmine yang ngeraih perunggu itu, beliau dia kan memang atlet muda yang di Hangzhou juga meraih perunggu, artinya dia mempertahankan pencapaiannya. Namun sebenarnya dia datang ke sini dengan tidak ekspektasi tinggi karena baru pulih dari operasi dan juga berlomba dengan kesakitan gitu ya. Banyak cerita-cerita seperti itu gitu, peraih-peraih medali itu menyumbangkan medali di tengah rasa sakit maupun juga perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan selama latihan. Lalu juga ada misalnya kemarin medali emas dari Rahmat Erwin Abdullah. Dari awal Kompas sudah menulis bahwa ini akan jadi panggung Rahmat menunjukkan transformasi dirinya yang baru. Tidak cuma dia sebagai lifter yang datang untuk mempertahankan medali emas, juga punya motivasi tinggi untuk ke Olimpiade, tapi juga sebagai lifter yang juga seorang ayah gitu. Jadi dia punya motivasi tambahan, dia ingin anaknya juga menyaksikan bahwa ini ayahnya bisa berjaya di panggung Asia untuk kedua kalinya dan siap menatap Olimpiade. Kisah-kisah sisi lain-sisi lain itu sih yang memang banyak sekali ketika kita meliput perjuangan atlet gitu. Jadi tidak sekedar tentang medalinya tapi juga proses latihannya, pengorbanan mereka dan juga perjuangan-perjuangan mereka, begitu sih.
0: Oke, Mbak Rebia, ini kan atlet Tiongkok ini melesat jauh ya urutan pertama klasemen sementara di Asian Games kali ini. Bagaimana pantauan Mbak Rebia sendiri? Apakah memang jumlah atlet sendiri mempengaruhi di lapangan atau ada hal-hal lain yang mungkin juga mempengaruhi?
1: Kalau untuk Cina, kalau kami perhatikan sejak beberapa tahun terakhir kan memang fokus mereka adalah di olahraga-olahraga individu yang juga memang punya banyak nomor lomba seperti renang, kemudian juga atletik, dan itu juga yang jadi andalan mereka bahkan di level olimpiade gitu. Untuk di Asian Games aja mereka untuk atletik bisa mempersembahkan 10 medali emas. Kemudian juga di renang mereka bisa mengumpulkan 30 medali emas sendiri gitu, dan itu pun belum dihitung dengan rekor-rekor yang tercipta dari para atletnya. Jadi memang luar biasanya Cina, memang mereka fokus ke olahraga-olahraga yang tadi itu punya nomor pertandingan yang cukup banyak seperti tadi atletik dan juga renang. Selain itu juga olahraga yang kita sebut olahraga ibu atau mother of sport gitu ya. Kemudian juga ada dari menembak yang menyediakan juga banyak nomor perlombaan. Itu sih kayaknya kalau kita memperhatikan bagaimana Cina bisa berjaya di Asian Games bahkan ketika bertanding bukan di rumahnya sendiri begitu.
0: Nah, ini ada hal lain ya, khusus untuk Rizky Juniansyah ini ya, river kita. Apa perkembangan terbaru setelah menolak permohonan pencabutan penangguhan sementara sehingga Rizky ini batal tampil di Asian Games? Apa dugaan, apa adanya dugaan dari pelanggaran atau seperti apa nih?
1: Yang menolak adalah pengadilan. Jadi Rizky mengajukan permohonan begitu ya pada pengadilan arbitrase olahraga untuk mencabut penangguhan atau skorsing sementara yang ditetapkan oleh Federasi Angkat Besi Internasional kepada kepada Rizky. Penangguhan ini yang kemudian penangguhan atau skorsing ini yang membuat Rizky tidak bisa tampil di Asian Games 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan perlombaan yang seharusnya diikuti Rizky. Kami sudah menulis bahwa Rizky akan, Rizky batal tampil di Asian Games. Itu waktu itu belum ada pernyataan dari Rizky maupun dari federasi, karena kita bisa melihat dari start list begitu dari perlombaan di kelas 85 kg yang seharusnya diikuti Rizky itu tidak ada namanya. Namanya tuh menghilang, dan itu tuh sudah melalui tahap final verifikasi yang artinya tidak bisa berubah. Ketika tidak ada nama Rizky berarti ya memang tidak tampil. Kemudian sehari sebelum perlombaan 85 kg itu barulah Rizky mengeluarkan pernyataan bersama Komite Olimpiade Indonesia dan juga Federasi atau Perkumpulan Angkat Besi Indonesia yang menyatakan bahwa memang Rizky sedang menjalani proses persidangan atas tadi ya dugaan pelanggaran. Sebenarnya ada kaitannya dengan pelanggaran doping begitu ya, anti doping. Rizky membantah bahwa ini bukan tidak ada kaitannya dengan berkaitan dengan apa zat terlarang atau apapun juga, apalagi di hasil doping terakhirnya tadi di Agustus 2026 itu dia tidak pernah mendapatkan hasil positif. Tetapi juga mungkin perlu diketahui bahwa kita kan ada Badan Anti Doping Dunia atau WADA mengeluarkan apa ya, merilis begitu ya, bahwa pelanggaran anti doping itu tidak hanya berkaitan dengan kandungan zat terlarang dalam urin atau darah atlet gitu. Ada pelanggaran-pelanggaran lainnya yang juga dianggap pelanggaran anti-doping, yaitu misalnya kepemilikan zat atau metode atau menggunakan metode terlarang begitu. Kemudian juga perdagangan zat-zat terlarang. Dan salah satunya yang kemudian diduga atau dituduhkan kepada Rizky adalah pelanggaran keberadaan. Atlet seperti Rizky memang punya kewajiban untuk melaporkan keberadaannya dalam satu tahun itu sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi dia tuh harus menuliskan begitu 3 bulan ke depan dia akan ada di mana.
0: Yeah.
1: Juga harus menuliskan di situ waktu ketika dia bisa dites itu di kisaran di waktu berapa itu tuh 60 entah, hanya 60 menit begitu. Mm-hmm. Dan dugaannya nih berarti kalau Rizky dianggap melanggar artinya dia berarti dalam tiga kali entah tes atau pengajuan laporan itu dianggap gagal dalam waktu 12 bulan. Mm-hmm. Gitu. Dan tujuannya pelaporan keberadaan itu kan untuk atlet agar bisa dites doping secara acak dan yeah. tanpa pemberitahuan gitu. Mm-hmm. Jadi ya itu yang kemudian membuat Rizky Juniansyah batal tampil di Asian Games yang seharusnya jadi debut dia.
0: Okay, baik. Dan pertanyaan terakhir nih Mbak, di tengah target Indonesia memperbaiki capaian medali, apakah ada cabang olahraga yang justru hasilnya di luar ekspektasi sejauh ini? Sekaligus boleh terakhir juga mengupdate hingga sore hari ini perolehan medali kita, apakah ada perkembangan? Silakan Mbak Rebia.
1: Cabang olahraga yang hasilnya mungkin di luar ekspektasi itu kita udah terkejut gitu dari awal-awal ada tekbol yang bisa melaju ke final gitu. Memang waktu itu kita berharap ada emas bahkan sebelum pembukaan gitu, tapi yang dihasilkan adalah perak gitu. Tapi kita tetap bersyukur dengan hasil itu karena memang itu di luar ekspektasi.
0: Okay.
1: Selanjutnya sebenarnya tanpa yang kita punya andalan-andalan di cabang olahraga yang di Asian Games Hangzhou menyumbang medali emas gitu, yaitu angkat besi sudah kemarin sudah mempersembahkan emas. Yang tersisa salah satunya adalah panjat tebing yang akan dimulai besok.
0: Okay.
1: Nah, panjat tebing ini di Hangzhou kan menyumbang satu medali emas, tetapi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan minimal 2 medali emas dan minimal 3 medali bisa diraih begitu.
0: Oke.
1: Okay. Salah satunya bisa emas juga, atau yang harapan kita semua ya bisa emas juga tuh tiga-tiganya gitu ya. Dari karena kita mengikuti, sebenarnya kita mengikuti 3 nomor perlombaan begitu, dan ya harapannya bisa dapat hasil maksimal semua gitu ya di semua nomor perlombaan gitu. Okay. Itu sih
0: kalau
1: kita
0: urutan
1: klasemen sekarang di posisi 14 ya.
0: Okay.
1: Dengan tadi yang saya bilang medali emasnya masih stabil di 2, kemudian perak 5 dan tambahan tadi dengan 3 perunggu yang dari badminton, 2 dari badminton dan 1 dari BMX, kita jadi memiliki 20 perunggu. Total kita mengumpulkan 27 medali. Secara kuantitas memang lebih banyak dari negara tetangga seperti Malaysia maupun Thailand. Tapi secara kualitas kita kalah karena Thailand bisa menghasilkan 9 medali emas, Malaysia juga bahkan bisa mengumpulkan 6 medali emas. Terus semoga ini jadi lecutan juga buat kita untuk ya masih banyak waktu sebelum penutupan, semoga ada tambahan emas lagi.
0: Amin. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Rebia untuk waktunya, bisa laporan langsung untuk sahabat Sonora semuanya yang ada di Indonesia. Sukses hingga pagelaran selesai nanti, lancar-lancar liputannya di sana. Kita juga bersama-sama doakan atlet-atlet kita bisa terus mengharumkan nama bangsa dan semakin banyak lagu Indonesia Raya yang mengudara ya di lapangan-lapangan pertandingan Asian Games 2026. Selamat kembali melanjutkan aktivitas ya Mbak Rebi ya. Selamat sore.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore.
0: Ya, itu tadi sahabat Sonora wawancara kami dengan wartawan Kompas di yang meliput langsung Asian Games berada di Nagoya, Jepang ya, dan Mbak Rebia Salasah ya. Dan tentunya seperti harapan kita bersama ya, semoga atlet-atlet Indonesia ini semakin terbakar lagi semangatnya ya untuk terus mengumpulkan medali yang lebih banyak lagi dan mengharumkan nama Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92, Jakarta.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sore ini ditutup anjlok. IHSG merosot 1,59% atau 94,03 poin ke level 6147,85. Sebanyak 532 saham lemah, 180 saham menguat, dan 81 saham stagnan. Total nilai transaksi senilai 12,50 triliun rupiah, sementara volume perdagangan 31,11 miliar saham. Sementara nilai tukar rupiah di level 17.798 rupiah per dolar Amerika Serikat, di mana mata uang Garuda melemah 75 poin atau 0,42% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Beralih ke berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS Musyarakah Umat Indonesia di Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Dalam keterangannya, OJK mencatat sejak Desember 2025, BPRS Musyarakah Umat Indonesia dalam status pengawasan bank dalam penyehatan karena memiliki resiko kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 12%. Sejak pencabutan izin usaha, seluruh kantor BPRS Musyarakah Umat Indonesia ditutup untuk umum dan menghentikan seluruh kegiatan usahanya.
2: Demikian Sonora Update.

0: Tapi kalau Liv gak akan ngasih janji aja ya sobat Sonora. Waktunya memang harus men-sharingkan, berarti harus juga langsung gitu, gak dijanji-janjiin aja, tapi juga langsung dieksekusi ya. Untuk pantauan lalu lintas sore hari ini saya udah punya beberapa nih untuk sobat Sonora. Diawali dari pantauan sekitaran warung buncit, silakan Bang Riko.
1: Baik, terima kasih. Kami teruskan, sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas sore ini kami lewat di ruas jalan Warung Buncit dari arah Duren Tiga Mampang. Ada yang menuju ke arah Jati Padang Pasar Minggu. Ini ramai, bergerak cukup lancar, hanya memang tersendat mendekati lampu lalu lintas sekitar Pejaten. Tidak ada penyebab khusus, hanya antrian saja lalu lintas menuju ke arah seputar Jati Padang. Kondisi sebaliknya juga ramai, bergerak cukup lancar, sementara cuaca cerah di seputar Jati Padang Pasar Minggu. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko, selamat kembali melanjutkan pantauan. Dan sore hari ini juga sudah masuk dari Pak Fain Mujuk, lalu lintas di Jalan Pos Pengumben dari arah Lampu Merah Srengseng menuju Lampu Merah Pos Pengumben padat ya, tersendat karena volume kendaraan dan juga antrian di lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga dari Lampu Merah Pos Pengumben sampai dengan Lampu Merah Srengseng ini ramai sekali, cenderung padat di sore hari ini. Terima kasih Pak Fain Mujuk. Lanjut ada Pak Joni yang juga sudah siap dengan pantauannya. Silakan Pak Joni, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Olive, izin melaporkan dari KM00 Jor arah Pondok Aren. Di KM00 itu ada kebakaran di sisi kiri rumah penduduk, tetapi asapnya lumayan hitam menggepul dan bisa menghalangi pandangan mobil yang sedang melintas. Maka kepada sahabat Sonora yang kiranya akan melewati area tersebut bisa lebih berhati-hati. Untuk cuaca di sini cenderung mendung sendu. Demikian laporan dari saya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Joni. Ternyata ada informasi kebakaran, nanti akan coba di cari ya informasinya oleh petugas Pusat Informasi Radio Sonora yang sore hari ini bertugas, ada Mas Widi ya, nanti akan digali lagi informasinya titik untuk kebakaran yang terjadi di mana. Tapi terima kasih Pak Joni untuk informasinya, selamat kembali berkendara. Sahabat Sonora, saya juga terus akan mengundang Anda semua ya untuk berbagi sharing informasi lalu lintas ataupun cuaca dari tempat Anda beraktivitas saat ini, langsung aja di WhatsApp 0812 122 9200.

Sahabat Sonora tentunya masih mengupdate ya berita-berita seputar Asian Games. Tadi kita udah wawancara bareng sama wartawan Kompas yang meliput langsung ya jalannya Asian Games di Jepang. Dan update lainnya, sahabat Sonora, dari cabang olahraga bulu tangkis, peluang Indonesia menambah emas terbuka melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, di mana Leo Daniel ini melaju ke final ganda putra setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho dan Sang Hyung Jae 2 game langsung 21-11 dan 21-14. Di partai puncak, Leo Daniel akan menghadapi pasangan China Liang Weikang dan Wang Chang. Nah, partai final ini akan menjadi salah satu tumpuan Indonesia untuk mendapatkan medali emas. Dan sahabat Sonora, peluang emas Indonesia juga datang dari ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang berhasil menembus final Asian Games 2026. Mereka membuat kejutan setelah menyingkirkan pasangan China Feng Yanze dan Huang Dongping di semifinal dengan skor 21-12 dan 21-14. Di partai final nanti, Amri Nita akan menghadapi Jiang Zhenbang dan Wei Yasing dari China. Dua final bulu tangkis ini menjadi kesempatan Indonesia untuk menambah koleksi emas juga ya. Tentunya doa-doa baik masih kita harapkan ya, kita semua bersama-sama berharap dan berdoa agar para atlet ini ya bisa fokus untuk pertandingan-pertandingan final, terutama di Asian Games cabang bulu tangkis ini, dan di cabang-cabang olahraga lainnya semuanya juga bisa menyumbangkan medali, menampilkan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Amin.

0: Sonora hari ini masih menemani Anda ya, sahabat Sonora sore hari ini. Dan tentunya pantauan lainnya sudah ada, rekan Tito ya yang sudah siap dengan pantauan lalu lintasnya sore hari ini. Seperti apa pantauannya? Silakan rekan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas baik itu menuju ke Jalan Majapahit maupun ke Jalan Surya Pranoto sore hari ini terpantau ramai lancar. Sementara itu di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju Jalan Kos terpantau padat di jalan traffic light saja. Selepasnya rada lancar, cuaca cerah berawan. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito, selamat kembali bertugas. Dan sore hari ini tentunya sahabat Sonora, saya masih menunggu ya Anda yang mungkin dalam perjalanan sore hari ini terjebak kepadatan-kepadatan lalu lintas, boleh sambil update dulu di Sonora hari ini, sharing yuk informasi pantauan lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara ataupun cuaca deh dari tempat Anda beraktivitas sore hari ini. Langsung aja WhatsApp 0812 122 9200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Waktunya kami kembali mengupdate pantauan lalu lintas dari beberapa ruas tol ya, Sobat Sonora. Sore hari ini informasi kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke ke Simpang Pluit padat. Sebaliknya arah Cawang padat dari Semanggi sampai dengan Kuningan imbas dari kendaraan gangguan di kilometer 5400. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah. Di tol Wiyoto-Wiono dari Ancol ke Pluit masih terpantau padat. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 20-100 imbas ada pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke Tomang lancar, sebaliknya arah Tangerang padat di Simpang Kembangan. Tol Jagorawi lancar di kedua arah, hati-hati ada pekerjaan atau perbaikan jalan di kilometer 22 arah yang ke Bogor. Tol Jakarta-Cikampek

0: arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan Tambun, kilometer 22.500 imbas dari perbaikan jalan. Di arah sebaliknya, menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Menyusul puluhan ribu anak balita terpapar infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta pemerintah menetapkan wilayah terdampak karhutla sebagai kejadian luar biasa. Irma menilai laporan mengenai 40 ribu balita terinfeksi ISPA di wilayah terdampak karhutla menunjukkan bahwa kabut asap telah berkembang menjadi kedaruratan kesehatan anak. Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menekankan keberhasilan swasembada pangan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani.
4: Swasembada apa artinya kalau petaninya tetap miskin gitu. Oleh karena itu keberhasilan suatu swasembada pangan itu tidak akan baik, tidak akan sempurna, tidak akan berlanjutan kalau petaninya tetap miskin. Maka pastikan ya bahwa selain produktivitas meningkat, produksi meningkat, itu bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia di berbagai macam komoditas pangan. Tapi pastikan petaninya harus sejahtera, jangan sampai seperti sekarang mayoritas petani masih miskin.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 5 DPR RI mewajibkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan masukan dan usulan Komisi 5 dalam penyusunan program dan kegiatan RAPBN tahun anggaran 2027. Komisi 5 menekankan alokasi anggaran tahun 2027 harus disinkronkan dengan kebutuhan pembangunan di daerah sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat mendukung pemerataan pembangunan.
5: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.

0: Sahabat Sonora, waktunya saya mengupdate dulu untuk pantauan lalu lintas ya sore hari ini. Sudah ada beberapa nih sahabat Sonora. Dari Pak Taufik dulu ya, sudah siap dengan pantauannya untuk Anda. Sharing informasi lalu lintas dari Pak Taufik, silakan.
1: Terima kasih Mbak Olive, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 yang menuju arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar. Ada kepadatan di sekitar rest area KM19A, exit Bekasi Timur dan exit Bekasi Barat. Kepadatan imbas volume kendaraan yang didominasi kendaraan besar dan banyak pula kendaraan yang parkir di bahu jalan. Lepas Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai dan lancar. Di gerbang pembayaran Cikunir 2 yang menuju arah Bintara, satu gate tidak berfungsi sehingga cukup panjang antriannya. Untuk tol Jor arah Pondok Indah di gerbang pembayaran Cikunir 4 juga cukup padat karena volume kendaraan yang cukup banyak di pembayaran. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek ada kepadatan dari KM17 hingga menuju arah Cibitung di sekitar KM27. Cuaca masih cukup cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk pantauannya sore hari ini. Ada pantauan lainnya dari rekan Tito mengupdate lalu lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Samratulangi menuju Menteng, ramai lancar di kedua arah, cuacanya cerah berawan. Terima kasih rekan Tito. Lanjut, ini bukan pantauan lalu lintas tapi sharing cuaca nih dari sekitaran Duri. Selamat sore Mbak Wati. Ini salah satu pendengar Sonora ya, pendengar setia Sonora, yang sore hari ini katanya cuaca di Duri lagi mendung. Wah, kebagian mendungnya aja ya Mbak ya, belum hujan juga. Tapi bagaimanapun cuaca sore hari ini, semoga karena sudah teduh ya, jadi bisa untuk sahabat-sahabat Sonora jadi lebih rileks gitu ya, pulang kerja hari ini ya, sudah bisa rileks. Kalau masih dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati dalam berkendara, sabar kalau naik transportasi umum gitu kan, juga yang sabar kalau kena macet. Kalau sambil kena macet bingung mau ngapain, sharing aja ke Radio Sonora ya di 0812 1229200.

Ingat kamu dari Maya ya. Jadi ingat juga kalau ternyata sekarang sudah menjelang pukul 18 nih sahabat Sonora. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita di Sonora hari ini, saya punya satu informasi di mana atlet balap sepeda Indonesia Jasmine Azahra Setio Budi menyumbangkan medali perunggu dari nomor BMX Racing Putri. Pelatih BMX Racing Indonesia Ari Kristianto menyebut hasil tersebut berada di luar ekspektasi tim, mengingat persaingan dengan tuan rumah Jepang dan China dinilai sangat ketat. Namun Jasmine mampu memberikan tambahan medali bagi Indonesia pada hari ke-10 Asian Games 2026. Hasil ini sekaligus menunjukkan peluang Indonesia datang dari cabang yang tidak selalu menjadi unggulan utama, sahabat Sonora. Ya pokoknya kita doakan hasil-hasil terbaik bisa terus ditorehkan para atlet Indonesia di Asian Games 2026 ini. Olive harus pamit dulu ya sahabat Sonora menjelang pukul 18, tapi jangan kemana-mana karena di pukul 18 seperti biasa ada perbincangan yang bermanfaat tentunya seputar kesehatan ya. Jadi Health Corner akan kembali menemani sahabat Sonora di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Radio Network. Olive pamit, bye.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Basarnas menyiagakan 2 helikopter serta pengerahan kapal laut utama dan tim penyelam gabungan dalam operasi SAR hari ke-16 hari ini. Basarnas menjelaskan fokus pencarian 68 korban KM Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang di perairan Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menegaskan seluruh unsur SAR mengoptimalkan sumber daya di laut dan udara demi menuntaskan pencarian korban kapal tenggelam tersebut. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah tercatat dari 243 penumpang, sebanyak 175 orang telah ditemukan, 108 orang selamat dan 67 orang meninggal dunia. Sisanya 68 orang masih terus dicari. Berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat di sejumlah daerah agar mewaspadai dan mengantisipasi dampak suhu panas maksimum harian yang mencapai 37 derajat Celcius. Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani menjelaskan pantauan BMKG, suhu udara tertinggi dalam 24 jam terakhir didapati kondisi suhu panas mencapai 37 derajat Celcius terjadi di wilayah Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat malam sahabat Sonora, apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau sudah masuk di pukul 18 berarti saatnya bertemu dengan saya Sony Wicaksono nih di program Health Corner. Dan tentunya Health Corner ini tidak sendirian karena yang memberikan kiat-kiat, tips-tips dan ilmu kesehatan tentunya ada Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate Asia Kopas Gramedia. Dr. Santi, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Baik dong, luar biasa. Kayak baru ketemu aja Mas Sony nih.
1: Tampilnya lebih fresh gitu kalau sekarang.
2: Oh iya, kita sapa ini dulu dong, pendengar. Halo sahabat Sonora dimanapun berada yang sedang mendengarkan dan juga sedang menonton. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
1: Tapi walaupun di berita saya melihat tuh banyak loh yang sekarang nih lagi terjangkit influenza tipe A.
2: Iya.
1: Karena bahkan kabarnya ada salah satu kota yang rumah sakitnya sampai kewalahan karena banyak banget laporan orang-orang yang sakit gitu loh atau terjangkit kasus influenza tipe A ini ya kan. Dan kita akan coba ulas ya di malam hari ini apa itu sebenarnya influenza tipe A, biar mengingatkan lagi karena ini sebenarnya kan bukan penyakit yang baru juga ya dok ya.
2: Iya.
1: Dan bukan penyakit yang sebenarnya tidak perlu diwaspadai begitu. Tidak perlu bikin panik.
2: Tidak panik tapi waspada.
1: Nah, tidak panik tapi waspada. Sebenarnya kita coba refresh ingatan lagi ya bersama Dr. Santi. Sebenarnya influenza tipe A itu apa sih? Karena tipenya banyak ya influenza itu ya.
2: Jadi influenza atau flu itu sebenarnya sebuah penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus yang namanya influenza. Nah, virus influenza ada 4. Ada influenza A, virus influenza B, virus influenza C, dan virus influenza D. Delta ya.
1: Yep.
2: Tapi yang D tidak menyerang hewan, apa tidak menyerang manusia. Dia hanya menyerang hewan. Yang A, yang B, yang C itu bisa menyerang manusia, tapi yang paling berat itu yang B. Yang A dan C biasanya tidak terlalu parah gitu, tidak terlalu berat. Yang benar-benar gejalanya itu lebih berat itu yang influenza B.
1: Oke. Oh, makanya kita tidak perlu terlalu panik karena gejalanya masih berat yang tipe B ternyata.
2: Iya.
1: Apa yang perlu kita pahami dok tentang virus influenza tipe A ini?
2: Dia itu cepat nularnya, tapi gejalanya tidak seberat yang B. Ini pada umumnya ya, kita bicara pada umumnya. Nah, dia tuh sering dijumpai karena dia ringan dan nularnya cepat. Karena biasanya seperti mengikuti hukum pervirusan. Hukum pervirusan. Biasanya virus itu kalau dia menularnya cepat, biasanya tidak fatal. Tapi kalau dia menularnya susah, biasanya fatal. Kenapa? Karena bayangin coba kalau dia nularnya gampang tapi fatal, abis dong populasi manusia nanti. Ya kan?
1: Iya.
2: Oh, gampang nular terus sekali kena, walaupun ada sih sebenarnya tapi jarang sekali. Biasanya kalau yang cepat nularnya biasanya ringan.
1: Keponakan saya kena influenza tipe A terus dokternya menyarankan isolasi seminggu. Nah, apakah memang isolasinya memang butuh selama itu?
2: Sebenarnya pada umumnya influenza yang A itu dalam waktu 1-2 minggu itu tuh sembuh sendiri.
1: Oke.
2: Sepanjang dia tidak punya faktor penyulit dan bukan termasuk kelompok rentan, biasanya dia akan sembuh sendiri.
1: Tapi apakah memang benar-benar harus diisolasi begitu?
2: Iya, harus. Karena itu tadi penularannya sangat mudah gitu. Daripada nanti dia nularin ke kelompok yang rentan, karena misalnya ponakannya tinggal serumah dengan orang tuanya.
1: Betul.
2: Misalnya, atau tinggal serumah dengan kakek atau neneknya. Nah, kalau misalnya orang tuanya ada diabetes atau mungkin ada asma, ada faktor penyulit, ada komorbid, ada penyakit penyerta, dan opa omahnya termasuk lansia, atau mungkin punya saudara adik yang masih kecil, itu termasuk kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu kalau ketularan itu dia gejalanya lebih berat dan tingkat fatalitasnya lebih tinggi gitu.
1: Okay.
2: Itu yang harus dicegah. Ini kalau cuman ponakannya umur berapa?
1: masih kecil, masih sekitaran 6 tahun.
2: Oh, biasanya di bawah 5 tahun yang agak parah ya. Okay. Tapi 6 tahun termasuk juga harus diwaspadai gitu. Tapi kalau misalnya yang kena orang dewasa muda gitu ya, atau remaja yang udah SMP, SMA gitu, biasanya kena influenza A enggak seserem yang dibayangkan gitu. Hmm. Paling iya memang sih agak menderita ya, karena tulangnya pegel. Oh, okay. Pokoknya enggak enak lah gitu. Ya namanya sakit kan enggak ada yang enak ya.
1: Influenza tipe A itu punya subtipe ya, Dok ya? Ya. Ada H1N1 sama H3N2.
2: Iya.
1: Itu apa aja bedanya?
2: Sebenarnya itu H itu adalah protein yang dipengaruhi ketika si virusnya itu mau nempel. Nah, kalau yang N itu adalah ketika si virusnya mau memperbanyak diri. Jadi H berapa dan N berapa itu menunjukkan tipenya si virus itu, bagaimana caranya dia nempel dan bagaimana caranya dia memperbanyak diri di dalam sel tubuh kita.
1: Oh, oke. Okay. Sebenarnya bedanya adalah, jadi untuk H1N1 dan apakah ada
2: beda di kemampuannya? Beda di kemampuannya.
1: Bukan lantas berbeda jadi lebih berat H1N1 atau H3N2.
2: Iya, pengaruh sih, tapi sebenarnya pada umumnya enggak begitu bermakna ya.
1: Iya, iya. Nah, influenza ini A ini kan dikenal terus mengalami perubahan, Dok ya?
2: Iya.
1: Ah, ini tuh karena dia terus upgrade, berarti kan terus berubah.
2: Iya.
1: Apakah orang yang sebelumnya sudah pernah terkena influenza A bakalan bisa kena lagi nih? Atau bakalan lebih berat lagi ketika nantinya kena gitu,
2: karena sudah berkembang. Justru karena dia membentuk perlindungan, jadi si virus ini pinter gitu loh. Supaya dia bisa tetap menginfeksi orang, dia memperbaiki kemampuannya. Jadi kayak gadget, oh dia punya kamera yang lebih canggih, oh dia punya fitur apa yang lebih baru gitu. Sehingga kalau kita udah kena, kita masih bisa kena lagi kalau bentuknya dia sudah berubah. Jadi badan gak mengenali, ih ini barang baru, ya kena lagi gitu. Tetapi kalau kita sudah pernah kena influenza atau mungkin sudah pernah divaksin, kan gak semuanya di dalam tubuh si virus itu berubah. Jadi mungkin dia cuman nambah kemampuan sedikit di sini, tapi core-nya, intinya itu masih banyak yang pada umumnya sama gitu loh. Jadi berubah dikit doang. Nah, yang pada umumnya sama ini masih bisa dikenali oleh tubuh. Jadi kalau udah pernah vaksin atau udah pernah kena influenza, biasanya gejalanya akan lebih ringan. Sembuhnya akan lebih cepat daripada kalau sama sekali belum pernah.
1: Oke, kita akan kenal lebih lanjut lagi ya dengan influenza tipe A ini, sahabat Sonora, supaya Anda tidak terkena gitu ya, karena ini lagi mungkin cukup marak juga orang-orang yang terkena atau terjangkit influenza tipe A ini. Untuk Anda yang mau bertanya, siapa tahu yang sekarang banget lagi kena influenza tipe A nih atau ada kenalannya, silakan Anda boleh berkonsultasi dengan Dokter Santi di malam hari ini. Caranya adalah tinggal kirim pertanyaannya aja melalui WhatsApp kami. Nomornya adalah 0812-122-9200. Nanti kami akan kembali lagi ya di Health Corner, karena kami masih mengudara sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
0: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
0: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
0: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
0: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
0: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Jadi kalau biar nggak penasaran lagi, pengen lihat produknya ada apa aja, langsung buka yuk websitenya sekarang juga, brocosmart.com, pakai C ya, brocosmart.com.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora lagi membahas nih tentang influenza tipe A yang sekarang ini jadi penyakit bisa dibilang yang lagi penyakit trending.
2: Naik daun. Soalnya kalau naik bus nanti balapan.
1: Apalagi di Jakarta ya, kota dengan salah satu kualitas udara yang tidak
2: baik.
1: Bagus.
2: Oh, tidak baik.
1: Tidak bagus. Karena tadi yang kalau Doksan tadi ngobrol tuh pas lagu, katanya polusi itu ikut berperan juga ya kan, karena
2: iya,
1: imun tubuh jadi nggak kebal juga.
2: Iya. Nah. Bukan hanya imun tapi juga ya imun garis pertahanan depan di area hidung itu keganggu banget dengan adanya polusi.
1: Apa karena mungkin hidungnya udah terlalu sibuk nangkal polusi ya, jadinya
2: lelah gitu,
1: nggak sempet untuk menangkal virus influenza.
2: Bisa dia terlalu lelah gitu dengan polusi udara yang sedemikian parah.
1: Dok, ya ketika virus influenza tipe A ini masuk ke dalam tubuh nih ya, apa yang sebenarnya terjadi nih? Apakah yang muncul itu adalah demam atau dicampur sama batuk atau apa?
2: Sebenarnya gejala-gejala yang dialami pada saat orang itu mengalami influenza itu pada dasarnya semua gejala itu merupakan mekanisme tubuh untuk bertahan. Contoh demam tadi. Mau disebutin gejalanya dulu apa ceritanya nih?
1: Sebutin dulu aja kali ya satu-satu.
2: Gejalanya tuh demam. Ya, demamnya tinggi, bisa disertai dengan menggigil. Terus ada batuk. Terus
1: batuknya
2: bisa sakit kepala.
1: Batuknya kering atau basah? Atau bisa dua-duanya?
2: Kalau dikasih air basah, nggak kering. Pada umumnya kering tapi bisa berdahak, okay. Ya bisa basah, bisa kering. Terus tadi sakit kepala, nyeri otot gitu. Terus rasanya bisa keringetan, gigil. Terus bisa juga rasa kayak capek banget. Beberapa orang ada keluhan di saluran pencernaannya, ada diare, mual, muntah gitu. Tapi tidak semua gitu. Kebanyakan gejalanya itu. Nah, gejala ini sebetulnya menggambarkan proses yang terjadi di dalam tubuh kita saat tubuh kita berusaha melawan si virus itu. Demam misalnya. Demam itu adalah upaya tubuh untuk memasak si virus dalam tanda kutip. Jadi gini, ketika ada virus masuk, si influenza ini masuk, tubuh mendeteksi adanya ancaman terhadap tubuh kita, tubuh akan menaikkan termostat suhu supaya badan kita dibuat dengan sengaja jadi demam. Kok bisa sengaja demam gitu? Karena kondisi suhu yang tinggi akan membuat efektivitas si virus untuk berkembang biak, untuk melakukan aktivitasnya dalam mengganggu kesehatan kita, itu jadi terganggu. Karena virus berada dalam situasi yang tidak optimal untuk dia berkembang biak, untuk dia melakukan berbagai aktivitasnya. Terus karena suhunya dinaikkan, kadang kan badan kita dingin, menggigil, itu juga merupakan respons dari suhu yang naik. Jadi ketika badan kita naikin suhu, pembuluh darah di tubuh kita agak membesar. Sebelumnya dia mengecil dulu. Setelah tercapai suhunya, pembuluh darah akan membesar. Untuk apa? Mendinginkan suhu badan yang naik. Akibatnya orang yang demam suka mukanya merah. Terus upaya untuk menurunkan suhu dengan melebarkan pembuluh darah ini juga disertai dengan orangnya menggigil. Nah, upaya menggigil menggerakkan ototnya itu supaya suhunya naik. Kebayang nggak? Ya, jadi itu semua tuh menjadi satu kesatuan atas respon badan kita untuk melawan si virus.
1: Gitu.
2: Terus batuk itu merupakan pada awalnya merupakan upaya tubuh untuk melontarkan si virus keluar dari saluran napas. Jadi masuk dibatukin gitu kan supaya dia keluar, terlontar. Atau bersin, aci gitu kan supaya dia keluar gitu. Tapi kalau pada tahap yang lebih lanjut, batuk itu merupakan mekanisme atas terjadinya kerusakan atas saluran nafas. Jadi di saluran nafas kita itu kayak ada rambut-rambut halus banget. Rambut halus itu berguna untuk menyapu keluar, kayak nendang gitu, semua partikel yang nggak penting, yang berbahaya buat tubuh, mungkin bakteri, mungkin virus, itu disapu keluar, dibuang oleh si rambut halus ini. Nah, si virus influenza ini merusak rambut-rambut halus ini. Nah, ketika dia merusak rambut halus, itu akan menimbulkan respons batuk. Jadi sebenarnya semuanya tuh ada ceritanya.
1: Ada ceritanya.
2: Iya.
1: Nah, ini tuh influenza tipe A ini kan karena saking cepatnya ya.
2: Iya.
1: Kita jadi sering melihat satu orang di rumah tuh yang terkena influenza tipe A, beberapa hari berikutnya orang rumah yang lain
2: giliran gitu ya.
1: Sedikit cerita, yang keponakan saya itu cuma butuh sehari apa dua hari neneknya ikutan kena, dan karena neneknya udah lansia ya, jadinya lebih parah yang tadi dokter nanti bilang.
2: Iya, karena kelompok rentan.
1: Iya, di segmen sebelumnya. Secepat itu berarti ya, penularan influenza tipe A itu.
2: Iya.
1: Apa yang, kalau orang rumah kan susah nih dok. Maksudnya mau menghindar salah. Apalagi kalau yang saling berkaitan ya, antara nenek dan cucu, atau mungkin mamah dan anak. Itu kan yang saling berkontak, saling berkaitan. Kalau untuk orang rumah ini apa yang bisa kita lakukan? Karena cepat banget kan
2: untuk
1: nularnya.
2: Untuk mencegah atau untuk apa nih?
1: Untuk supaya nggak ketularan. Masa kita harus pakai masker terus di dalam rumah sampai
2: yang
1: orang
2: sakit
1: yang
2: iya harus pakai masker.
1: Oh, kalau yang sakit harus pakai masker terus.
2: Dan harus diisolasi. Kan tadi dokternya udah bilang kan diisolasi gitu. Jadi yang sakit itu ditempatkan pada ruang terpisah. Kalau bisa mengenakan masker ketika dia keluar dari ruangan tersebut, terus dia menerapkan perilaku yang bersih. Perilaku yang tepat ya, nggak cuma bersih tapi juga misalnya kalau batuk, dia batuknya di lengan, jangan di tangan. Oh gitu batuk, jangan. Terus jangan suka menyentuh area wajah supaya tangan dia bersih. Terus area-area rumahnya dia bukan area rumah, ruangan tempat si sakit itu berada, itu dibersihkan dengan menggunakan cairan pembersih yang baik.
1: Kalau yang kena influenza tipe A ini cukup pakai masker aja tapi nggak diisolasi di ruangan tertentu masih bisa nggak? Karena kalau yang kenanya misalkan anak kecil itu kan agak repot ya kalau disuruh diisolasi sendirian gitu.
2: Sebenarnya agak susah menjawab pertanyaan ini karena tergantung isi rumahnya itu siapa. Kalau isi rumahnya itu ada kelompok rentan, kalau anaknya ini tidak bisa dikendalikan karena mungkin menolak dan sebagainya, belum bisa diajak bekerja sama, maka mungkin kelompok rentannya yang keluar dulu. Maksudnya mungkin eyang putri atau eyang kakungnya ngungsi dulu ke tinggal di rumah siapa gitu yang sehat semua isinya. Cuma susah juga, susahnya juga nih, tidak semua orang yang terkena virus influenza A menampilkan gejala.
1: Seringnya tanpa gejala.
2: Ada yang namanya asimptomatik. Enggak sering banget sih. Nah, asimptomatik ini di dalam tubuhnya ada virusnya, dia bisa menularkan, tapi dia sehat.
1: Wah, itu bahaya tuh. Kita nggak bisa mendetek bahkan. Caranya bagaimana lantasnya? Kalau ternyata dia terkena virus influenza, aduk.
2: Iya, nggak ada caranya. Karena kalau sebenarnya bisa diperiksa.
1: Iya.
2: Tapi mana ada orang sehat diperiksa?
1: Iya, benar. Seringnya kalau kita merasa sehat ya udah.
2: Iya kan?
1: Seringnya nggak ada virus juga ya. Ya udah, kita jeda sejenak lagi ya, dok. Makasih kesempatan juga buat Anda ya yang ingin berkonsultasi juga seputaran influenza tipe A ini, supaya bisa kasih pertanyaannya ke WhatsApp kami 0812-1229200, atau kami sekarang lagi mengudara juga di YouTube channel Sonora FM 92. Anda bisa cari di tab live. Jadi kalau ada yang mau bertanya bisa di drop aja di komentar video live kami. Kita nanti informasi jalan tol dulu ya sahabat-sahabat. Nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana.

ke Ulu Jami terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai jembatan Cisadane kilometer 19 plus 800 disebabkan oleh adanya pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke Tomang tersendat di Kebon Jeruk. Untuk arah sebaliknya arah Tangerang padat dari Tomang sampai Kebon Jeruk, padat juga di Kunciran sampai dengan Tangerang. Tol Jagorawi arah Jakarta lancar, sebaliknya tersendat di Simpang Cawang dan padat di rest area kilometer 10. Dan terakhir untuk tol Jakarta Cikampek juga tol yang MBZ 2 arahnya sama-sama lancar.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Anda masih bersama dengan kami.

0: Di Hal Corner bersama Sony Wicaksono, juga Dr. Santi. Hal Management Spesialis Korporat HR Kompas Gramedia lagi ngebahas soal influenza tipe A.
1: Iya.
0: Itu influenza yang kata Dr. Santi penularannya cepat banget. Secepat apa sih emang, Dok? Bisa sampai
1: cepat kilat.
0: Bisa sampai sehari 24 jam kah?
1: Oh iya, bisa.
0: Wow.
1: Dan ya itu tadi ada kasus-kasus asimptomatik di mana orangnya terinfeksi virus influenza A, tapi dia tidak menampilkan gejala apapun, jadi dia tampak sehat aja, tapi dia sudah bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain. Atau lagi dalam masa tunggu, jadi virusnya udah masuk, tapi dia belum menampilkan gejala, nunggu 1-2 hari lagi, gejalanya timbul. Tapi selama periode itu dia sudah menularkan si virus ke orang-orang di sekitarnya.
0: Nah, biasanya masa tunggunya itu berapa lama tuh untuk influenza A, Dok?
1: 1-2 hari udah bisa.
0: Oh, cepet juga berarti ya.
1: Iya, cepet.
0: Ya,
1: tapi sembuhnya juga sebenarnya cepet
0: sih. Nah, itu
1: sih
0: dia yang saya mau bilang, penularannya cepet, sembuhnya juga.
1: Sembuhnya juga cepet.
0: Cepet, ya kan. Emang saya penasaran dikit tuh, yang tadi dokter bilang kan yang berat itu sebenarnya B ya. Emang kalau B itu beratnya segimana? Emang?
1: Ya 3 kilo lah.
0: Emang itu mah kecil 3 kilo mah.
1: Sebetulnya kalau yang B itu mungkin demamnya akan lebih tinggi gitu ya. Terus batuknya lebih mengganggu. Terus kemungkinan untuk terjadi komplikasi lebih tinggi.
0: Tapi penularannya gak begitu cepat.
1: Lebih cepat yang A.
0: Lebih cepat yang A, ya kan. Apa aja, Dok, faktor yang bisa membuat infeksi influenza A ini akhirnya bisa berkembang jadi penyakit yang lebih berat di seseorang?
1: Ini tergantung 3 faktor. Faktor virusnya, faktor hostnya, si orangnya, sama faktor lingkungannya. Nah, faktor virusnya, kalau yang masuk jumlahnya cuman sedikit, biasanya gejalanya ringan. Tapi kalau masuknya dia satu kompi, si virusnya bawa teman banyak banget, ya otomatis dia sakitnya akan lebih berat atau lebih lama. Terus tergantung juga orangnya. Kalau misalnya orangnya pada dasarnya dia memang sehat, fungsi sistem imunnya berjalan dengan baik, otomatis gejalanya ringan, bahkan bisa sampai tidak ada gejala. Atau kalaupun ada gejala, sembuhnya cepat, gejalanya cuma ringan dan lebih cepat sembuh. Karena masa penyembuhan kan beda-beda. Ada yang seminggu sembuh, ada yang 2 minggu baru sembuh. Terus kalau misalnya kelompok rentan, misalnya tadi ya, usianya terlalu kecil atau lansia, terus dia punya gangguan imun, misalnya mungkin punya penyakit di mana sistem imunnya mengalami masalah, atau dia minum obat untuk menekan sistem imun, atau dia minum obat yang efek sampingnya menekan sistem imun, atau dia termasuk kelompok-kelompok yang punya penyakit, misalnya penyakit kronis, misalnya mungkin ada asma, atau ada PPOK, atau mungkin dia punya penyakit seperti HIV, atau HIV sebelumnya sebetulnya bukan penyakit, tapi baru masuknya virus yang mengganggu kekebalan tubuh. Itu termasuk orang-orang yang juga perokok, atau orang-orang yang diabetes, atau orang-orang yang obesitas. Nah, kelompok-kelompok ini itu kalau kena, itu kenanya bisa parah, bisa berat gitu. Walaupun mungkin jumlah virus yang masuk sama gitu, tapi di dalam tubuhnya karena ada kelemahan di sistem imunnya, maka itu akan membuat si virus jadi lebih sakit, lebih sakti dalam tanda kutip gitu. Terus tadi virusnya udah, hostnya udah, lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya itu mendukung untuk dia sembuh dengan cepat, misalnya polusinya nggak begitu parah, kelembapan udaranya pas, sirkulasi udaranya baik, tidak banyak virus-virus yang lain yang ada, atau bakteri-bakteri yang lain yang ada di tempat dia berada, itu orangnya akan lebih cepat sembuh. Karena kalau misalnya dia udah kena virus influenza A, kan tidak menutup kemungkinan virus yang lain atau bakteri yang lain bisa menyerang dia. Jadi kayak numpang ikut masuk gitu. Pas lagi lemah, masuk deh bakteri gitu kan. Atau bakterinya sebenarnya udah ada di dalam badan kita, tapi kalau kita kuat, bakterinya gak bisa ngapa-ngapain. Begitu kita lemah, bakteri itu akan langsung gangguin kita, bikin lagi penyakit baru, bisa jadi radang paru.
0: Oke. Ini ada pertanyaan masuk, Dok. Mau saya tanyakan ya. Ada Mas Irawan Prajogo. Apa flu influenza A ini sama dengan flu Spanyol?
1: Iya, terima kasih Mas Irawan Prajogo. Biasanya kita kenalnya sih super flu.
0: Oh, jadi, flu Spanyol itu ya?
1: Super flu itu adalah istilah untuk influenza A. Nah, itu ada varian-variannya. Kalau yang super flu itu yang subklade K. Nah, itu emang nularnya cepat banget. Dan berapa bulan yang lalu itu sudah rame banget. Dan sekarang mulai lagi. Tapi memang virus influenza sebenarnya itu virus musiman loh. Kalau di Indonesia itu menjelang-menjelang musim hujan. Itu pasti banyak gitu.
0: Ya, ini kan menjelang musim hujan.
1: Iya, kalau di negeri dengan 4 musim. Biasanya itu menjelang musim dingin. Itu banyak influenza. Jadi dia sebenarnya bukan penyakit baru sih.
0: Penyakit khas ya ini mah bisa dibilang.
1: Penyakit tahunan lebih penyakit tepat. Tahunan. Ya. Tapi beneran. Dia setiap tahun itu kembali. Angkanya akan naik mendekati musim hujan. Kalau di negara 2 musim.
0: Tropis ya.
1: Kalau yang 4 musim mendekati masuk ke musim dingin. Itu mulai naik angkanya. Jadi dia setiap tahun berulang.
0: Pas musim hujannya sendiri marak juga nggak? Atau lebih banyak yang justru menjelang?
1: Biasanya menjelang musim hujan sampai musim hujan.
0: Oh iya iya iya. Iya ini kan udah menjelang.
1: Nanti menjelang musim kemarau dia mulai turun dikit. Tapi ini penyakit yang maksudnya nggak perlu terlalu takut gitu. Ini barang baru lagi. Enggak, ini bukan barang baru. Ini udah lama berulang dan akan berulang terus.
0: Ya cuma ya harus siap-siap aja karena penularannya cepet ya. Jadi bisa tiba-tiba langsung serat-serat hidungnya.
1: Iya, makanya kita mungkin harus sama-sama belajar ya. Jadi mungkin menerapkan etika batuk, etika bersin, terus kalau habis megang area wajah, terutama hidung, mulut, kita cuci tangan, pakai air dan air mengalir, pakai sabun supaya karena kita nggak pernah tahu kita sakit atau enggak gitu loh. Nah kalau kita nularin orang, kalau orangnya sehat sih sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi kalau orang yang kita tularin ternyata orang yang kelompok rentan, itu bisa komplikasi, bahaya. Jadi bahaya buat dia. Atau sebaliknya, kita termasuk kelompok rentan, kita harus sangat ekstra hati-hati untuk menjaga supaya tangan kita ini jangan naik ke area wajah.
0: Kita back to basic ya, kita jelaskan lagi, kita segarkan lagi ingatan tentang pertama etika batuk yang seharusnya dilakukan. Kalau batuk itu apa sih, Dok? Apakah yang menutup batuk itu adalah telapak tangan?
1: Ya kan orang tidak, sering gini gitu nah, kan, telapak nutup tangan, gitu kan maksudnya mungkin biar sopan gitu gitu tutup. Tapi ketika kita batuk di tangan gitu, maka batukan kita kan sebetulnya batuk itu kan kita melontarkan
0: virus.
1: Semua. Virus, ada partikel berbahaya, ada bakteri termasuk percikan-percikan ludah itu keluar juga. Nah itu kan nempel di area telapak tangan. Nah kalau kita tutup dengan tangan, sementara area telapak kan jarang yang gini kan. Biasanya kan
0: dengan,
1: begini kan.
0: Iya dibalik.
1: Ya, jarang dengan punggung tangan, tapi biasanya dengan telapak tangan. Sementara telapak tangan kita itu banyak bersentuhan dengan benda-benda.
0: Iya.
1: Kita megang kan dengan telapak tangan, bukan dengan punggung tangan kan. Nah, kalau kita megang barang kita dipegang orang lain, maka yang tadinya si virus nempel di telapak tangan, nempel ke benda, dari benda dipegang orang lain, misalnya pulpen gitu, pulpennya dipinjam orang itu di telapak tangannya akan pindah tuh si virus yang dari saluran pernafasan saya pindah ke pulpen, dari pulpen pindah ke tangan orang, dan kalau orang itu menyentuh wajahnya, ya udah.
0: Termasuk bersin juga ya. Masuk.
1: Bersin juga.
0: Sama. Nah, lantas bagaimana nih etika batuk bersin itu harusnya ditutupnya dengan apa?
1: Masih ingat nggak?
0: Ditutup dengan
1: lengan atas bagian dalam.
0: Lengan.
1: Jadi kalau saya ngegambarinnya biar gampang, kayak orang nyium keleknya sendiri. Nyium ketiaknya sendiri kurang lebih gitu.
0: Iya. Gitu. Jadi lengannya ditekuk
1: di, ya. Kepalanya dipalingkan ke arah lengan atas bagian dalam.
0: Oke. Lengan terus, atas tuh yang tepatnya bisa kalau pamerin otot ya.
1: Iya.
0: Buangnya
1: gitu.
0: Di situ justru. Aham,
1: gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Batuknya di situ.
0: Atau bersin juga bisa
1: bersin
0: ya.
1: Bersin juga bisa. Tapi kalau misalnya udah terlanjur pakai tangan, kadang kan refleks gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu kan, refleks gitu. Karena biasanya itu ajaran dari dulu iya. Gitu, termasuk saya juga kadang iya. Suka masih gitu. Ya udah. Langsung cuci tangan, pakai air dan sabun. Okay. Kalau misalnya tidak ada, pakai hand sanitizer boleh.
0: Ah, okay. Kita balik lagi ya, sahabat Sonora ya. Kalau yang mau ada bertanya, silakan masih ditunggu. Kirim aja ke WhatsApp kami 0812-122-920. Kita break lagi untuk kembali lagi di segmen terakhir.
1: Iya.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Yang mau cari tahu dulu atau bahkan mau beli produknya Broko, bisa langsung aja yuk buka sekarang juga websitenya brokosmart.com, biar nggak salah di ejanya BROCOSMART.com. Yuk buka sekarang.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Masih bersama Sony Wicaksono juga Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia, lagi ada di program Health Corner, lagi ngebahas soal influenza tipe A. Ada satu chat yang masuk, tapi ini bukan tanya sesuai topik, apa-apa ya, ditanyain aja dok.
2: Boleh.
1: Ada Ibu Diah ya, katanya HB-nya rendah, harus minum obat, dan makan buah apa supaya HB-nya bisa tetap stabil?
2: Buah? Sebenarnya kalau HB-nya rendah, yang harus dicari tahu HB rendahnya ini kenapa. Karena HB rendah bisa terjadi gangguannya itu dari intake-nya yang kurang. Jadi bahan baku untuk membuat si HB-nya ini kurang, jadi mungkin makan zat besinya kurang, mungkin proteinnya kurang, vitamin B-nya kurang. Jadi bahan baku untuk membuat hemoglobin, membuat HB-nya itu rendah. Atau pabriknya ngaco, jadi bahan bakunya bagus, tapi pabrik pembuat HB-nya ada gangguan, yaitu di ginjal dan di sumsum tulang, atau ada kebocoran. Jadi HB-nya dibuatnya bagus, tapi bocor halus, misalnya ada wasir yang berdarah sedikit tapi sering, ada perdarahan lambung, ada perdarahan gusi yang walaupun sedikit tapi sering gitu loh. Jadi harus dicari tahu dulu HB-nya kenapa rendah. Pada umumnya HB rendah itu adalah karena kurangnya asupan nutrisi yang baik. Nah, untuk meningkatkan HB, karena pada umumnya nutrisi yang kurang dikonsumsi itu adalah zat besi, maka kita menambahkan buah atau sayur untuk meningkatkan penyerapan zat besi, yaitu buah-buah atau sayur-sayur yang banyak mengandung vitamin C. Karena vitamin C akan meningkatkan penyerapan zat besi dengan signifikan gitu.
1: Oke,
2: mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Diah.
1: Nah, jangan ngemil mendoan sambal kecap nih. Dia kami selalu ngirim ngasih mendoan sambal kecap. Nah,
2: kalau ngasih kan enggak apa-apa.
1: Oh, iya. Kalau ngasih kita sih.
2: Kalau ngasih enggak apa-apa gitu. Tapi tadi Pak Irawan Prayogo itu
1: flu
2: Spanyol itu iya, influenza A.
1: Iya. Oke, kita sekarang ke YouTube ada dua orang ya. Yang pertama adalah dari Utai Teno Sekai 2321 username-nya
2: begitu. Utai namanya susah nih, Utai
1: Utai Teno Sekai.
2: Utai Teno Sekai.
1: Ya, selama akunnya
2: selamat
1: begitu.
2: Selamat malam.
1: Saya
2: saya
1: sudah vaksin influenza di bulan Januari 2026. Tapi minggu lalu saya flu dan radang tenggorokan, tapi cepat sembuhnya sih, 2 hari aja. Apakah itu bisa tetap menularkan ke orang lain saat sudah asimptomatik?
2: Ya, terima kasih Bapak atau Ibu Utai Teno Sekai. Memang vaksin itu tidak memastikan nggak akan kena gitu. Ini buktinya kan, udah divaksin kena. Tapi efeknya adalah dia sembuhnya cepat dan sudah sudah diakui
1: saya
2: kan
1: iri.
2: Sembuh gitu. Dan pertanyaannya adalah nular atau enggak?
1: Iya.
2: Nular.
1: Tetap nular ya, walaupun dia udah vaksin.
2: Iya. Jadi masa penularan itu bisa dimulai 1-2 hari sebelum gejalanya muncul, sampai sesudah gejala muncul 5-6 hari. Nah, kalau mau pasti nggak menular, biasanya dokter minta seminggu bebas gejala. Jadi misalnya dia demam, ya seminggu dia bebas demam, seminggu dia bebas batuk, baru dianggap tidak menular.
1: Tapi dia asimptomatik kan berarti nggak ada gejala nih dok? Iya kan, asimptomatik itu?
2: Bukannya dia ada gejala 1-2 hari terus jadi asimptomatik. Tapi ringan.
1: Tapi dia jadi
2: habis
1: asimptomatik.
2: Itu jadi asimptomatik. Nah, asimptomatiknya ini apakah dia sembuh atau sebenarnya simptomnya sudah tapi virusnya masih. Makanya biasanya kita kasih range lagi tuh.
1: Walaupun,
2: 1 minggu bebas gejala.
1: Walaupun sudah divaksin, walaupun dia sembuh 2 hari bukan berarti virusnya benar-benar hilang.
2: Iya, virusnya kan masih ada. Nah, buktinya kan dia sakit.
1: Tapi
2: virusnya itu sudah dikenali oleh tubuh. Karena vaksin itu sebenarnya ngajarin badan kita supaya kenal. Kayak kula nuwun gitu loh, kenal iya kenalan gitu sama si virus influenza. Kenalan. Nah, begitu udah kenal, lain kali dateng udah tahu, oh ini mah si abang influenza ini, udah tau lah dia mah kuncinya mah dikasih aja ini, udah seneng dia gitu,
1: dia
2: udah
1: kopi kalah dia ya.
2: Jadi badan kita tahu, oh bagaimana caranya melawan si virus influenza ini dengan cepat, karena dia sudah diberi paparan, udah dikasih tahu ini loh gitu, udah ya. Belajar.
1: Kenapa dia bisa sembuh 2 hari? Ya mungkin karena ada vaksin, jadinya gejalanya nggak dirasakan banget.
2: Dan mungkin sangat besar kemungkinan bapak atau ibu Utai Tenoseka ini dalam keadaan yang sehat. Jadi imunnya bekerja dengan baik.
1: Ya. Oke. Yang kedua ada Jensen Peter. Tadi saya simak bahwa tubuh itu sengaja supaya demam untuk menurunkan kinerja virus influenza itu. Tapi kok kenapa kita kalau demam malah mau minum obat demam penurun panas?
2: Terima kasih Bapak Jensen Peter. Yep. Ini pertanyaan yang
1: menarik.
2: Smart banget, smart gitu ya. Menarik, menantang gitu. Itulah sebabnya dokter itu, kalau dokter anak deh ya, itu enggak anget dikit langsung kasih obat gitu. Ya kalau bisa ditahan ya udahlah, sepanjang demamnya itu tidak terlalu tinggi, 38 ke bawah biasanya masih oke. Dan kalau misalnya cuman anget-anget doang, kita gak kasih obat penurun demam.
1: Anak doang atau dewasa juga.
2: Nah cuma badan demam itu kan merupakan gejala yang mengganggu kan.
1: Betul.
2: Iya kan, kan gak enak gitu. Iya. Sehingga ya diturunkan. Tapi tubuh pun punya mekanisme untuk menurunkan demam sendiri, itu secara sengaja. Jadi begitu demam dianggap, oh ini udah cukup mengganggu gitu. Tapi tubuh pun tidak membiarkan demam itu berjalan terus. Karena hanya buying time aja gitu loh. Jadi hanya menunda aja supaya pasukan imun tubuh itu sudah ready untuk ngelawan si virusnya. Jadi kalau dia udah siap membentuk pasukan khusus untuk melawan virusnya, badan juga akan nurunin suhunya. Makanya kan di apa, jadi upaya untuk mendinginkan tubuh dengan dia membesarkan pembuluh darahnya supaya aliran darah keluar situ banyak, panasnya bisa menguap.
1: Oke, 3 menit terakhir dok, 2 menit terakhir saya ingin tanyanya, kalau kita udah kena influenza tipe A, terus gejalanya juga udah mulai membaik, apa yang perlu kita perhatikan dok, supaya kita bisa tetap aktivitas keluar tanpa harus khawatir bisa menularkan?
2: Kelompok rentan atau bukan?
1: Bukan.
2: Kalau bukan kelompok rentan, biasanya saya meminta tetap mempraktekkan itu tadi, pakai masker, jaga jarak, karena kita tidak tahu orang itu kelompok rentan atau tidak. Sebenarnya itu kepentingan orang lain sih. Kalau kepentingan si sakitnya ya udahlah gitu kan. Tapi ada juga hubungannya supaya nggak ada paparan dari luar juga masuk. Karena tidak menutup kemungkinan ada super infeksi. Jadi dia udah kena sakit influenza, pada saat dia rentan, belum kembali pulih, diserang lagi oleh virus yang lain atau bakteri yang lain masuk. Nah, untuk mencegah itu, biasanya tetaplah pakai masker gitu ya, mempraktekkan perilaku hidup bersih, sehat gitu. Terus makannya tetap bergizi, istirahatnya tetap bagus, dan jangan lupa jaga cairan. Orang suka lupa minum, padahal minum itu sangat penting.
1: Sangat penting. Ini saya mau minum habis ini karena sudah selesai juga ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga Dr. Santi. Jangan lupa Anda bisa dengarkan lagi di topik-topik lainnya di Health Corner setiap Senin pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu kami berdua pamit. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Dok. Karena apa?
2: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. News, Traffic and Music, Sonora FM.

0: pun kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
0: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
0: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
2: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Sonora FM News Traffic.

Gimana kabarnya? Coba saya kembali lagi nih sahabat Sonora, ada Sonny Wicaksono di Senin malam. Sekarang waktunya AMKM ya, Anda meminta kami memutar. Jadi selama 2 jam ini saya boleh loh kalau mau memutarkan lagu pilihan Anda. Jadi Anda bisa kalau mau pilih lagu untuk kami putarkan di Sonora. Caranya gampang banget. Pertama, pastikan dulu lagu yang boleh Anda minta adalah lagu minimal banget era 90-an sampai lagu-lagu zaman sekarang. Oke. Kalau udah gitu, langsung chat aja ke WhatsApp kami. Nomornya adalah 0812-122-9200. Oke, sekali lagi ya, 0812-122-9200. Yuk, sekarang saya mau langsung mulai nih ya. Untuk yang lagi sambil sekalian nonton bola juga, karena sekarang lagi ada pertandingan tim nasional Indonesia nih, bola ya, lawan rival ya, lawan negara serumpun, siapa lagi kalau bukan Malaysia, yang sekarang udah hampir 30 menit kedudukannya masih imbang 0-0. Kita masih tunggu juga. Nah, sambil menikmati lagu-lagu pilihan Anda, termasuk Ibu Liliani nih dari Tanjung Duren yang lagi nonton bola juga, sambil minta lagunya Celine Dion dengan judulnya To Love You More. Salamnya untuk Ibu Fanny, Ibu Riza, Ibu Sylvia Paya di Sutopo, dan Ibu Yulia Pastel.

Sonora FM 92 Jakarta, Yisravigan Music. Anda sedang mendengarkan yang terputar ini adalah lagunya Avenged Sevenfold dengan Dear God, pilihannya Bang Andi Cahyo yang ada di Pontianak. Halo Bang Andi, semangat terus ya buat teman-teman yang ada di Pontianak. Masih di AMKM nih yang baru dimulai bersama Sonny Wicaksono. Saya update terus ya untuk jalannya pertandingan sepak bola tim nasional Indonesia lawan Malaysia dalam kompetisi FIFA ASEAN Cup yang digelar di Gelora Bung Karno Stadium. Dan mimpi buruk nih buat timnas Indonesia, sahabat semua, karena pertandingan baru berjalan 38 menit. Timnas sudah harus bermain dengan 10 orang alias kita kena kartu merah nih. Tom Haye yang tadi terkena kartu merah setelah dicek oleh VAR atau video assistant referee melanggar salah satu pemain Malaysia yang setelah dilihat oleh VAR tadi, ternyata Tom Haye itu menggunakan kaki bagian dalamnya alias telapak kaki ya. Itu kalau di aturan sepak bola haram hukumnya untuk melanggar dengan telapak kaki, sehingga hukumannya adalah kartu merah tadi. 38 menit sudah kartu merah. Aduh, keuntungannya adalah bermain di kandang sendiri, jadi harapannya sih motivasinya bisa tetap besar ya, walaupun harus pincang keluar satu pemain. Aduh, lawannya Malaysia ini padahal ya. Semoga masih ada banyak waktu sampai 90 menit nanti. Saya mau langsung sapa-sapa nih ya yang sudah hadir di malam hari ini. Pertama ada driver online. Widih, ada siapa di sini? Abang Asyari Aji. Selamat. Oh, Hasan, Bang Hasan ya. Saya lihat profilnya tadi. Bang Hasan, driver online. Salam kenal ya. Lagi muter-muter daerah mana nih sekarang? Minta diputerkan lagunya Kangen Band dengan Pujaan Hati. Semoga lancar-lancar terus ya rezekinya. Bang Hasan, banjir orderan. Kalau lagi mengantarkan, titip salam buat penumpangnya. Semoga selamat sampai tujuan. Ditunggu lagunya Kangen Band, Pujaan Hati, yang gak jadi bubar. Sempat heboh soalnya beberapa minggu lalu, bubar, ternyata enggak. Saya mau ke Tanjung Priuk dulu. Di sini ada Abang Jepri juga nih, yang lagi pasti udah lagi nonton timnas juga. Bahkan foto profilnya juga dikhususkan. Ada bendera, kemudian juga Indonesia berdaulat adil dan makmur, Bang Jepri ini. Di stasiun Tanjung Priuk katanya. Wah, ini orang kerja di stasiun kah, Bang Jepri? Mau minta lagunya Merpati Band, judulnya adalah Tak Rela atau Ipang Ada Yang Hilang. Saya pilih yang pilihan pertama aja ya, Merpati dengan judulnya Tak Rela. Kemudian ada juga, nih saya sambil update juga ya, respon dari pelatih Indonesia, John Hartman, karena ada kartu merah tadi, akhirnya pergantian pemain sudah dilakukan oleh timnas. Ini udah bisa ditonton juga sekarang kalau enaknya. Timnas itu di YouTube, Anda tinggal cari aja Indonesia lawan Malaysia di YouTube. Nah, itu bisa ditonton gratis tuh. Kalau Anda enggak punya kalau di rumah Anda atau di kosan Anda atau di tempat Anda tidak ada TV, nah tinggal pakai HP aja bisa tuh nontonnya. Saya mau menyapa juga di sini ada yang dari Bekasi. Selamat malam buat Mas Igun. Apa kabar Mas Igun yang ada di Bekasi? Ini saya tahu nih kenapa apa requestnya adalah Club Project dengan judulnya Grimis. Bekasi nih ya, kota-kota sebelahnya Depok, kemudian Bogor, termasuk Jakarta udah kebagian hujan. Bekasi doang nih kayaknya nih belum hujan-hujan. Emang harus sabar-sabar jadi orang Bekasi ya, kata orang-orang sih planet lain.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki, banyak rezeki dan orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen

Dengan WhatsApp judulnya, ini adalah permintaan yang datang dari Lukman ya. Sudah berapa purnama Lukman tidak terlihat di AMKM? Alhamdulillah sehat ya Bang Lukman. Salam-salamnya buat pendengar AMKM saja, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih stay juga, tidak hanya di 92 FM Jakarta tapi juga di 96,7 FM Pontianak. Terima kasih ya, karena saya dapat lumayan banyak permintaan lagu dari sahabat-sahabat Sonora yang ada di Pontianak. Karena di sini ada Mas Suryadi yang ada di Pontianak, katanya ingin request lagunya Oasis. Judulnya adalah Wonderwall. Ditunggu ya buat Mas Suryadi. Salam kenal juga. Semoga rajin-rajin untuk request lagu di AMKM. Kemudian ada juga di sini dari Pontianak juga, ada Kak Anggi, benar ya namanya? Kak Anggri. Oh, Kak Anggri Mulyawati. Requestnya lagu dari Mas Do dengan judulnya adalah Dinda. Salamnya untuk orang-orang yang baru memulai kerja shift malamnya. Oh, Kak Anggi juga pekerja shift malam juga sepertinya ya. Semangat ya Mbak Anggi dari Pontianak. Ditunggu juga lagu pilihannya, segera kami masukkan ke dalam playlist. Nah, tapi sebelum itu saya ingin putarkan dulu nih, namanya adalah Wina Fitria yang ada di Cempaka Putih. Halo Mbak Wina, salam kenal juga ya dari kami di Sonora Jakarta. Katanya ingin request lagunya GAC. Wah, ini adalah salah satu underrated songnya dari mereka nih. Judulnya adalah Satu ya, lagu yang dirilisnya di tahun 2018. Itu lagu yang mengajarkan kita supaya lebih percaya diri, karena kadang ada hari dimana energi kita itu lagi turun banget, rasanya jadi hampa. Nah, tapi ingat, api semangat di dalam diri kita itu gak akan bisa padam selama kita tetap percaya sama diri kita sendiri.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92, Jakarta.

0: Itu dia lagu dari Masdo dengan Dinda Salus Merah di AMKM. Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang ada permintaan lagu yang akan disampaikan oleh Pak Bonifacius Gozali ya, dari Ciboda. Selamat malam Pak Boni, minta diputarkan lagu apa?
1: Kalau boleh atau kalau berkenan, minta lagu Don't Want to Forgive Me Now dari Wet Wet Wet.
0: Oke, Pak Boni, sudah kami siapkan Wet Wet Wet dengan judulnya adalah Don't Want to Forgive Me Now. Spesial buat Pak Bonifacius Gozali ya, yang ada di Cibodas. Halo, selamat malam untuk Razin yang lagi jalan pulang ke rumah katanya. Hati-hati ya di jalan. Mau minta lagunya The Muppets, judulnya adalah Rainbow Connection. Rainbow Connection dari The Muppets. The Muppets. Kalau boleh bisa dipilihkan alternatifnya Razin ya, karena kami tidak menemukan lagu di direktori lagunya kami nih, The Muppets dengan Rainbow Connection. Kalau gitu saya mau ke Eza aja dari Cililitan ya, yang saya yakin Eza juga sambil nobar timnas ini, apakah di GBK juga? Biasanya kalau di GBK pasti akan langsung kasih fotonya. Sepertinya nobar saja di rumah. Lagu permintaannya adalah dari LMFAO dengan Party Rock Anthem. Lagu katanya buat pendengar sama kru yang sedang bertugas juga. Ya sahabat roh, yang bagi Anda yang ingin request lagu 90-an ke atas, bisa langsung ada pilihkan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Next, nanti setelah dua lagu ini saya akan sapa-sapa juga ada Ibu Riani Sutopo sama Ibu Titi juga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Sony Wicaksono di

0: Sebelum ke lagu pilihan selanjutnya, saya mendapatkan laporan lalu lintas dari Pak Nel ya, yang akan melaporkan lalu lintas di Jalan Suprapto sepertinya tadi kalau saya sekilas dengar. Silakan Pak Nel informasinya.
1: Selamat malam Mas Sony, izin melaporkan dengan Nel di sini. Mohon menghindari Jalan R. Suprapto karena di depan Pangkalan Asem ada pohon tumbang sehingga kemacetan panjang Jalan R. Suprapto yang ke arah Senen sudah sampai di depan pom bensin Shell yang di tengah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Nel, kami ulangi lagi bahwa saat ini kalau menurut pantauan Pos Suprapto ada pohon yang tumbang yang arah menuju Senen ya di Jalan Legend Suprapto sehingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang sudah terjadi di dari pom bensin Shell ya di pertengahan Jalan Legend Suprapto. Terima kasih sekali lagi informasinya untuk Pak Nel. Sekarang kita nikmati dulu, ini dia lagu yang sudah dipilihkan oleh Pak Bonifacius Gozali, What What What, dengan judulnya adalah Don't Want to Forgive Me Now.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ini dia lagu sedikit pelan ya. Dari Mandy Moore and Zachary Levi dengan I See The Light. Ini tadi permintaannya Mas Razian yang lagi jalan pulang, katanya gak apa-apa biar fokus jalan pulangnya, biar selamat sampai tujuan. Sudah diputarkan ya. Salam untuk seluruh karyawan, katanya. Wah, ini kayak Mas Razian adalah bosnya sepertinya ya. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM. Ini rupanya ada yang sudah tidak sabar untuk melihat atau menonton live TikToknya Sonora. Tinggal ke TikTok, terus cari username-nya Sonora at radio.sonorafm92. Nah, di situ sudah live tuh ya. Ada Kak Zizi katanya, udah gak sabar banget kayaknya ya. Sekarang tadi sesuai janji, saya mau menyapa ada dua orang yang sudah saya mention. Yang pertama tadi adalah Ibu Riani Sutopo dari Keramat Jati. Lagu permintaannya adalah Coldplay and the Chainsmokers with Something Just Like This. Lagunya katanya kiriman lagunya untuk Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel di Alfa Indah, juga Ibu Oriza yang ada di Rawalumbu, sama Ibu Rianti yang ada di Gunung Putri. Semoga kabar baik buat Ibu Riani sama buat keluarga juga. Nah, ada juga Ibu Titi nih dari Bekasi yang katanya ingin mendengarkan lagunya Sunflower dari Post Malone featuring Swelly. Katanya kalau dengar lagu ini selalu ingat cucu. Kalau nyanyi itu namanya adalah Kaito, umurnya 5 tahun. Weh. Salam buat Kaito ya. Senang banget ya. Ini dia lagu favoritnya cucunya Bu Titi. Post Malone with Sunflower.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kalau yang dari Sonora FM 9,7 FM Pontianak masih mendengarkan, coba kasih aba-abanya dulu ya, biar saya tahu kalau Anda sahabat-sahabat Sonora dari Pontianak masih stay tune. Karena masih ada 1 jam lagi nih sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga buat Anda yang menyaksikan lewat live TikTok kami @radio.sonorafm92. Sudah lumayan banyak ini ya, ada genggong. Ada geng yang biasanya meramaikan live TikTok seperti Kak Zizi, ada Bang Sean, ada juga Kak Adel, ada juga Kak Asti, ada Ibu Rianti, Ibu Oriza. Kemudian ada siapa lagi di sini, ada Kak Maya juga dan lain-lain sebagainya. Tadi Kak Zizi katanya sudah antri duluan, katanya minta lagunya Jennifer Lopez dengan judulnya Let's Get Loud. Ya Kak Zizi, semoga cepat well ya kakinya. Aduh, gak enak kalau ada gangguan di kaki seperti itu. Karena kan kaki pusatnya ini ya, pusatnya kita berjalan ya. Kalau ada luka seperti itu, aduh, asal jangan luka di hati aja. Saya mau sekarang memutarkan voice note-nya Pak Gundolo Sosro dulu ya. Saya mau puterin voice note-nya dulu, saya cari dulu voice note-nya. Silakan Pak Gundolo.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora.
0: Hei, ternyata udah berapa minggu suaranya masih bindeng aja ya, Pak Gun.
1: Ini barusan saya lewat GBK tadi nih Om. Kotubin agak-agak rame, ini ada pertandingan bola kayaknya.
0: Ada dong.
1: Gak tau bola apa nih, cuman lumayan seru sih kayaknya.
0: Iya, masa Pak Gun gak tahu? Ini kan ada pertandingan besar Malaysia lawan Indonesia di GBK, Pak Gun.
1: Banyak jual-jualan apa tuh, merkandis-merkandis gitu ya. Ayah, malam ini tolong diputarkan lagu dari yang agak lawas aja Om, lagu dari Mas Katon Bagaskara dengan judul Negeri di Awan. Kalau lagu ini gak ada, coba lagu ini Om, lagu dari Gun Roses, judulnya Since I Don't Have You. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam buat Pak Gun. Nah, jadi Anda nih ya, harapin dari juga nanti, karena ini kan pertandingan baru masuk menit 72 ya. Berarti artinya tinggal 20 menit lagi kurang lebih, plus tambahan waktu. Jadi setengah jam dari sekarang, hindari tuh untuk melewati Jalan Asia Afrika atau sekitaran GBK, karena pasti ramai dengan bubaran penonton pertandingan bola Indonesia lawan Malaysia. Karena 56.000 penonton, banyak sekali pastinya, lalu lintas juga jadi lebih padat. Sejauh ini masih 0-0 kedudukan ya. Sayang sekali tadi di babak pertama Indonesia harus terusir satu pemainnya, Tom Haye kena kartu merah ya. Dan saat ini masih 0-0 kedudukan ya. Mari kita nikmati dulu lagu dari Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Malam ini saya sambil multitasking dulu, sambil nonton juga perjuangan Timnas Indonesia. Rasanya agak greget deh ya ketika tahu Timnas pincang, kemudian sulit untuk mengembangkan permainan. Karena lawannya juga Malaysia sih ya, rival kuat yang sedari dulu selalu jadi musuh bebuyutan Indonesia. Jadi ketika dikasih kartu merah satu, ah udah jadinya gak berkembang deh ya. Sepertinya sih kalau feeling saya adalah imbang ya, 0-0. Karena dari tadi juga rasanya tidak ada peluang yang berbahaya begitu. Saya mau sekarang ke TikTok dulu, di live TikTok. Saya kasih kesempatan buat satu sahabat Sonora tercepat ya yang request lagu di sana. Ini ada username Bollywood, ini namanya siapa dari kemarin ya. Kalau boleh request Kidung Yang Indah. Ah itu lagu lawas, minimal kami putarkannya lagu 90-an. Kalau gitu Kamaya aja deh. Kamaya mau mendengarkan lagunya Noah yang judulnya Kupeluk Hatimu. Siapa sih yang pengen dipeluk? Kupeluk Hatimu dari Noah. Kami pilihkan nih ke dalam playlist, tinggal ditunggu aja sama Kamaya. Sekarang saya mau menyapa dulu yang absen saja. Tadi saya lihat ada Ibu Foni yang absen nyimak saja di malam ini. Selamat beristirahat ya buat Ibu Foni. Pasti Prianus juga begitu, absen saja di malam ini. Sembari kasih informasi lalu lintas, Jalan Setiabudi Bandung lancar dua arah dan cuacanya berawan. Ada Ibu Rianti sekarang gilirannya, saya mau kasih voice note-nya, silakan Ibu.
1: MKM malam, selamat malam Mas Sony. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Silvia, Ibu Panda, Ibu Poni, Pak Edi Stopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Suprianus, Pak Johan, Nopal, Ibu Tin, Bu Riani Sutopo, Adel, Adel SW, R di Bandung, Mbak Asti, Geng Imas, Kak Ros, Bang Wanda. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Ita Purnamasari, Sanggupkah? Buat Mas Sony, selamat bertugas. Udah makan malam belum nih? Makasih.
0: Udah dong. Saya makannya mau tau apa gak? Makan hati aja.

0: Kak siapa tadi? Kak Raihan ya. Ya request lagunya Rihanna featuring Calvin Harris, We Want Love. Thank you so much Kak Raihan sudah kasih sedikan semangatnya. Biarpun timnas mainnya loyo banget ya lawan Malaysia. Udah selesai tadi pertandingannya. Imbang 0-0 karena selain pemain Indonesia dapat kartu merah juga Tom Haye. Selain itu pun juga kalau saya tonton pemainnya permainannya juga kurang begitu menggigit. Seperti ada yang kurang, entah itu fighting spirit atau taktiknya, entahlah. Sahabat Sonora, tapi yang jelas masih belum memuaskan ya permainan timnas Indonesia di dua laga awal FIFA ASEAN Cup. Yang penting sekarang kita lanjutkan dulu aja ya AMKM di malam hari ini. Setelah tadi Kak Raihan, saya juga mau menyapa tadi ada Mas Yahya juga dari Jakarta Utara yang minta diputarkan lagunya Sean Violent, Beautiful in White. Sudah kami sediakan ke dalam playlist, tinggal ditunggu diputar aja. Ibu Orija juga sama, ini tinggal ditunggu saja lagu dari Green Day, Wake Me Up When September Ends. Nah, kalau ini tepat nih secara penggunaan. Karena ada beberapa waktu itu kalau sebenarnya yang minta lagunya Wake Me Up When September Ends, tapi masih awal September loh. Lama banget minta dibangunin ya. Nah, kalau ini pas nih, tinggal beberapa hari doang Septembernya. Ditunggu Ibu Oriza. Kemudian saya ingin menyapa juga ada Mbak ada ini dulu deh, Fine Mujuk ya. Kalau Fine Mujuk ini Iwan Fals Ibu, sepertinya saya harus cari dulu deh ya. Apakah dia lagu 90-an atau enggak nih kalau Iwan Fals Ibu. Saya mau menyapa dulu ada ternyata kalau Iwan Fals Ibu tidak masuk ke kriteria kami ya untuk Kak Fine Mujuk. Jadi boleh diganti alternatifnya kalau masih mendengarkan. Sekarang saya mau ketemu sama Mbak Becky dulu yang ada di Bandung. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Sony Wicaksono. Hey, hujan loh di luar. Aduh.
0: Wow.
1: Deras sekali. Lumayan udaranya dingin.
0: Di Bandung hujan kalau gitu ya.
1: Mau lagu dong penyanyinya Agnes Mo, judulnya Get Lost atau enggak Lauren Orett Never Enough. Wah, kalau kita ketemu saya mau nih nyanyiin lagu Lauren Orett. Saya suka nih lagunya benar. Saya suka. Mudah-mudahan bisa tayangin ya. Hatur nuhun ya Mas Sony. Yang penting kamu sehat itu aja ya. Oke, see you next time. See ya.
0: Alright. Emang dari voice out-nya kedengaran jelas kalau lagi hujan deras sekali. Tiga lagu kalau gitu saya sudah sediakan. Dimulai dari Lauren Orett dulu. Ini dia Never Enough.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ini diselipkan dulu lagu Billie Eilish, Birds of a Feather. Ini adalah salah satu lagu yang paling banyak di streaming di Spotify. Ini peringkat 13 ya. Udah didengarin sama 4 juta kali. Gila. Bukan 4 juta kali, 4 miliar kali. Udah bukan juta lagi tapi miliar. Ini request tadi adalah Mbak Siska Sudarmono yang nonton live TikTok kami. Tapi sayang sekali setelah ini sudah dibooking sama Ibu Oriza Sativa ya. Pas banget jadi lagu penutup karena ini akhir September, Wake Me Up When September Ends dari Green Day. Jadi saya sekaligus mau mengucapkan mohon maaf dulu untuk Anda yang ternyata belum sempat nih lagunya terputar. Mari kita absen ya, siapa saja yang di WhatsApp yang lagunya belum sempat terputar. Ada Ibu Nur dari Pekalongan, kemudian Bung Priko Paviano, ada juga Jajuy, ada juga di sini Mas Christian Lee, ada juga di sini tadi Fine Mujuk, ada juga Ibu Sri Kasastini, Ibu Sri Syuliarti Sri juga mohon maaf belum sempat terputar lagunya, Bang Azan yang ada di Pontianak, Pak Edi Sutopo, berikutnya Ibu Lina di Gunung Sahari, Mas Daniel Wisanajaya juga mohon maaf belum beruntung, ada juga Bung Nikolas Dewa Putra, ada juga Pak Adi Kulobagio, Pak Widodo Sibarani, kemudian Rosi yang ada di Kelapa Nunggal Cileungsi, kemudian Abang Bush yang ada di Pontianak juga belum sempat lagunya untuk terputar, Pak Philip sama Niko Kurnia. Nah, banyak ya sahabat Sonora ya, ada kurang lebih kalau saya itu 23 sekitaran. Jadi silakan dicoba lagi besok karena AMKM tenang saja setiap hari ada. Kalau siang setiap hari pukul 12 sampai 14, kalau malamnya Senin sampai Jumat pukul 20 sampai 22. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit sahabat Sonora. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah-salah kata. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Selainnya akan ada Country Night ya dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Halo sahabat Sonora, kenalin aku Kak Sora. Tungguin kehadiranku ya, karena aku bakal nganterin kamu ke berbagai dongeng yang lebih menarik dan pastinya lebih fresh. Ingat-ingat ya, Kak Sora bakalan hadir di setiap dongeng Sonora Senin sampai Jumat pukul 6.20 dan 14.20, Sabtu Minggu pukul 8.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.
3: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
4: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak ngobrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Kita harus jadi orang yang paling semangat di setiap pagi. Contohlah seperti seekor ayam ya, yang bahkan sebelum kita bangun, dia udah berkokok duluan. Tapi kalau Anda perhatikan, ayam itu kalau berkokok, pasti matanya merem. Iyalah, soalnya teksnya udah hafal.
2: You are listening to Sonora Pagi.
3: Bayangkan aja seekor ayam tiap hari harus melakukan kokokan dengan nada yang sama, pasti udah hafal. Makanya matanya merem. Selamat pagi, sahabat Sonora. Semoga Anda sudah hafal ya apa yang Anda harus lakukan kalau pagi-pagi biar makin semangat. Yes, dengarkan Sonora Pagi kali ini bersama Sony Wicaksono sampai pukul 10 pagi nanti.

Bagaimana lagu yang kami hadirkan sejauh ini, termasuk lagunya Cool Colors dengan Tataplah Mata Ojan, bukan salah dong. Semoga bisa membuat pagi Anda setidaknya saat ini yang sudah bangun bisa sedikit melek, yang sudah di jalan bisa tetap fokus, dan yang lagi gak enak badan, wah kalau lagi gak enak badan semoga cepat disembuhkan ya sama Bos Nora. Sekarang 29 September, wow, bentar lagi kita sudah masuk ke bulan Oktober. Karena September kan sudah tinggal sampai besok aja ya sama Bos Nora. Berarti ini udah mulai masuk bulan, bentar lagi bulan ke-10. Wow, sudah hampir dekat menuju akhir tahun. Gimana nih sahabat Sonora, tahun ini sepanjang tahun 2026 udah sesuai dengan ekspektasi belum ya? Kalau saya sih jujur memulai 2026 sama sih seperti 2025, tanpa membawa satu ekspektasi yang besar. Yang penting sih kalau bagi saya adalah bisa tetap hidup, bisa tetap bernafas, bisa tetap bekerja, mencari uang, tetap bersyukur ya, udah bersyukur banget. Karena zaman sekarang, indeks ekonomi masih bisa bekerja dengan lancar, tanpa ada hambatan, itu udah jadi satu privilege ya, sahabat Sonora. Jadi, semangat untuk Anda yang mungkin masih merasa banyak kurangnya, aduh saya kok gini-gini terus, saya kok gak ada perkembangan. Ingatlah sahabat Nora, ketika Anda merasakan diri Anda kurang baik, selalu ingatlah ke bawah aja pokoknya. Di bawah masih banyak nih yang pengen seperti saya, pengen posisinya seperti saya. Maka itu akan membuat Anda lebih bersyukur lagi. Sebuah motivasi di pagi ini, sebuah pengingat juga ya. Dan kalau ada yang mau absen boleh dong untuk menyapa saya. Kalau ada yang mau kasih motivasi pagi juga boleh. WhatsAppnya adalah 0812 122 9200.

Immortality dari Celine Dion, sahabat sonora di Sonora Pagi. Kali ini bersama Sony Wicaksono. Mungkin suaranya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda ya. Kalau dengerin di hari Selasa, biasanya ekspektasinya adalah suara yang manis, suara yang bisa menggugah hati, Rara Kalesaran. Kalau ini apa ya? Bukan manis sepertinya ya, agak-agak ada pahit asemnya dikit. Kali ini sama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Kalau motivasi paginya versi Ibu Nur nih di Pekalongan, jangan memikirkan yang belum terjadi, jalani aja, terus nikmati prosesnya dan syukuri apapun hasilnya. Setuju nih, kalau kata Ibu Nur ya, jangan suka memikirkan hal-hal negatif yang aduh ini kayaknya dia bakal gak suka deh, aduh ini kayaknya dia bakalan gak serak deh, ah ini saya sepertinya dia tidak suka deh sama penampilan saya. Sering ya kita negative thinking duluan, padahal mungkin gak akan kejadian juga ke depannya, di masa depan ya. Jadi jangan memikirkan yang belum terjadi, fokus aja sama apa yang kita lakukan, soal hasil gimana nanti aja. Terima kasih Ibu Nur. Ada juga Ibu Rianti, selamat pagi Mas Sony, penyiar idola AI, luar biasa, aminin aja deh. Ada Ibu Nita, selamat pagi, tugas pagi betul, ngopi dulu mas. Ada Ibu Nita dari Sunter. Ada yang nanya Mbak Rara kemana, Mbak Rara ada tugas negara dulu. Jadi untuk hari Selasa hari ini ada pemain pengganti dulu, yakni saya. Ibu Wati, selamat pagi. Nginep ya Mas Sony? Iya dong. Pokoknya saya kalau semalam siaran malam terus lanjut pagi, udah nginep aja pokoknya supaya gak telat. Kalau Ibu Wati, 2025 ke 2026 sama aja mas. Yang penting alhamdulillah diberi kesehatan, itu modal terpenting menjalani kehidupan. Iya loh, sekarang ini kesehatan udah jadi hal yang paling berharga banget. Iya kan, kesehatan itu deh pokoknya. Kalau kita banyak uang, kalau kita banyak apalagi banyak rezeki, udah pasti bersyukur ya. Cuman kesehatan itu udah jadi hal yang paling berharga dibandingkan dengan apapun. Kalau kita banyak uang sekalipun, kalau kita nggak sehat ya buat apa ya buat ya. Terus juga investasi terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Salam sehat selalu kalau gitu. Salam sehat juga buat Ibu Wati. Kalau motivasi pagi versi Anda apa sih, sahabat Sonora? Nah, silakan ya, Anda boleh chat kami di WhatsApp 0812 1229200.

That was R.E.M. with Everybody Hurts. Yes, namanya juga hidup pasti ada aja yang bikin sakit, yang bikin sakit hati, yang bikin kecewa, ya kan? Tapi namanya hidup harus tetap bersyukur. Seperti kata Ibu Oriza, sekarang kita di jam pertama Sonora Pagi lagi bermain soal motivasi pagi versi Anda tuh apa sih, sahabat Sonora? Kalau kata Ibu Oriza, cukup dua kata aja pagi ini, tetap bersyukur. Simple tapi berkesan, menyentuh, dan mungkin orang-orang banyak yang lupa juga ya. Orang-orang selalu fokus untuk memperbaiki hal yang dia anggap masih kurang, padahal dia mungkin lupa. Dia sudah punya banyak hal yang mungkin orang lain belum punya. Jadi itu ya, dua kata, tetap bersyukur. Selamat pagi, Mas Soni dari Ibu Leli di Solo. Kalau Solo semalam mendung, gerimis, tapi hanya beberapa tetes, terus gak jadi hujan. Itu mungkin kayak ngeprank aja ya. Udah tetes-tetes, gak jadi. Kalau motivasi versi Ibu Leli, tetap bersyukur dan jangan lupa bahagia. Nah, dari tadi belum ada ya yang mention soal jangan lupa bahagia. Kita udah dikasih sehat, udah dikasih banyak rezeki, tapi kalau gak bahagia juga buat apa ya, sahabat Sonora? Maka kalau buat saya, hidup itu yang penting dua aja deh, sehat sama bahagia. Ah, udah. Kalau kita bahagia, mau kita lagi dilanda kesulitan apapun juga pasti selalu positive vibes ya, sahabat Sonora. Ada Pak Surya dari, wah kalau Pak Surya langsung kasih foto aja nih. Awali pagi dengan syukur, jalani hari dengan ikhlas, dan sebarkan kebaikan juga untuk diri sendiri dan sesama. Soalnya pikiran yang tenang, hati damai, maka hidupnya juga lebih berkah. Ah, amin. Have a nice day buat Pak Surya ya. Kemudian juga ada Ibu Florentina Sri Rahayu. Puji Tuhan, babelan semalam gerimis setelah sekian lama. Ah, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Semoga menjadi pertanda baik juga. Ada Ibu Vera juga, selamat pagi. Apapun, Ibu Vera juga motivasi paginya nih. Apapun yang kita

hadapi hari ini, pokoknya jalani, nikmati sama syukuri aja. Soalnya hidup udah adalah anugerah Tuhan. Jadi tenang aja. Ada juga di sini Kak Dini ya. Kak Vivi. Mbak Vivi, selamat pagi. Kalau motivasi versi Mbak Vivi adalah bersyukur masih dapat nafas dengan lega dan bahagia. Itu privilege banget ya. Terakhir deh, ada Pak Dekulo Bagio. Motivasi pagi hari ini adalah boleh kalau lelah asal tidak menyerah. Wah, ini nih simple tapi keren. Boleh nyerah, namanya juga manusia ya. Pasti ada titik capeknya. Yang penting jangan nyerah, tetap coba.

Yikustik dengan Maaf Sahabat Senora. Lagi bermain motivasi pagi di hari ini. Saya penasaran kalau motivasi pagi versi Anda apa sih? Kalau motivasi pagi versi Adele adalah tanggal segini lagi uring-uringan lihat saldo ATM. Ya, sabar-sabar aja. Berarti ini Adele ini versi orang yang gajiannya awal bulan. Berarti ya, bentar lagi, tenang aja. Kalau motivasi pagi versi Mbak Catherine Ola di Manado, hari ini bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya adalah hal-hal yang bisa terjadi, ya kan, asal kita percaya aja, ya enggak. Manado belum hujan, ah beda nih kalau kata Ibu Oriza, planet lain alias Bekasi. Rawalumbu terutama udah turun hujan sedang, katanya alhamdulillah akhirnya hujan juga ditunggu-tunggu sama warga Bekasi ya. Tadi juga kata Adel di Jembatan Besi itu berarti sekitaran Tambora, Jakarta Barat juga sudah turun hujan. Memang kalau kita lihat prediksi dari BMKG, Sahabat Senora, BMKG ini meminta warga Jabodetabek untuk waspada terhadap perubahan cuaca di hari ini. Soalnya pagi hingga siang hari cuaca tuh umumnya cerah sampai cerah berawan. Ya suhu udara ya seperti biasalah, cukup panas. Tapi masuk sore hingga malam, peluang untuk terjadi pertumbuhan awan hujan ini bakalan meningkat nih di sejumlah wilayah. Bogor dan Depok ini perlu jadi perhatian soalnya berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat. Selain itu BMKG juga menetapkan Banten juga Jawa Barat dalam wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat. Untuk wilayah Jakarta sendiri, Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga tetap perlu antisipasi perubahan cuaca terutama menjelang sore, dan kondisi perairan Teluk Jakarta Utara diperkirakan relatif tenang. Oh iya, di hari ini dari TMC Polda Metro Jaya kami mendapatkan laporan awal bahwa nanti di pukul 10 pagi sampai dengan selesai direncanakan akan ada aksi penyampaian pendapat ya di depan gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto. Jadi diperkirakan akan terjadi kepadatan lalu lintas. Nanti kami akan follow up bagaimana informasi selengkapnya dari petugas TMC Polda Metro Jaya. Nanti tolong dibantu ya rekan-rekan dari Pusat Informasi Sonora untuk memastikan bagaimana rencana aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Sekarang kita nikmati terlebih dahulu lagu selanjutnya, Westlife, Fly Me to the Moon di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, wacana pemerintah menyediakan pendidikan gratis di Indonesia dari pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi butuh komitmen kuat dengan langkah tegas. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Herlambang Perdana Wiratman menjelaskan, pemerintah mesti menjelaskan alokasi anggaran pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri di ruang publik. Selain itu, kerangka hukum mesti dirancang untuk memastikan realisasi pendidikan gratis untuk pendidikan tinggi benar-benar terlaksana dan sesuai dengan harapan publik. Berita selanjutnya, sahabat Sonora, Paus Leo XIV berjanji melakukan segala upaya untuk mencegah terulangnya pelecehan seksual oleh rohaniwan Katolik. Para penyintas yang menemuinya di Perancis Selatan sangat berharap komitmen itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam homilinya, dalam misa di Perancis Selatan, Paus Leo menyerukan agar gereja bertobat mengakui kesalahan dan menyembuhkan luka di dalamnya. Paus asal Amerika Serikat tersebut menegaskan gereja harus berani memulai dari dirinya sendiri.
0: Demikian, Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Rabikan Music, Dewa 19, aku di sini untukmu. Saya juga di sini untuk Anda, sahabat Sonora. Gantiin dulu Rara yang biasanya kalau Selasa pagi siaran. Sekarang masuk dulu pemain pengganti, ya kan? Sama Sony Wicaksono sampai pukul 10 pagi. Jangan lupa kalau hari ini menurut laporan awal dari rekan-rekan TMC bahwa di pukul 10 pagi nanti itu akan ada rencana aksi unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR ya. Jadi diperkirakan akan terjadi kepadatan lalu lintas. Nanti seperti apa informasi selengkapnya, kami akan coba untuk nanti hubungi petugas TMC Polda Metro Jaya untuk mencapai informasi selengkapnya. Ada juga informasi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi ke Slipi, Petamburan lancar, tapi hati-hati karena ada kecelakaan kendaraan truk yang melintang di jalur masuk busway halte Gerbang Pemuda. Untuk jalur tol dalam kotanya juga masih lancar sejauh ini dua arah Slipi atau juga arah Semanggi atau arah menuju Kuningan. Yang sudah di jalan siapa aja boleh kalau mau sampaikan lalu lintasnya. Sebentar lagi kita akan buka topik untuk pagi ini ya. Silakan WhatsAppnya bisa dicatat dulu, nomornya adalah 0812 1229200.

0: are listening to Sonora Pagi.
1: Ya, sekarang Sonora Paginya bersama Sonny Wicaksono sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gantiin dulu, biasanya kalau hari Selasa itu bagiannya Rara Kalesaran ya. Sekarang pemain pengganti dulu lah ya. Sekarang ini udah akhir September. Wow, ntar lagi, 2 hari lagi udah masuk bulan Oktober. Dan bulan Oktober juga ternyata itu menandai 2 tahun masa kerjanya DPR. Karena DPR kan dilantik di bulan Oktober ya kan, 2024. Nah sekarang nih udah mau masuk 2 tahun masa DPR dan publik kembali menyoroti kinerja lembaga legislatif tersebut. Kalau data yang disampaikan oleh Ketua DPR ya, Puan Maharani, sepanjang tahun sidang 2025 sampai 2026, DPR itu sudah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Tapi menurut Puan, ukuran kinerja DPR itu nggak cukup dilihat dari jumlah undang-undang atau seberapa banyak rapat yang dilakukan. Tapi seberapa jauh hasil kerja parlemen itu bisa kasih manfaat nyata bagi masyarakat. Dan DPR sendiri juga menyatakan masih terbuka banget, terbuka lebar terhadap kritik juga evaluasi. Nah, mumpung Ibu Puan, Ibu Ketua DPR bilang DPR ini masih terbuka banget kalau ada yang mau kritik, ada yang mau evaluasi. Nah, kira-kira apa satu hal yang paling mendesak untuk diperbaiki kalau menurut Anda ya, evaluasi DPR versi Anda? Apakah DPR harus lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya atau harus meningkatkan lagi kualitas undang-undang dan partisipasi publik di dalam perancangannya, atau harus lebih transparan soal kinerjanya, atau mungkin ada komentar lain, boleh silakan sampaikan pendapat Anda ya menuju WhatsApp kami di 0812 1229200. Chat boleh, voice note juga boleh, saya bacakan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya.
2: Willem dan Irene, dongeng dari Belanda. Ratusan tahun lalu di sebuah desa nelayan bernama Volendam, Belanda, hiduplah keluarga Jansen dan keluarga Hendrik. Masing-masing keluarga itu memiliki anak berumur 9 tahun. Keluarga Jansen mempunyai anak perempuan bernama Irene. Sementara keluarga Hendrik memiliki anak laki-laki bernama Willem. Keduanya adalah anak-anak yang rajin. Willem selalu membantu ayahnya memperbaiki jala yang rusak, sedangkan Irene sering membantu ibunya berjualan makanan di pinggir pantai. Pada suatu hari, seperti biasa, Irene dan Willem menunggu kepulangan ayah-ayah mereka di pinggir dermaga. Saat hampir menjelang sore, satu persatu nelayan sudah memarkirkan perahunya di dermaga. Namun belum terlihat ada tanda-tanda ayah mereka kembali.
3: "Pak, apakah Bapak melihat ayah-ayah kami?"
2: tanya Irene pada seorang nelayan dengan perasaan cemas.
4: "Oh, kami melihat ayah-ayah kalian berlayar ke utara. Katanya mereka mau menangkap ikan tuna yang lebih besar."
2: Irene menatap langit di utara. Terlihat mendung di sana. Awan-awan kumulonimbus tebal menyelimuti langitnya. Tampaknya akan terjadi badai. Kekhawatiran Irene bertambah.
3: "Ayah,"
2: kata Irene sambil terisak.
5: "Tenanglah, Irene. Ayah kita pasti pulang."
3: "Tapi bagaimana kalau mereka terjebak badai? Kapalnya bisa terbalik dan tenggelam."
2: Irene semakin cemas.
5: "Kita bisa menolong ayah kita."
3: "Bagaimana caranya?"
2: tanya Irene.
5: "Dengan berdoa."
2: Irene memandang Willem.
3: "Apakah Tuhan akan mendengarkan doa kita?"
2: tanya Irene.
5: "Ya, Tuhanlah yang mengendalikan alam. Ayo kita berdoa agar Tuhan mau menghentikan hujan dan membuat laut menjadi tenang."
2: Mereka lalu berlutut dan berdoa dengan khusyuk. Tiba-tiba, langit udara tampak terang dan angin yang tadinya kencang berubah lembut. Tidak lama kemudian, dari tengah laut terlihat sebuah perahu berlayar ke arah dermaga. Ternyata itu perahu yang ditumpangi ayah-ayah mereka. Kedua anak itu segera mendekati pinggir dermaga. Keduanya berseru mengucap syukur. Ayah mereka turun dari perahu sembari membawa hasil tangkapannya. Ternyata ayah-ayah mereka berhasil menangkap seekor ikan tuna yang sangat besar. Selama ini belum pernah ada nelayan lain yang pernah menangkap tuna sebesar itu. Kemudian ayah-ayah mereka membawa ikan tuna itu ke tempat pelelangan ikan. Syukurlah ikan itu dapat dijual dengan harga tinggi. Pemuda pembeli ikan tuna besar itu ingin makan di rumah keluarga Hendrik dan Jansen. Hendrik dan Jansen pun menyambutnya dengan baik. Sesampainya di rumah keluarga Jansen, Willem dan Irene membawa ikan itu ke dapur dan membersihkannya. Mereka pun asyik mengeluarkan isi perut ikan. Tiba-tiba wajah mereka berubah. Mereka terkejut melihat sebuah cincin berlian di dalam perut ikan besar itu. Tanpa pikir panjang, Willem dan Irene segera menyerahkan cincin itu kepada si pemuda pembeli ikan. Pemuda itu kagum mengetahui kejujuran kedua anak itu.
6: "Aku pasti tidak tahu ada cincin berlian di dalam perut ikan itu apabila mereka tidak menyerahkan cincin itu padaku,"
2: kata si pemuda di dalam hatinya. Melihat cincin yang diserahkan kepadanya, pemuda itu tersenyum kepada Willem dan Irene. Kemudian, ia membuka jubah yang menutupi pakaiannya. Willem dan Irene terkejut karena ternyata pemuda itu adalah pangeran yang sedang menyamar.
7: "Kalian anak yang jujur. Karenanya mulai besok, aku akan mengangkat Willem sebagai pengawal pribadiku, dan Irene, kamu akan aku angkat sebagai adikku.
2: Kata pangeran itu. Sejak saat itu, Willem dan Irene diangkat menjadi anggota kehormatan kerajaan. Kejujuran keduanya mengantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Pesan moral dari cerita ini, jadilah anak yang jujur, sebab kejujuran akan berbuah kebaikan.
8: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur sampai Tambun lalu lintasnya padat imbas karena ada pekerjaan jalan di kilometer 22 plus 500. Untuk arah sebaliknya, Halim sampai dengan Cawang terpantau padat. Berikutnya tol dalam kota, Cawang hingga Tebet padat imbas dari kendaraan yang mengalami gangguan di kilometer 3 plus 200 untuk arah sebaliknya lancar. Sementara itu tol Jagorawi, Cawang sampai Ciawi lancar, namun untuk arah sebaliknya ada kepadatan menjelang Cililitan sampai dengan Cawang. Tol Jakarta Tangerang dari Tomang sampai dengan Bitung lancar, arah sebaliknya Tangerang hingga Kunciran padat. Kilometer 16 arah Kunciran juga padat, kemudian kepadatan terjadi juga di Karang Tengah arah Tomang. Imbas ada kendaraan yang patah as di kilometer 11 plus 600. Dan terakhir untuk pantauan di Meruya, saat ini juga padat. Informasi ini kami teruskan dari rekan Dwi di Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92, Jakarta.
0: FM News, Traffic and Music.
3: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan dulu beberapa informasi traffic pagi ini. Yang pertama adalah laporan dari pendengar kami Pak Adi Krisna menyampaikan di depan gedung Aneka Tambang di Jalan TBC Matupang sampai samping gerbang tol Lenteng Agung 2, permukaan jalan ada celah atau gap ya antara jalan cor beton dan aspal. Jadi harap berhati-hati untuk Anda yang akan melintasi ruas jalan ATB Simatupang ya, karena rentan membuat kendaraan roda 2 tergelincir. Sudah sering kejadian juga tergelincir karena jalan yang ada gap atau celah ya. Ini mulai depan gedung Aneka Tambang TB Simatupang sampai samping gerbang tol Lenteng Agung 2. Terima kasih atas laporannya, kami bantu untuk sampaikan ke pihak terkait. Kemudian ada juga pendengar kami yang lainnya, ada Pak Donald Sitorus melaporkan macet atau padat di tol dalam kota di sekitaran pintu tol Tebet arah Semanggi. Informasinya karena ada truk yang mengalami mogok sehingga membuat kepadatan ya di tol dalam kota sekitaran pintu tol Tebet yang arah menuju Semanggi. Kemudian ada juga yang baru masuk, ada juga di sini Mbak Erna, betul ya saya menyapanya. Informasi lalu lintas agak tersendat ini di seputaran Kreo, tapi masih terkendali, tidak stuck ya. Lalu lintas Puri Beta halte Petukangan ramai lancar. Berangkat dari Puri Beta 2 pukul 6.34 berangkat dari halte Petukangan menggunakan Transjakarta. Semoga lancar perjalanannya. Kemudian ada juga Riko Marbun. Kalau Riko akan melaporkan lalu lintas di daerah Margonda, silahkan.
4: Baik, terima kasih, kami teruskan pantauan lalu lintas di ruas jalan Margonda Raya dari simpang jalan Juanda Depok. ada menuju ke arah stasiun UI atau mengarah ke Lenteng Agung. Kami pantau lintas tampak ramai sekali. Tetap hati-hati seperti biasa, mendekati area pintu masuk jalan stasiun Pondok Cina, cukup banyak penyeberang jalan dari arah depan toko buku Gramedia yang menuju ke arah stasiun Pondok Cina. Tetap jaga kecepatan kendaraan Anda. Kondisi sebaliknya terbilang lancar dari arah kampus UI Depok menuju ke arah Margonda lewati jualan Juanda Depok 2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Riko Marbun informasi ya. Nah, setelah ini kami akan dengarkan, kita akan simak sama-sama bagaimana pantauan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya akan disampaikan oleh petugas di MC Polda Metro Jaya, Kompol Heri. Silakan Kompol Heri.
5: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini langsung dari RTMC di Telatas Polda Metro Jaya. Untuk Selasa pagi terlihat cukup meriah dan terjadi kepadatan di beberapa titik, terutama di sekitar penyangga Jakarta terlebih dahulu kita

0: yang menuju ke arah Malpodo Indah diberlakukan satu arah karena masih ada pekerjaan proyek galian lajur kiri maupun kanan dan cuaca masih berawan. Sementara untuk ruas tol dilaporkan bagian yang melintas di Bitung kilometer 16 arah Bitung dari arah Kunciran ada penanganan kendaraan trailer mengalami gangguan mesin di lajur 1 agar berhati-hati. Demikian pula di sekitar kawasan Cikampek dari arah Jakarta menuju arah Cikampek dari kilometer 20 hingga 22 saat ini padat dikarenakan masih ada perbaikan jalan tol atau rekonstruksi rigid di lajur kedua dan lajur pertama. Agar kami sarankan gunakan layang MBZ untuk Anda menuju ke kawasan sekitar Cikampek maupun arah sebaliknya, terpantau ramai lancar. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota, dilaporkan KM 1.300 saat ini tampak petugas PJR dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas untuk kontraflu hingga nanti keluar di 8.100. Arah bandara masih ramai lancar hingga saat ini. Sementara jalan protokol utama, terutama di sekitar kawasan baik Sudirman, Tamrin masih ramai lancar menuju ke arah Istana maupun Merdeka Selatan dan Merdeka Barat. Dan cuaca pun masih berawan. Sudah ditempatkan tim Urai Mandala Jaya maupun Satgatur untuk melakukan pengaturan. Berikut jajaran Regiden membantu rekan-rekan dari Satgatur untuk melakukan pengaturan hingga pelayanan pagi menjelang pukul 9.30 nanti. Sementara kami laporkan untuk prediksi unjuk rasa nanti di MPR DPR RI akan ada penyampaian pendapat pada pukul 10 hingga selesai dan demikian pula di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00 dan di Barka Mabes Polri pada pukul 11.30. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda apabila tidak ada kegiatan yang penting atau mendesak menuju ke arah MPR DPR RI, silakan hindari kawasan seputaran MPR DPR RI, baik sekitar kawasan Mandala Manggala Wana Bakti, Jalan Gerbang Pemuda maupun sepanjang Asia Afrika dan juga outrem depan MPR DPR RI. Diprediksi akan cukup meriah kegiatan di sekitar MPR DPR RI mulai pukul 10 nanti. Dan kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak, itu dia laporan lalu lintas dari Kompol Heri, TMC Polda Metro Jaya yang menyatakan ya, kami ulangi saat ya, sekali lagi, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat direncanakan ada aksi unjuk rasa yang menurut laporan dari Kompol Heri tadi cukup meriah, sehingga akan terjadi prediksi atau potensi kepadatan lalu lintas di depan gedung DPR MPR di sekitaran Jalan Gatot Subroto.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

The Groove dengan Sepi, tapi pastinya pagi ini gak akan sepi dong kalau Anda dengarkannya Sonora. Bersama Sony Wicaksono kali ini menggantikan dulu perannya Rara Kalesaran yang ikut mantau juga nih, ikut nonton di live TikToknya Sonora di @radio.sonora.fm92. Pagi ini kita mau bahas sahabat Sonora ya, yang sebentar lagi bakalan memperingati 2 tahun. Karena kan DPR dilantiknya adalah bulan Oktober 2024. Jadinya ketika sekarang 2 hari lagi bulan Oktober, maka sudah pas nanti Alusa 2 tahun kinerja DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kita coba review dulu ya. Jadi dalam laporan kinerja tahun sidang 2025-2026 ya, DPR ini sudah mencatat 1.377 kali. Rinciannya adalah 332 rapat legislasi, 309 rapat anggaran, juga 736 rapat pengawasan. Nah, kalau untuk fungsi pengawasan, DPR membentuk 42 panja atau panitia kerja, yang mana 27 panjanya masih berjalan, sementara 15 lagi sudah menyelesaikan tugasnya. Ini jadi salah satu ukuran aktivitas DPR ya, seberapa tinggi produktivitas atau aktivitas yang mereka lakukan sepanjang 2025 sampai 2026. Tapi tantangannya juga adalah memastikan nih pengawasannya gimana, supaya rapat-rapat terus juga panja-panja ini bisa menghasilkan perubahan lah yang dirasakan oleh masyarakat. Mumpung nih ya, kalau tadi kan saya baca Ketua DPR Ibu Puan Maharani bilang kalau DPR ini terbuka sekali terhadap kritik dan evaluasi. Yuk kita coba sama-sama kalau kita bisa evaluasi DPR. Apa kira-kira satu hal yang paling mendesak untuk diperbaiki versi Anda? Apakah kira-kira lebih dengarkan aspirasi rakyat lagi? Atau tingkatkan kualitas undang-undang yang dirancang? Terus juga harus ada partisipasi publik? Atau lebih transparan soal kinerja? Silakan ya, Anda bisa pilih di antara opsi itu. Atau kalau mau sampaikan pendapatnya juga bisa menuju WhatsApp kami. Silakan chat kami di 0812-122-9200 ya. Sejauh ini ada Pak Seya yang berkomentar, kalau kata Pak Seya evaluasinya adalah coba DPR lebih dengarkan aspirasi rakyat, terus juga banyak turun ke dapil tempat dia kampanye, jangan cuman duduk aja ya. Kemudian juga ada Pak Haryanto Jaya, kalau versi Pak Haryanto Jaya evaluasinya adalah coba jadilah wakil rakyat, bukannya wakil partai. Kita harus wajib mereformasi partai dan DPR juga. Yuk, silakan sampaikan ke 0812 122 9200.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda menjadwalkan rapat dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk membahas persoalan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat siang ini. Komisi 2 DPR ingin mendengar fakta dari Ombudsman mengenai temuan dan persoalan itu, serta mendorong untuk terus bekerja guna mencegah maladministrasi serta perbaikan pelayanan publik. Berita selanjutnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo mendukung kehadiran cabang olahraga pencaksilat di panggung Olimpiade Los Angeles 2028. Menurut Indroyono, agar dapat melaju ke Olimpiade 2028, diperlukan kesabaran, ketekunan, dan kerja bersama dengan tetap menjaga identitas budaya pencaksilat. Dubes menambahkan di Amerika Serikat, olahraga bela diri ini tumbuh melalui kerja panjang diaspora Indonesia, para guru silat, serta komunitas pecinta bela diri.
0: Demikian Sonora Update.
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru baru berkendara ya, baru memulai perjalanan Anda. Semoga perjalanannya lancar. Kalau ada informasi kepadatan, silakan Anda bisa sampaikan kepada kami ya. WhatsApp kami adalah 0812-122-9200. Diingatkan kembali bahwa nanti mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai akan berlangsung aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Dan informasi yang kami dapat dari Kompol Heri, petugas TMC Polda Metro Jaya, sampai saat ini update-nya tidak akan ada penutupan lalu lintas, melainkan nanti sifatnya tentatif saja melihat situasi yang terjadi di depan gedung DPR. Jadi nanti akan sifatnya situasional ya, untuk rekayasa ataupun juga penutupan jalan seperti apa. Yang jelas akan ada Riko Marbun setelah ini akan melaporkan lalu lintas di Lenteng Agung. Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Kami teruskan dari Lenteng